0: banget itu.
1: Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina, waka waka, Pokoknya dua itu

tema hal ini. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hit List setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Waspadai bahaya kebocoran gas beracun di lingkungan sekitar kamu. Gas beracun bisa menyebar cepat, tidak berwarna, dan sering tidak berbau. Tetap tenang dan lakukan langkah berikut. Pertama, segera menjauh dari sumber kebocoran. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan kain basah atau masker. Ketiga, bergerak ke arah yang lebih tinggi dan menuju area terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Keempat, hindari penggunaan api atau listrik yang bisa memicu bahaya tambahan. Jika kamu mengalami pusing, batuk, dan sesak, segera cari pertolongan medis. Keselamatan kamu adalah prioritas. Tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap menghadapi keadaan darurat. Produ FM.

0: Buat kamu teman Prodo yang suka ngabisin weekendnya dengan movie marathon atau mungkin drama marathon, ini ada satu drama yang lagi jadi obrolan banget karena memang katanya seru banget teman Prodo. Jadi ini adalah serial drama action dari Netflix yang judulnya adalah Teach You a Lesson. Nah, jadi drama ini tuh dirilis kemarin di hari Jumat dan diadaptasi dari webtoon Get Schooled karya Chae Yong Taek dan juga Han Garam. Saya sendiri ditulis oleh Lee Nam Kyu, Kim Dae dan juga Moon Jong Ho, dan disutradarai oleh Hong Jo Chan, teman pro 2, dibawakan oleh Kim Woo Yeol, Lee Sang Min, Jin Ki Ji dan juga Pyo Ji Hoon. Nah, jadi ceritanya itu tuh berlatar dunia pendidikan dari Korea Selatan yang menghadapi meningkatnya kasus kekerasan di sekolah dan juga menurunnya kewibawaan guru di ruang kelas, teman pro 2. Dan ini juga mendukung pemerintah untuk bisa membentuk Biro Perlindungan Hak Pendidikan dan Educational Right Protection Bureau atau ERBP, bahasa undang-undang perlindungan hak guru. Jadi kayak kebayang action dan juga serunya nih teman pro 2. Jadi kayak drama ini juga udah full dirilis ya, jadi kamu juga bisa untuk drama marathon di hari ini.
1: Pro 2 Throwback Time. Masih

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja. Dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu

Teman Pro dengan Relva untuk update lalu lintas di daerah Kota Bandung dan juga sekitarnya di pagi hari ini. Teman Pro di Jalan Diponegoro, tepatnya di depan Gedung RRI Bandung, pada pagi hari ini terpantau cukup lengang ya teman Pro 2. Dan kalau misalkan Ray juga lihat pantauan lalu lintas dari daerah Terusan Buah Batu, ini pada pagi hari ini sudah terpantau cukup padat ya teman Pro 2. Nah kalau di daerah Pasteur, pada pagi hari ini terpantau cukup lengang dari kedua arah, baik yang keluar Bandung maupun yang masuk ke Bandung. Rada juga mau say hi juga buat kamu-kamu yang baru sampai di Bandung. Hai. Buat kamu juga teman Pro 2 pasti yang punya update lalu lintas di daerah Kota Bandung juga boleh banget ya. Kamu tinggal langsung aja tag di Instagram @pro_bdg atau kamu juga bisa untuk langsung WhatsAppin ke 0812 602 0996.

0: Eh, kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, tepatnya besok di tanggal 7 Juni 2026 itu tuh bakalan ada namanya acara Bola Gembira nih Teman Pro 2. Ini adalah acara yang juga nanti diramaikan oleh karyawan dan juga karyawati TVRI Jawa Barat, RRI Bandung, Antara Biro Jabar, dan juga bisa nih ya buat masyarakat umum. Karena acara ini tuh bakalan dilaksanain di Sport Jabar Arca Manik ya Teman Pro 2 di jam 7 pagi. Jadi di tanggal 7, jam 7, dan kegiatannya tuh bakal ada fun walk kayak... Isinya itu juga adalah informasi menarik seputar tayangan Piala Dunia 2026 di TVRI karena menjelang Piala Dunia banget. Dan juga ada fun games, yaitu ada beragam lomba seputar sepak bola dan terbuka juga untuk umum. So buat kamu yang mungkin besok pagi lagi cari kegiatan pagi, ini bisa masuk ke dalam to-do list kamu di hari Minggu besok.

0: Wih, Ran, motor kamu baru dimodif nih.
1: Iya dong, gak. Baru gajian nih, langsung modif dulu motor sebelum ketemu Ayang.
0: Waduh, spion baru nih, keren banget lah. Ih, yang lagi kasmaran. By the way, kamu tahu gak kenapa kaca spion ada dua?
1: Ya tau lah, kan emang aturannya begitu, gak?
0: Ih, bukan. Kalau dua kan kaca spion. Nah, kalau satu, itu kesepian.
1: Kayak kamu kan, gak?
2: Oh no. Pro 2 FM. Teman terbaik.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotis.

0: Yo teman Pro 2 pasti bareng sama Reva di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kemarin juga menjadi saat-saat yang paling membahagiakan banget ya teman Pro 2 karena tim Indonesia menang telak 3-0 atas Oman di pertandingan FIFA Match Day yang berjudul Garuda Championship Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan kemarin. Nah, di pagi hari ini kita juga bakalan ngobrol nih ya teman Pro 2. Kita tuh bakalan ngobrol pagi hari ini barengan sama Kak Delia Muhammad Aziz atau Kak Aziz nih ya. Kita bakalan saya hai dulu. Selamat pagi Kak Aziz, hai.
1: Pagi.
0: Oke, ini dari suaranya ceria banget ya Kak Aziz ya.
1: Iyalah, ceria. Indonesia habis menang 3-0 ya kemarin.
0: Wah, luar biasa. Kemarin gimana Kak Fives nontonnya? Emang dari awal nih pas Kak Aziz nonton tuh memang udah dalam diri kayak ini pasti menang nih, atau sempat ada kekhawatiran juga Kak pas nonton kemarin?
1: Kalau misalkan kekhawatiran tuh udah pasti ada ya, karena kan ini kan pelatihnya juga baru ya.
0: Iya, bener.
1: Menangani Indonesia 3 pertandingan gitu kan. Cuman di beberapa pertandingan awal kemarin agak sedikit ya optimis pasti ya, karena permainan yang diberikan si Indonesia ini ternyata seasik itu dan seatraktif itu gitu.
0: Wow, jadi kayak menarik gitu yang lihatnya kemarin ya Kak Aziz ya?
1: Ya bener banget kayak
0: Okay.
1: Perpaduan pemain-pemainnya tuh kayak ternyata Indonesia tuh bisa loh main cantik kayak gini gitu.
0: Oh, berarti ini juga dari kalau Kak Aziz lihat dari seorang pemainnya juga sebenarnya ini agak surprise berarti ya?
1: Lebih surprise dari sistem permainan yang dibawa oleh John Herdman ini sih menurut saya.
0: Kenapa tuh Kak? Apa yang paling bikin Kak Aziz kayak wow banget?
1: Karena dari beberapa pergantian-pergantian pelatih kemarin gitu yang kita tahu juga sangat-sangat ya mungkin ada beberapa mungkin memang mengecewakan juga lah gitu ya untuk kita sebagai fans Indonesia gitu yang berharap bahwa kemarin timnas harusnya bisa selangkah lagi dikit lagi untuk main di Piala Dunia, tapi rezekinya belum mungkin gitu ya di periode sekarang. Dan sekarang datang John Herdman dengan skema permainan yang menurut saya sangat atraktif. Beberapa pemain kemarin ada apa ya kayak mencoba buat kontribusinya tuh benar-benar nyata gitu untuk pemainan timnas ini gitu, sangat-sangat aktif banget gitu. Ada beberapa kali triangle system yang dipermainkan sama beberapa pemain kita gitu yang kita tahu ternyata oh pemain-pemain ini tuh bisa loh bermain seperti ini gitu ternyata gitu.
0: Wow.
1: Itu sih yang saya sangat-sangat kaget ya, sangat-sangat enak juga gitu karena ini pemain-pemain yang dari kemarin-kemarin pun bahkan ada beberapa pemain yang kembali lagi gitu kan, kayak misal Nathan Choaon yang ternyata memang kita tahu lah kualitas dia kayak gimana, dan kemarin sangat-sangat kembali membuktikan gitu kan. Ivar Jenner pun gitu kemarin masuk lagi ke starting line up dan itu saya senang banget sih.
0: Wah, jadi menurut Kak Aziz ini cukup menghibur nggak nih Kak dengan kecewaan yang sebelumnya?
1: Kalau menghibur, kalau misalkan kecewa ya gimana ya, susah ya.
0: terlalu besar ya.
1: Iya, karena kemarin aduh sedikit lagi
0: itu.
1: Kalau

0: misalkan saya boleh apa ya, saya boleh berpendapat gitu, kenapa sih kemarin nggak nunjuk langsung John Herdman aja, kenapa kemarin Justin Clifford gitu ya?
1: Oke. Kalau boleh mengulang gitu ya.
0: Iya, kalau boleh mengulang, karena John Herdman ini dari 3 laga aja bisa memberikan efek yang sangat luar biasa, apalagi kalau misalkan dari kemarin gitu mungkin ya.
1: Oke. Jadi ini menghibur enggak, cuman ya bikin seneng gitu berarti ya kak ya.
0: Iya, bikin seneng, kayak lega aja gitu. Ternyata sekarang timnas Indonesia ada di tangan yang tepat lah, ada di pelatih yang tepat.
1: Oke, nah kalau dari pendapat Kak Aziz sendiri, ini kan memang menangnya cukup telak banget ya kak ya, 3-0 ya. Gitu. Menurut Kak Aziz sendiri tuh sebenarnya dari kacamata penonton gitu ya kak, apa sih sebenarnya faktor terbesar gitu di balik kemenangan ini menurut Kak Aziz?
0: Menurut saya sih baik lagi ya ke peran George Herman ini, karena dia membawa banyak sekali variasi strategi gitu. Terlihat dari beberapa pemain ini dia sangat-sangat bermain dengan sistem gitu. John Herdman ini salah satu pelatih yang menurut saya kuat sebagai pelatih gitu ya. Dia membangun sistemnya dengan benar gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat kemarin ada beberapa pemain-pemain yang diganti gitu ya, itu tuh nggak ngerubah sama sekali permainan yang ada di timnas Indonesia gitu. Jadi mau siapapun pemain yang main, tetap permainannya atau shape permainannya tetap sama gitu.
1: Oke. Nah kalau boleh nih kasih nilai nih Kak Aziz ke pertandingan kemarin 1-10 berapa dan kenapa Kak Aziz?
0: Kalau 1-10 mungkin saya bisa katakan bisa saya nilai sih di 8 atau 8,5 ya.
1: Cukup tinggi ya berarti ya.
0: Yap, cukup tinggi. Kenapa mungkin, tuh Kak? Apa ya, kayak permainannya tuh ya memang udah terlihat sih dari match sebelumnya yang lawan Bulgaria yang kita kalah tuh.
1: Permainannya bagus ya kak ya saat itu.
0: Gitu ya kan, secara mendominasi pun kita bisa gitu. Kalau misalkan melihat kemarin di pertandingan kemarin juga memang ada beberapa kesalahan gitu ya. Salah satunya adalah Justin Hubner yang salah mengantisipasi sehingga akhirnya ada penalti yang didapatkan oleh Oman, namun bisa dipatahkan atau bisa di-save oleh Emil Odero. Cuman itu juga salah satu yang harus dievaluasi nanti gitu, karena ketika permainan ini atau permainan yang 90 menit ini full pressing gitu diperlihatkan oleh John Herdman, pasti bakal ada beberapa sisi-sisi yang kosong lah, salah satunya di wingback ini gitu. Makanya nilainya di 8 lah.
1: 8 lah itu
0: cukup menghibur lah. Menghibur lah, enggak yang lihatnya bosen gitu.
1: Oke. Nah, berarti nih Kak, dari kan kemarin juga sempat pasti pertandingan sebelum ini kan itu sangat apa ya, bikin sedih juga iya, terus sekarang akhirnya naik lagi dengan kondisi yang lebih keren lagi gitu ya. Menurut Kak Aziz sendiri nih harapannya buat timnas Indonesia nih apa nih Kak?
0: Harapannya sih ya sebagai pendukung timnas gitu ya, ya pasti inginnya timnas ini terus berkembang gitu kan dengan permainan yang ada, dan bahkan sekarang ada pelatih yang menurut saya sangat-sangat berkualitas gitu kan, sehingga saya sih harapannya tetap ya timnas ini bisa lolos di Piala Dunia nanti, mungkin di 2031 mungkin ya.
1: Di next Piala Dunia ya kayak.
0: Ya betul gitu. Kalau menurut saya sih kalau misalkan pelatih ini dipertahankan, saya rasa ada peluang itu ada gitu.
1: Oke, karena melihat dari berturut-turut bagus semua berarti gitu ya Kak, untuk polanya sendiri, permainannya juga gitu ya Kak Aziz.
0: Iya, karena si pelatih ini terlihat banget sistem yang dia bawa ke Indonesia tuh ya, ke timnas tuh terlihat banget lah gitu, dia kualitas banget lah. Saya juga kemarin nonton, waduh kok bisa ya Indonesia ternyata main kayak gini gitu.
1: Oke. Agak surprise tapi di good way gitu ya kayak surprise-nya ya Kak.
0: Betul.
1: Oke, nih kalau gitu Kak Aziz, thank you banget Kak udah sharing pengalamannya di pagi hari ini ya, dan mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah langkah baru buat timnas Indonesia ke depannya bisa lebih keren lagi dan terus baik ya Kak permainannya ya Kak. Thank you Kak Aziz.
0: Sama-sama.
1: Happy weekend Kak.
0: Happy weekend juga semua.
1: Oke. Nah teman Pro 2, kalau tadi itu adalah pengalamannya Kak Aziz menonton pertandingan Indonesia versus Oman kemarin, kalau menurut kamu nih, pengalaman kamu gimana teman Pro 2? Apakah kamu kasih nilai 8 juga sama kayak Kak Aziz atau lebih tinggi? Boleh di-spill teman Pro 2 di 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung DM pastinya ke Instagram di @pro_bdg.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Pro 2, sebentar lagi di jam 9 bakalan bareng-bareng dengerin Pro 2 Music Panel langsung dari Radio Pro 2 Jakarta yang juga disiarkan di Radio Pro 2 seluruh Indonesia. Dan by the way teman Pro 2, nanti kembali lagi ke Radio Pro 2 Bandung di jam 10 barengan sama Sandy. Kalau gitu saya pamit teman Pro 2, stay safe, healthy, and see you. Dan ketemu lagi barengan sama Raya di hari Selasa. Bye-bye, happy weekend.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesuai janji gue tadi, gue gak mungkin sendirian kalau di hari Sabtu ini, teman Pro 2. Sekarang gue udah ditemenin sama Om Rio dan juga Mas Dani.
1: Pagi.
0: Oh gila, selamat pagi, apa kabar Om Rio?
1: Kabar baik, kita udah berapa minggu gak ketemu.
0: Baru dikasih lagi jadwalnya. Yaudah, sehat-sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan cuaca cerah hari ini.
0: Kayaknya agak mendung, ya? Agak mendung.
1: Di dalam RRI kayak mendung, di luar panas.
0: Us. Jadi di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Ya, ini aku bawa narasumber, anak muda, zaman sekarang.
0: Oh, asik zaman sekarang.
1: Jadi uniknya kan biasanya narasumber di Music Planner ini kan unik-unik ya.
0: Oke. Okay.
1: Minggu lalu saya bawa kombes polisi, okay. Tapi dia juga penyanyi, udah 50 single. Hari ini saya bawa, dia musisi tulen,
0: okay.
1: Tapi dia bisa bridging ke arah kreatif.
0: Oh.
1: Jadi sekarang malah dia lebih ke konsen ke kreatif. Nanti kita tanya kreatif itu kayak apa aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi berhubungan sama dunia kita yang di nada buminya juga gitu. Hmm. Misalnya untuk satu talent mau dinaikkan seperti apa, nah nanti kita tanya.
0: Oke. Jadi sebelumnya memang adalah musisi gitu
1: dia.
0: Ya?
1: Pemain dia, pemain tulen.
0: Wis. Oke. Okay.
1: Tapi kita harus tanya sekarang,
0: tanya
1: kenapa
0: dulu,
1: dia
0: boleh.
1: Bisa bridging gitu.
0: Kita tanya dulu. Oke, okay. Mas Dan sebelumnya di musik sebagai apa?
2: Aku dulu.
0: Sorry, boleh dideketin mic-nya sedikit, Mas.
2: Aku dulu nyanyi juga.
0: Oke. Okay.
2: Aku mulai musik tuh di waktu sekolah.
0: Oke.
2: Okay. SMP.
0: Oke, okay, SMP.
2: Sebenarnya agak banyak ini sih, banyak apa namanya ceritanya. Sebelum jadi anak band juga dulu kan,
0: okay.
2: Buat lagu. Nah sebenarnya awal itu karena penasaran kok gue susah dapet cewek.
0: Oh. Pertanyaannya dari situ dulu.
2: Yes, dari situ.
0: Okay.
2: Sebenarnya dari situ. And then waktu itu coba-cobalah belajar nyanyi waktu SMP, terus ikut les vokal juga apa segala.
0: Oke. Okay.
2: Coba bentuk band, dan dari situlah mulai suka, ternyata begini.
1: Ternyata banyak dapet cewek.
2: Lumayan.
0: Oh benar, berhasil berarti.
2: Saat itu gitu. Jadi okay. Awalnya kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebelumnya ngeband ya. Posisinya waktu itu?
2: Waktu itu belajar jadi drum juga, drummer apa segala, main gitar juga,
1: terakhir vokal.
2: Pas pengen bangetnya jadi vokalis.
0: Akhirnya vokalis. Oke. Harusnya ceweknya banyak ya, Mas Rio?
1: Bukan harus, memang udah banyak. Oh, ya. Kelihatannya gitu ya kan?
3: Kelihatannya.
0: Oke. Tapi kenapa memutuskan ke bukan apa ya, beralih lah ya, beralih ke dunia yang sekarang nih, Mas Dan?
2: Oke. Okay. Jadi awal mulanya tuh aku di kuliah itu jurusannya sinematografi.
0: Oke.
2: Aku boleh nyebutin ininya?
0: Kampusnya? Boleh.
2: Aku kuliah dulu di UMN di Tangerang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu aku ngeliat teman-teman aku kok kayaknya pada ngonten-ngonten tuh 2016.
0: Oke.
2: Di kantin apa segala, kalau misalnya kenal Chandra Leo,
0: Arab,
2: terus
0: oh itu seangkatan tuh?
2: Edozel, ya.
0: Oh.
2: Jadi pada saat itu mereka ngapain ya, pada bikin video gak jelas.
0: Iya,
2: pada saat itu belum YouTube, tapi Instagram.
0: Iya, IVG. IVG.
2: And then pas makin lama nih, bulan depan, kok beli mobil, kok beli ini.
0: Oh.
2: Makin penasaran lah. Kayaknya mereka cuma buat video doang kok. Apa iya dari situ hasilnya?
0: Nah,
2: ternyata didoronglah sama teman buat bikin konten dari situ.
0: Oh gitu.
2: Nah, dari situ baru mulai, oh ternyata begini ngasilinnya.
0: Di awalnya. Iya.
2: Dari 2016 sampai 2017 akhirnya baru dapat peaknya tuh untuk gimana caranya ngasilin duit dari digital.
0: Gitu.
1: Ternyata UMN ya?
2: UMN.
1: Gua dulu dosennya UMN.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: 2000 berapa om?
1: 2010 startnya. Salah 2010. Satu murid gue itu Gamaliel.
0: Oh Gamaliel, GAC.
1: GAC, murid gue dulu. Dulu di DKV, ngajarnya musik film.
2: Iya, dulu kan itu semester 1 sampai 3 itu DKV, baru semester 3 dipecah.
1: Mau
2: ke sinem, animasi, DG, gitu-gitu.
0: Berarti pasti harusnya sungkem dong sama Om Rio dong. Nih, dosennya dong. Dosennya. Ternyata dosennya ya Om ya? Dosennya.
1: Tapi 2016 kan start
2: aku,
1: ya?
2: Aku mulai, enggak, masuk tuh 2012.
0: Sebelumnya.
1: Berarti ketemu dong.
0: Ketemu harusnya.
2: Harusnya ketemu Om.
1: Masuk gak ke musik film?
0: Wah, jarang.
1: Jangan-jangan
3: masuk kelas
1: di kantin.
3: Oh, di kantin. Jangan-jangan. Enggak ke kelas nih, nongkrong doang nih.
1: Bikin lagu di kantin.
2: Bisa jadi. Soalnya waktu itu kayaknya emang familiar mukanya.
1: Iya, salah satu Gamalia. Kalau Gamalia tuh rajin masuk ke gua kelasnya.
3: Oke.
1: Makanya
3: ini enggak pernah kelihatan ya, Mas Dan. Ini di kelas pernah lihat enggak?
2: Oke. Okay. Kayaknya
1: nanti kita coba tracking ya. Siapa tahu masih ada map-nya.
3: Siapa tahu nilainya masih ada gitu.
1: Tapi oh, kayaknya gitu. Sih kalau 2016 gua 2010 berarti
2: harusnya
3: masih ketemu ya.
2: Harus tahu.
3: Masih aktif tapi
1: sekarang enggak. Aja. Sekarang gua kan musik bisnis di isi perang panjang.
3: Oke. Tapi sebelumnya ngajar di UMN
1: dulu.
3: Nice. Oke, jadi sebelumnya justru ketigernya sama teman-teman seangkatan ya waktu itu ya.
2: Seangkatan, iya.
3: Chandra Liao
2: terus Tommy Lee,
3: Marlo. Iya, itu zaman-zaman IVG ya. Udah lumayan lama itu kalau enggak salah 2012-2013 ya awal-awal ya.
2: Awal-awalnya sih iya.
3: Ya kan awal-awal sih
2: itu. Cuma pas ngelihat mereka agak bisa menghasilkan itu 2015 lah.
3: Oke, 2015.
2: Di situ lah.
3: Mulai kelihatan hasilnya tuh ya.
2: Iya.
3: Nice. Oke, kalau sekarang nih berarti Mas Lin ada di bidang apa nih?
2: Aku sekarang punya brand agency.
3: Oke.
2: Okay. Jadi sebenarnya karena keresahan juga sih yang dimana kan sebenarnya aku nge-YouTube tuh dari 2016 sampai 2021.
3: Oke.
2: Okay. Nah, ini agak bad history ya. Jadi si YouTube aku itu dulunya itu kehack di 2021.
3: Oke. Okay.
2: Jadi ya bisa dibilang sempet stres ya di 3 tahun pertama setelah hilangnya channel itu.
3: Oh ya.
1: Berapa dan subscribe itu dulu?
2: Itu 800.000
3: banyak banget itu ya.
1: Hilang begitu aja
2: lumayan. Sebenarnya sih bukan karena angka atau apanya ya, cuma lebih ke kayak ini kan nge-build ini tuh memang dari nol banget pada saat itu.
3: Iya, benar.
2: Gitu. Terus aku punya keresahan yang dimana ya mungkin aku bisa membantu dengan apa ya, dengan yang aku tahu dan apa yang aku bisa dan aku mencoba untuk bisa membuat orang tuh happy dengan apa yang aku punya.
3: Oh, gitu. Oke. Keresahannya awal dari situ.
2: Nah, dari situ awalnya.
3: Oke. Lalu akhirnya mulai untuk membuat sebuah brand agency ini gimana tuh? Apakah awalnya struggling banget? Apa
2: struggling banget? Iya, karena posisinya pada saat itu adalah aku jadi karyawan kan ya.
3: Oh iya. Yeah.
2: Aku apply kerjaan juga dan di situ kayaknya enggak sesuai nih apa yang udah aku hasilin dengan apa yang udah aku hasilin sama
1: effort
2: dan apa yang aku terima.
3: Oke.
2: Okay. Kayaknya gue bisa ngasilin yang lebih deh, maksudnya dalam arti ya apa fee profesional gue harusnya bisa lebih dari ini dong.
3: Okay.
2: Karena bisa dibilang agak sulit ya diterimanya ya pada saat itu ya. Akhirnya mencobalah ngobrol sama temen apa segala, dia juga di visual juga.
3: Okay.
2: Yang dimana kita punya pemikiran yang sama, akhirnya kita membuatlah visi itu.
3: Gitu. So far gimana maksudnya kan di era digital kan banyak banget ya orang bikin konten tapi asal jadi gitu.
1: Betul.
3: Nah kalau Mas Den gimana untuk dari segi pembuatan konten juga idenya, eksekusinya gitu.
2: Oke. Okay. Itu gue punya mindset yang dimana gue harus sempurna dulu dari segi visual.
3: Okay.
2: Dulu waktu di YouTube itu gue upload video itu paling seminggu sekali atau dua minggu sekali. Karena ketika gue merasa videonya belum layak untuk tayang, itu gak akan gue tayangin.
3: Oke.
2: Jadi ada beberapa yang memang kayak misalkan hook ya. Hook yang sekarang jadi tren itu kan hook ya, hook di video-video.
3: Di video.
2: Short. Nah dulu itu gue termasuk pionirnya juga.
3: Oh ya?
2: Jadi waktu-waktu zaman-zaman 2016 itu kan video memang konten-konten nggak ada yang pakai hook, clickbait gitu-gitu ya. Yeah. Nah, pada saat itu gue pakai tuh pertama kali gitu 2016. Dan akhirnya di copy sama beberapa youtubers yang dimana juga ternyata works juga pakai.
3: Pakai hook
2: gitu.
3: Iya. Karena orang butuh apa ya, di video nggak cuma video ya, tapi ada marketing karena, strategiknya.
2: Iya, buat orang interest dulu.
3: Iya, benar.
1: Sama kayak lagu juga.
3: Sama kayak lagu ya.
1: Ada hooknya gitu.
3: Ada hooknya. Nah,
1: kalau hook tuh kita taunya kan di properti ya.
3: Iya.
1: Kenapa semua jadi hook gitu?
3: Padahal semua. Kalau nyari rumah hook bagus ya.
1: Iya. Ada hook ternyata di visual.
3: Di visual ada juga. Oke. Tapi kalau ngelihat sekarang gimana nih konten-konten yang ada tuh? Sebenarnya apakah sesuai? Maksudnya kalau Mas Den lihat kayak ini konten bagus kok sekarang-sekarang apa justru kayak aneh ya konten-konten sekarang gitu?
2: Oke. Kalau secara quality udah pasti menurun.
3: Oke. Okay.
2: Tapi quantity setiap orang berlomba-lomba untuk membuat konten sehari bisa 10, 20.
3: Oh, banyak banget ya.
2: Pasti, karena saingannya kan banyak banget ya. Dalam arti sekarang kan kayak orang mau terkenal itu kayaknya gampang banget ya. Kalau dulu kita mikir strategi gimana caranya kita mau dikenal sebagai apa, kita nanti mau jadi apa gitu kan di apa namanya internet. Cuma kalau sekarang kayaknya memang ya tinggal upload-upload aja dan bisa FYP.
3: Beda.
2: Karena apa ya? Secara tren juga berbeda. Zaman dulu mungkin melihat sesuatu yang berbeda di internet itu jadi perbedaan yang mencolok. Tapi kalau sekarang mungkin justru tanpa video yang diedit kayaknya orang lebih suka.
3: Oh, jadi raw aja
2: raw
3: gitu.
2: Raw aja.
3: Oke.
2: Contohnya kayak kemarin lebih yang live stream siapa Marathon. Itu segede itu karena memang mereka pengen lihat sisi lain dari humannya.
3: Kayak orang nongkrong jadinya.
2: Kayak gitu.
3: Oh, gitu. Jadi justru orang tuh lebih suka konten yang genuine gitu, yang natural, yang enggak dibuat-buat.
2: Yes.
3: Iya. Cuma sekarang juga banyak ya konten-konten yang satir ya, yang kayak di sekitarnya ada apa, pengen coba ngeparodiin tapi dengan satir gitu ya, nyentil ya.
2: Betul.
3: Itu juga naik juga tuh.
2: Naik juga.
3: Iya. Kalau dari Mas Dan, strategi untuk di hari ini apa nih kira-kira untuk kontennya supaya mungkin atau brand mungkin yang pengen FYP gitu.
2: Ya, sebenarnya semua konten sama aja, tinggal gimana kita bisa ngejual ini barang.
3: Oke.
2: Kalau misalkan di otak gua tuh semua barang tuh bisa dijual. Okay. Tinggal gimana kita menempatkan si barang ini di market yang tepat.
3: Oke.
2: Jadi kayak misalkan kita punya mau ngejual produk di apa namanya sosial media.
3: Yeah.
2: Tinggal kita bidik aja nih orang-orang yang memang suka target sama produk kita. Produknya produk yang menengah ke atas itu tinggal di apa namanya di adjust aja.
3: Jadi memang ada adjustment-nya juga di situ Mas ya. Oke.
1: Sama dengan lagu juga.
3: Kayak lagu ya. Kalau dari Mas Rio ada yang mau ditanyain enggak ke Mas Dan mungkin?
1: Iya, ini karena kita juga rencananya mau bekerja sama, jadi ada beberapa branding tapi lebih ke talent kan.
3: Oke.
1: Nah tentunya talent-talent ini juga bagaimana caranya bisa muncul di permukaan aja dulu.
3: Oke.
1: Ya kan, nggak harus viral dulu tapi muncul di permukaan karena kan sehari ini kan bisa jadi miliaran lagu ada di dunia ini.
3: Betul.
1: Terus yang rilis juga banyak, makanya nggak mungkin dia muncul tiba-tiba.
3: Oke.
1: Maka harus didorong dengan sistem-sistem yang ada. Nah makanya tadi kita cerita itu benar banget kalau sesuatu atau barang itu bisa dijual kapanpun, dimanapun. Tapi bagaimana caranya dia ada di tempat yang tepat kan?
3: Iya betul.
1: Etalasenya tepat. Di sisi Nada Bumi produksi juga gitu, karena segitu banyaknya talent. Nah ini kan lagunya juga harus diperjuangkan. Contoh kayak tadi, kadang-kadang yang raw itu lebih bagus. Makanya di talent juga dihasilkan gimana supaya suaranya itu gak terlalu editan melodyne.
3: Makanya
1: diedit gitu. Ya kalau pici-pici dikit oke lah, tapi kalau dari A sampai Z harus diedit itu kan jadi gak raw, jadi gak natural lagi. Jadi itu sebenarnya kesamaan-kesamaan tapi di versi yang berbeda. Nah sekarang tinggal disatuin aja dari sisi kreatif sama dari sisi produksi. Bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan barang gitu.
3: Oh iya. Tapi kalau dari Mas Dan nih, misal saya pengen jual kacamata gitu yang lensanya kuning. Kira-kira mudah enggak dijual gitu kayak yang dipakai Om Rio nih? Ya, kacamata
1: dia
3: tapi
1: kalau sama gua dia selalu fokusnya itu cuman di kacamata.
3: Kayak, lu kebayang enggak sih sebenarnya yang di dalam situ tuh gelap kuning apa enggak? Gitu lu penasaran enggak?
2: Kayaknya kuning ya. Kuning gitu,
1: kan? Ternyata
3: enggak
1: lu.
2: Serius.
3: Tuh, lu gimana coba jual kacamata yang dari luar kuning, dari dalam yang enggak kuning ternyata?
1: Sesuatu kan?
3: Iya. Yeah.
2: Jadi sesuatu juga maksudnya.
1: Karena kalau dia di luar kuning, di dalam kuning, mata gua kuning nanti.
2: Tapi kan ada yang begitu kan?
3: Ada.
2: Tapi ini enggak, yang ini
1: enggak. Ini pakai teknologi tapi enggak di melodan ya.
3: Iya. Ini dari luarnya kuning tapi dalamnya biasa.
1: Kalau kuning lu gimana bacanya?
3: Iya. Jadi sama ini gue berpikir kalau Mas Rio datang tuh dia ngeliat semuanya kuning gitu. Ternyata enggak. Ternyata itu tipuan aja.
1: Iya, gimmick.
3: Gimik. Oke, teman Produ 2, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh banget nih gue buka hotline Produ 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita harus break dulu satu lagu dulu teman Produ 2 buat temenin lo di pagi hari ini.

0: Teman Pro 2 masih di Music Planner Teman Pro 2, dan gue masih sama Om Rio dan juga Mas Dance di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Kita masih ngobrol tentang seputaran nih yang ya anak-anak muda aja yang menggelutinya.
1: Tapi orang tua ya?
0: Iya, enggak, maksudnya ini juga PR enggak sih Mas? Maksud gue kayaknya di umur-umur yang lebih senior, right, itu kayak apaan sih agency gitu? Agency itu sih gitu? Lu menjelaskan itu ke generasi atas lu gimana?
2: Iya. Sebenarnya mereka juga banyak yang melek, banyak yang enggak juga. Maksudnya melek dalam arti, oh ya ternyata di digital nih bisa nge-support bisnis gua nih. Tapi ada juga yang memang agensi yang tanda kutip nakal. Dalam arti gini, jadi mereka memprovide dalam arti awareness apa segala. Kan sebenarnya kalau kita bisnis itu, kalau di internet itu bukan, garantinya bukan awareness. Tapi gimana caranya ketika lu dapet 100 views itu, nah gimana caranya terkonversi
0: ke?
2: Jadi bayar dong.
0: Oh, jadi uang. Ya, oke.
2: Karena dalam arti ketika lu mau awareness ya, lu berarti bukan jualan produk, lu mungkin personal branding, entah mungkin entertain apa segala yang berbaunya kesana kalau awareness ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oh, gitu. Jadi lu menjelaskannya adalah dari 100 views ini gue bisa lo dapet segini nih.
2: Betul.
0: Oh, itu cara paling mudah buat menjelaskan
2: tuh.
0: Karena ada yang kayak, ah, kamu kerja kayak gini nih, uangnya dari mana sih gitu kan. Nah. Takutnya dipikirnya macam-macam kan kalau sama orang yang agak tua kan takutnya mikirnya parno gitu kan.
1: Kalau di dunia musik sama, jadi kalau lagu itu cuma satu dirilis terus beberapa bulan lagi baru rilis, maka algoritmnya nggak jalan. Nah makanya dibuat konsisten minimum sebulan sekali supaya itu naik secara wajar,
0: yang nggak dibusin, secara wajar,
1: nggak dibusin pakai robot-robotan atau gimana. Jadi dia naiknya tuh benar-benar natural. Tapi kalau cuma satu setahun lagi baru rilis, ya nggak jadi apa-apa.
0: Oh iya. Sama juga kan Om Rio di musik, mungkin juga banyak orang-orang yang masih meragukan kayak di musik duitnya dari mana gitu. Kalau Om Rio menjelaskannya gimana?
1: Iya, jadi banyak talent-talent baru ini kan ada dua kemungkinan. Satu, karena orang tuanya pengen anaknya jadi top.
0: Oke.
1: Yang paling banyak.
0: Oke.

0: harus kasih tahu bahwa kadang ini kayak gini nih, nanti kan talentku bawa, aku mau sounding lagi ke talent-talent, karena kadang lupa atau memang nggak inget, sama ya lupa nggak inget. Kita udah kasih tahu, hey, kalau sudah rilis, sebelum rilis, hamin 3, hamin 1 dan lain-lain, dan setelah rilis, mereka harus bikin konten kan?
1: Oh iya, harus.
0: Harus ya, harus. Biarpun kontennya raw. Okay. Tapi kadang, ya om jalan, ntar enggak, ntar kita cek, enggak nih hari satu hari ini dia enggak bikin konten. Kenapa? Kalau dia putus-putus kontennya, ya enggak konsisten.
1: Enggak konsisten.
0: Karena mau Spotify, mau YouTube, mau apapun, mereka cuma menunggu konsistensinya kita.
1: Okay. Yes.
0: Dia mau seorang Whitney Houston, seorang
1: asik,
0: iya, Taylor Swift.
1: Iya. Yeah.
0: Ya Spotify dan lain-lain gak peduli sebenarnya. Tapi yang dipeduli dia konsisten. Nah kalau algoritmanya bagus, maka platform-platform ini akan membantu support. Gitu. Karena apa? Itu jualan mereka. Karena kelihatan, wah brandingnya oke nih. Gue support aja. Untuk apa? Untuk si artisnya oke, untuk dianya pun juga dapat konversinya, kata Dandi tadi. Terkonversi semua
1: dari views dan pendengar,
0: dari semuanya udah pasti nanti akan jadi duit kan itunya.
1: Oh.
0: Tapi kalau algoritmanya nggak jalan, maka sebuah platform seperti Spotify ngapain dia harus naikin?
1: Iya.
0: Gitu.
1: Sepi juga gitu.
0: Jadi dia nggak peduli sama artisnya. Tapi kalau dia peduli, si artisnya nggak peduli dengan dirinya, dia bikin konten. Apalagi kalau kontennya mulai dari yang raw, tiba-tiba udah mulai rapi sampai hebat banget.
1: Kayak bagus ya.
0: Iya, itu sih keren.
1: Oh iya iya, jadi bertahap memang.
0: Bertahap,
1: ya?
0: Gak bisa juga talent kita baru tiba-tiba besok kontennya keren banget, itu gak mungkin.
2: Ya, proses.
1: Kecuali dia punya kru yang banyak gitu ya. Gitu.
0: Oh, kalau krunya cuma orang tua sebagai manajer gak mungkin banget gitu. Cuma kita harus edukasi terus gitu, bahwa konten ini seberapa penting, ya karena relate dengan barangnya, barangnya apa? Lagu kan. Sama dianya gitu.
1: Iya, iya. Jadi menjualnya ini enggak cuma lagunya doang,
0: iya,
1: tapi juga mungkin karakter dan personalitinya dia. Nah,
0: kebanyakan artis-artis muda yang baru naik, ya belum jadi ya, baru naik.
1: Baru meletek.
0: Tapi belum matang di pohon.
1: Iya, belum di pohon, belum dipetik ya.
0: Iya.
1: Baru meletek.
0: Kebanyakan nih. Ya, aku ngelihatnya dari apa yang terjadi. Mereka proses betul.
1: Iya.
0: Tapi proses itu dia hanya cuma memikirkan gua harus oplas hidung dulu nih, gua harus ada ini dulu kan gitu.
1: Yeah.
0: Biasanya ya.
1: Yeah.
0: Tapi dia enggak memikirkan bahwa produknya dia itu seberapa penting. Sehingga tiba-tiba udah terjadi aja misalnya ya, oplas udah jadi, ini udah jadi, tapi ini enggak diimbangkan.
1: Oh.
0: Ya, dia enggak kerja sama kreatif seperti Dandi. Yeah. Dia enggak bikin konten sesuai apa yang diarahkan. Akhirnya apa?
1: Angkat
0: ya,
1: juga.
0: Blunder juga, angkat juga. Ya, ini lagunya juga enggak terlalu naik juga. Kenapa? Kan bukan itu yang dilihat. Prosesnya jalan, lagunya bener, memang dibikin dengan strategi yang mateng, lalu ada tim-tim yang di belakang yang dukung dia, itu baru oke. Tapi kalau di ujung nanti ternyata lagunya juga tidak berhasil, no viral, ya berarti sama dengan ikhlas.
1: Harus gitu ya.
0: Harus gitu dong. Jangan marah sama Tuhan kan.
1: Iya benar-benar.
0: Berarti proses sudah jalan, tapi nggak dilakukan prosesnya, tapi pengen viral, ini banyak.
1: Iya.
0: Banyak yang gitu, kok nggak viral-viral lagunya gitu. Tapi dia nggak ikutin proses yang benar.
1: Nah, kalau dari Mas Den, untuk ngejar viral tuh sebenarnya salah nggak?
2: Ngejar viral, ya nggak salah juga sih.
1: Nggak salah juga.
2: Cuman
1: ya?
2: Memang banyak orang yang
0: instan ya,
2: menyalahartikan lah keviralan itu. Maksudnya dalam arti kalau kita, karena tanggung jawabnya besar kalau viral, bro.
1: Iya, yeah, betul.
2: Ya kan, ya, lu harus kayak mungkin secara moral, secara mungkin apa yang udah lu lakuin itu tanggung jawabnya besar banget.
0: Udah nggak bisa ke mall.
2: Iya, betul.
1: Oh iya.
0: Minta tanda tangan.
2: Dulu.
1: Oh, artis banget.
2: Tapi dulu itu gue punya temen prankster.
1: Oke.
2: Okay. YouTuber juga.
1: Dia suka ngeprank nih.
2: Iya, suka ngeprank.
1: Okay.
2: Jadi dia ngeprank di mall, salah satu mall di Depok kalau nggak salah ya. And then dia teriak waktu zaman film apa tuh, horor yang di luar tuh. Lupa.
1: Apa Conjuring?
2: Conjuring kayaknya atau apa lupa. Dan dia teriak di situ di mall.
1: Oke.
2: Okay. And then satu mall tuh kayak speechless dong.
1: Oke. Okay.
2: And then dia di grab lah sama si security. Abis itu suruh dihapus semua video-videonya. Terus dia difoto, fotonya dia itu ditempel di mall itu dan gak boleh ke mall itu.
1: Oh, di banet akhirnya?
2: Di banet.
1: Oh gila.
0: Waduh.
1: Gak boleh ke mall itu?
2: Gak boleh.
1: Mall yang bagus apa yang jelek yang di Depok?
2: Lupa Depok.
1: Kalau yang bagus kita tahu pasti cuma satu.
0: Kalau yang jelek gak apa-apa maksudnya.
1: Gitu. Iya, maksudnya ada alternatif mall lain gitu loh. Iya. Oh jadi justru apa ya, impact sosialnya juga harus dipikirin ya.
2: Betul.
1: Iya. Gak boleh. Apa ya maksudnya, semata-mata pengen viral, tapi caranya. jelek, etiknya nggak bagus

0: Iya.
1: Karena sebenarnya ada stigma yang salah juga yang dipresentasi di Indonesia sebenarnya.
0: Apa tuh?
1: Jadi kayak misalkan, wah ini video ini settingan nih.
0: Oh iya iya.
1: Nah justru kita tuh memang harus di script itu video atau si konten itu.
0: Oke.
1: Cuman di Indonesia kan, wah gak natural nih apa segala.
0: Iya iya.
1: Yang namanya entertain itu semua ada scriptnya.
0: Betul.
1: Dari A to Z nya itu ada endnya, ada startnya, ada semua segala macamnya lah. Cuman kalau di kita kan ngelihatnya kalau gak natural tuh
0: scripted jadinya, gitu ya. Iya, iya, iya.
2: Karena juga beda. Karena dua entertain tuh panggung sandiwara.
0: Asik
2: tuh,
0: dunia
2: kata
0: ini. Iya, iya, iya.
1: Nah balik lagi ke tadi yang temen aku yang prankster itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya dia apa namanya gak nge-script gitu loh. Jadi ujungnya
2: spontan maksudnya.
1: Spontan. Jadi artinya adalah kan gak ada bedanya ketika kita mengentertain orang sama orang gila.
0: Iya
1: kan?
0: Iya.
1: Kita teriak-teriak jadi kayak orang gila dong, benar gak?
0: Jadi problem ya.
1: Tuh, iya, ngeganggu iya, orang juga
0: iya,
1: gitu.
0: Iya,
1: gitu
0: benar-benar. Jadi sebenarnya penting ya untuk konten itu di-scripted pasti, gitu ya.
1: Pasti.
0: Kalau ngeprank tapi jadi orang gembel gitu masih... Masih gak apa-apa gak?
1: Ya tergantung.
0: Tergantung.
1: Tujuannya ini membuat konten untuk apa?
0: Oke. Okay.
1: Ada meaning apa yang disampaikan di situ?
0: Oke. Okay.
1: Gitu sih. Sebenarnya mau konten kayak apa aja, ketika meaningnya itu benar dan ada tujuan yang pasti,
2: oke-oke aja.
1: Oke. Gak masalah. Yeah, yeah.
2: Berarti yang teriak tadi itu karena dia gak izin sama satpam.
0: Bisa jadi. Bisa jadi.
2: Makanya ditangkep kan gitu.
0: Iya. Yes. Mungkin kalau izin didiemin aja atau diliatin doang gitu kan? Omong konten gitu. Iya ya, tapi kalau menurut Mas Dan gimana? Kalau sekarang kan fenomena mostly orang bukan ya konten masih, tapi mostly orang tuh sekarang pengen jadi streamer.
1: Iya.
0: Dengan cara kayak ya udah gue on cam, gue hidup sehari-hari, gue dapet saweran gitu. Betul. Menurut lo gimana Mas?
1: Ya yang jadi game changer sebenarnya waktu itu di TikTok kali ya platformnya.
0: Mungkin,
1: ya.
0: Mungkin.
1: Dari situ kita melihatnya lebih mudah dibandingkan lu milih platform YouTube atau mungkin Instagram gitu. Nah, mungkin dari situ berawalan dan juga mungkin ada salah satu influencer yang buat itu pertama kali and then pada ngikutin gitu ya.
0: Banyak banget.
1: Orang Indonesia biasanya gitu
0: banyak
1: kan. Apa yang dimulai dan itu rame biasanya diikutin tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Ya kurang lebih sih kayak gitu sih.
0: Iya. Yeah. Dan Mas pasti kiblatnya tuh ke luar negeri dulu nih kayak orang kita ngeliat yang di luar negeri mungkin waktu itu Aisha Speed kali ya. Aisha Speed lagi rame banget.
1: Betul.
0: Untuk streaming terus tiba-tiba diikutin lagi lah sama Indonesia.
1: Iya, ML gitu ya.
0: Iya, iya, iya. Jadi memang sekarang kontennya tuh bergeser nih teman produk kalau lo ngeliat di YouTube atau di TikTok, orang tuh raw seraw-rawnya itu ya.
1: Betul.
0: Meskipun mungkin ada beberapa gimmick ya.
1: Mm-hmm.
0: Gimmick-gimmick itu masih ada.
1: Karena tren udah pasti ya muter-muter di situ aja.
0: Iya, iya, benar. Benar. Pasti enggak jauh-jauh ya.
1: Enggak jauh-jauh.
2: Ya sama kayak musik juga gitu, mulai start nih, chordnya 3 jurus, ya kan C, G, F gitu.
0: C, G, F.
2: Terus dia udah mulai, ini seorang misalnya aku ya dari awal, terus lama-lama kasih mayor 9 lah.
0: Asik. Ini,
2: ya, lama-lama berkembang kan chordnya kan.
0: Kasih fizz.
2: Ya, sampai di satu titik jadi nge-jazz.
0: Wih deh.
2: Udah ribet banget mainnya.
0: Iya udah ribet banget.
2: Nanti suatu ketika dia bosan tuh balik lagi ke 3 jurus lagi.
0: Oh iya. Udah paling gampang ya.
2: Paling gampang.
0: Mungkin kayak si jago-jagonya orang kalau nyetem gitar tetap teng deng deng deng deng kayak gitu kali ya. Iya kan? Iya kan? Si jago-jagonya orang kalau nyetem kayak gitu tetap ya.
2: Iya iya. Sama kayak seorang musisi hebat gitu. Seorang Indra Lesmana. Betapa hebatnya kalau main.
0: Betul.
2: Ya kan, favorit gua tuh kalau dia main sampai sesulit-sulitnya enak aja gitu.
0: Bener, bener.
2: Tapi ketika dia bikin musik yang sederhana, dia sederhana banget.
0: Enak banget juga.
2: Iya, enak banget dengan chordnya yang polos ya. Gak perlu ditambah note 11 gini, segala macam, enggak.
0: Iya, iya, bener, bener.
2: Jadi tahu porsinya.
0: Betul, betul, betul. Itu penting tuh teman pro 2. Jadi lu harus tahu porsi dan positioningnya juga.
2: Iya, semua diembat pakai mayor 11, orang gak mau denger kan.
0: Oh iya, apaan nih gitu.
2: Lagunya pop.
0: Lagu apaan nih gitu jadi ya.
2: Iya,
0: itu penting tuh. Jadi semoga semua konten yang diproduce atau lagu, entah apapun itu konten digital, tetap bertanggung jawab, tetap scripted, dan tetap disampaikan pesannya dengan baik ya pastinya.
2: Betul, betul.
0: Gitu, oke nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2. Tapi satu lagu dulu nih, ini enak banget nih. Slang dengan I Miss You But I Hate You. I miss you, baby.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner barengan sama gue Landa Krisandaru, Om Rio dan juga Mas Dan sendiri di pagi hari ini.
1: Yes.
0: Dan tadi kita masih ngobrol-ngobrol ya tentang apa tadi terakhir, bagaimana sebuah konten digital itu bisa diproduce dengan tetap bertanggung jawab ya.
1: Selalu bertanggung jawab.
0: Selalu bertanggung jawab. Hmm, oke.
1: Jadi mau dia di dunia musiknya, mau di dunia kreatif, ini enggak bisa lepas.
0: Ya. Yeah.
1: Harus relate gitu dua-duanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya pun mungkin Dandi juga punya kerjaan-kerjaan yang lain gitu di luar yang dunianya musik kan.
0: Iya, iya.
1: Tapi karena beliau juga basicnya juga di musik, pasti paham banget gitu. Ada musik itu kan branding sama produk.
0: Benar.
1: Iya kan? Jadi itu yang harus beda. Mungkin strategi beda-beda tapi tujuannya sama. Gimana produk ini muncul permukaan aja dulu.
0: Itu dulu minimal ya.
1: Minimum itu dulu. Jadi orang notice gitu.
0: Ya.
1: Ini sekarang aja lagunya belum muncul, gimana orang mau notice?
0: Bener.
1: Terus dia mau mintanya viral, itu jadi masalah.
0: Itu aneh tuh. Itu susah tuh kalau kayak gitu tuh.
1: Itu dia.
0: Iya, yeah, tapi
1: perlu diedukasi.
0: Perlu diedukasi dulu. Tapi ini kan bulan Juni merupakan bulan Pancasila ya.
1: Iya.
0: Kira-kira gimana menurut kalian nih dari dua sudut pandang konten creator, Om Rio di musik, Mas Andy di digital gitu. Kira-kira gimana nilai-nilai si Pancasila ini tetap ada di konten-konten di era sekarang gitu?
1: Siapa
0: termuat? Mas Dandy dulu boleh.
2: Ya, intinya sih dalam arti kalau anak muda ya, anak muda kalau bisa kita tetap apa ya, tetap memperjuangkan apa yang kita bisa, dalam arti apa ya, dalam arti anak muda sekarang kan lebih ke realistis ya, dalam arti kalau ketika mereka mengejar sesuatu dan mereka agak susah nih buat nggapain, biasanya mereka menyerah.
0: Malas,
2: biasanya.
0: Iya, benar.
2: Nah, gue sih berpesan sama mereka, semoga mereka tetap bisa apa ya, strict sama pendiriannya dan ya good luck untuk apa namanya, menggapai mimpi lu semua.
0: Oke.
2: Karena kita penerusnya, siapa lagi?
0: Gitu. Iya benar. Jangan gara-gara susah sedikit udah patah arang ya.
2: Oke.
0: Om Rio.
1: Iya, karena gue masih bukan anak Gen Z. Gue dulu waktu ngampus pertama kali sebelum belajar itu ada yang disebut P4. Penataran pedoman penghayatan Pancasila.
0: Dulu PPKN zaman
2: dulu tuh fun fact, kayaknya banyak singkatan.
0: Iya, P4 salah satunya PPKN, dari awalnya P4 dulu ya.
1: Oh enggak, di P4 waktu mau masuk ke kampus.
0: Oh, masuk kalo kampus.
1: PPKN kan di sekolah.
0: Iya.
1: Zaman gua bukan PPKN, PMP.
0: PMP.
2: Ada lagi tuh.
0: Iya, zaman Om Rio masih catur wulan kan pakainya kan.
1: Iya, sama merasa umur aja masih.
0: Iya. Masih pakai catur wulan dulu ya.
1: Jadi waktu gua mau masuk kampus tuh belajar P4 dulu. Di Tatar kita. Dulu waktu zaman dulu gue bilang ngapain sih nih ngomongin tadi, dulu dari zaman SD, SMP, SMA gue udah diajarin PMP.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai masuk kuliah diajarin lagi.
0: Ada P4 nih.
1: Nah, ini ada relate sama sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Lalu akhirnya gue merasa nggak harus belajar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ikut aja ke dalam. Tiba-tiba gue didaulat untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu.
0: Lah,
1: untuk wilayah Sumatera, kan gue di Padang kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan kaget kan, tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah lu ikut aja lu gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
0: Oke. Okay.
1: Pidato tanpa teks, istilah lomba lah. Gue menang dong. Gue gak tau M4.
0: Bisa gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya gue lihat, gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja, tapi gue gak belajar waktu itu.
0: Dan waktu pidato
1: tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu, bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu, inilah yang kejadian hari ini.
0: Okay.
1: Bahwa anak-anak zaman sekarang, karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk, begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya, makanya terjadi, ini balik ke hipnoterapis gue ya.
0: Yeah.
1: Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak yang hampir, dulu kan gua pernah hampir 1000 murid itu, 40-an itu bermasalah dalam tanda kutip.
0: Oke, karena?
1: Karena nilai-nilai Pancasilanya nggak dibangun.
0: Udah nggak.
1: Karena udah sibuk, ibunya kerja ini.
0: Iya. Dan di kurikulum sekolah mungkin nggak semasif itu sekarang.
1: Nggak semasif itu. Akhirnya anak-anak ini nggak balance otak dan jiwanya.
0: Oh gitu?
1: Oh iya, itu gua ngalamin.
0: Oh iya.
1: Akhirnya gue suruh ibu-ibunya, udah bu, lesin aja anaknya. Supaya balancing otak kiri dan otak kanan.
0: Oke. Okay.
1: Supaya talamus di tengahnya itu bisa balance.
0: Oke. Okay.
1: Nanti aku coba bantu hipnonya.
0: Oke. Okay.
1: Ada yang main games, umur 4 tahun, jadi waktu temu gue umur 6 tahun. Udah dicoba ke terapi luma-luma gak tembus.
0: Oh iya.
1: Akhirnya dia lesin piano di tempat gue, lalu gue hipno. 4 bulan 5 bulan dia gak bisa nengok loh. Jadi abis dicabut handphonenya sama bapaknya, dia hang. Anak nih hang.
0: Anaknya hang.
1: Kan kasihan kan, udah ganteng lagi anaknya.
0: Anaknya hang.
1: Jadi gak bisa nengok gitu, jadi nengoknya kayak robot.
0: Oh, nah, jadi tergantungan banget sama HP
1: sindrom itu.
2: Sebutannya sindrom.
1: Iya. Langsung dia hang gitu, shock. Nah akhirnya dibantu dengan hipno, mulai 4 bulan 5 bulan dia bisa nengok lebih cepat.
0: Oh gitu.
1: Nah, banyaklah kasusnya ya, kita gak cerita itu. Tapi masalahnya adalah tadi yang ditanya, kenapa Pancasila ini penting gitu? Kenapa ada lahir Pancasila? Buat gua sangat penting.
0: Karena?
1: Karena nanti di tahun-tahun yang kita di generasi emas ini, tahun 2040 ya?
0: 45.
1: 45. Mm-hmm. Kalau Pancasila yang gak ditanemin terus, ya emasnya meleleh. Ditambah jadi, sekarang udah zamannya AI.
0: Betul. Iya benar.
1: Kerja administrasi, kerja bank, akun segala macam enggak perlu.
0: Iya.
1: Ya kan lewat GPT aja semua udah beres.
0: Iya.
1: Nah, terus nilai-nilai luhur dari Pancasilanya apa?
0: Iya.
1: Ditambah lagi orang tua parentingnya juga tidak sukses.
0: Iya.
1: Parenting itu lebih penting dibandingkan dia sekolah.
0: Oke, oke. Iya, kadang orang terlalu orang tua terlalu melepas anaknya ya.
1: Betul, sampai di sekolah orang tua juga enggak boleh ikut campur.
0: Iya.
1: Itu udah tanggung jawabnya sekolah. Tapi problemnya adalah di rumah parentingnya enggak jalan.
0: Iya, karena udah merasa ya udah di sekolah diajarin gitu.
1: Diajarin, padahal yang paling penting di rumah.
0: Di rumah
1: aja. Makanya lihat ada begal, ada bacok segala macam, itu udah pasti parentingnya dulu kan enggak beres.
0: Atau sekolahnya kabur-kaburan.
1: Ya gara-gara parentingnya enggak beres, pasti sekolahnya kabur-kaburan. Ya kan sebab akibat kan?
0: Iya, benar, benar.
1: Makanya musik pun juga gitu. Di Musik Planner, Nada Bumi sama RRI selalu kerjasama untuk musik-musik budaya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan musik-musik daerah. Kita di RRI ada perempat kan, lagu-lagu daerah.
0: Sebelah.
1: Makanya kepentingannya adalah tanemin. Aku tadi malam baru bikin tentang Indonesia tapi rock ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi tanemin jiwa Indonesianya gitu, bahwa kita bersama-sama, ras berbeda-beda misalnya, tapi kita tetap urusannya jaga Indonesia gitu. Nah itu perlu diedukasi terus. Paling itu sih dari aku sih, supaya anak-anak sekarang lihat aja saking super cueknya. Ya kita juga nggak bisa menyalakan telepon ya, handphone,
0: HP ya.
1: Ya kalau disalahin handphonenya mendingan salahin aja mendiang Steve Jobs-nya ya.
0: Kenapa
1: lo bikin touch screen segala macem gitu. Tapi kan problemnya kan bukan di handphonenya, cuman kontrol diri kita untuk handphonenya seberapa besar.
0: Benar.
2: Tapi ngeri-ngeri sedap juga sih ngeliat anak muda zaman sekarang. Maksudnya yang SMA kemarin yang viral itu om, dia tambah-tambahan agak
1: betul.
2: Gak bisa jawab.
1: Gak bisa jawab.
0: Geblon.
2: 20 tambah 20, 5 tambah 5. Dia gak tahu.
0: Iya, itu gak tahu itu oknum apa gimana, tapi semoga masih banyak yang gak kayak gitu ya.
2: Semoga maksudnya, ya kita berharapnya yang baik-baik tetap.
1: Ya kalau semoga 280 ya kita ya, juta.
2: Lebih kayaknya.
1: Lebih. Kalau ketemu 1% gede loh.
0: Lumayan.
2: Lumayan.
1: Oh gak, cuma 1% di Indonesia ya gede lah.
0: Gede lah, tetap gede itu. Tetap dapat satu keluarga. Murahan itu.
1: Oh, itu dia.
0: Iya tetap.
1: Terus yang paling keselnya apa? Kalau lagi meeting di zaman gua tuh, karena dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone tuh, kalau meeting handphone tuh benar-benar silent dulu dong.
0: Oh iya benar.
1: Kecuali penting banget ya harus dijawab.
0: Karena zaman nomor itu HP juga berisik kan.
1: Berisik.
0: Gitu kan.
1: Cari telepon umum.
0: Iya. Pakai koin dong.
2: Tapi aku baca dari generasinya Om Rio kali ya sama generasi aku. Kalau generasi Om Rio mungkin komitmennya tinggi. Ya zaman dulu belum ada handphone.
1: Betul.
2: Janjian di misalkan di PIM udah pasti kayaknya datang gitu.
0: Bener.
1: Iya.
2: Kalau zaman kita kayaknya bro enggak jadi, lu tiba-tiba udah mau nyampe enggak jadi.
1: Iya.
2: Itu kalau perbedaannya mungkin ya.
0: Betul. Om Rio tuh kuliah waktu Orde Lama ya kalau enggak salah ya.
1: Masih Soeharto ya. Orde baru dong.
0: Orde baru.
1: Orde Lama. Udah tahun 65 dulu lah ya.
0: Itu udah kuliah tuh.
1: Udah kuliah. Berarti gue sering ke Senayan dulu kan. Enggak Orde Baru gue.
0: Iya. Jadi
1: 90-an.
0: Jadi itu juga tuh apa orang tuh kalau buat sekedar nongkrong tuh komit ya, kayak kita nongkrong janjian di Blok M jam segini.
1: Pasti.
0: Kalau mau cancel enggak bisa.
1: Karena
0: orang apa sudah jalan.
1: Kalau mau cancel lu datang dulu, bilang cancel lu balik.
0: Iya.
1: Itu sering.
0: Kalau mau nelpon orangnya udah enggak di rumah.
1: Betul.
0: Paling mak ya kan.
1: Dan enggak semua orang punya pager kan.
0: Iya benar.
1: Ada pager rumah banyak.
0: Bukan dong. Kan. Waktu itu pager masih barang mahal ya.
1: Barang mahal. Cuman
0: gitu.
1: Untuk dapat info dari administrasi.
0: Adminnya.
1: Seneng banget dengar suaranya. Oh iya gitu. Aku sayang kamu, cuma tuh, bisa gitu ya.
0: Tuh, dia doang yang pernah pake, kita gak pernah pake.
2: Kita gak pernah pake
0: pager.
1: Cuma mengharapkan kata-kata itu.
0: Iya.
1: Yang ngasih kata-katanya orang lain.
0: Iya, itu bermakna ya.
1: Bermakna.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya bisa jadi yang bilang aku sayang kamu itu bukan cewek kita di sana.
0: Tapi
1: operatornya.
0: Operatornya. Iya, benar-benar.
2: Seru.
0: Oke, kalau gitu tadi pesan-pesan dari Pancasila udah disampaikan juga teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam nih kita bertiga ngobrolin banyak hal ya. Dan semoga hal-halnya baik-baik juga ya, karena ini juga masih dalam bulan Pancasila. Jadi ingat kalau misalkan teman Pro 2 bikin konten apapun, semoga tetap bertanggung jawab, tetap punya nilai yang baik buat sesama, buat sosialnya, dan juga pastinya bermakna buat dirinya sendiri.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu kita harus cabut dulu teman Pro 2. Gue Elandi Krisandar cabut.
1: Rioji, Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Dan
0: cabut. Siapa? Dan siapa?
2: Dan aja.
0: Namanya Dan aja. Kita cabut dulu teman Pro 2 and bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Pemirsa pertama di Info Pro 2 Santai Siang. Dan info pertama teman Pro 2, film asal Indonesia Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang atau RBMT karya saudara Ismail Basbet terpilih mengikuti kompetisi utama Festival Bergengsi Shanghai International Film Festival atau SIFF 2026. Film ini masuk ke dalam 7 kategori kompetisi yaitu Best Feature, Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Screenplay, Best Cinematographer, dan juga Best Outstanding Artistic.
0: Info Pro 2.
2: Alex Warren baru saja merilis video musik untuk Passenger, sebuah single pertama dari album keduanya Wild Child yang akan dirilis pada bulan Agustus mendatang. Video musik ini disutradarai oleh Blade Thomas dan juga menampilkan cerita yang menghibur di mana Warren berusaha keras untuk menarik perhatian orang yang ia cintai. Album kedua ini juga memiliki makna pribadi yang sangat dalam bagi Alex Warren karena dalam sebuah pernyataan ia mengungkapkan bahwa ayahnya memberi nama panggilan Wild Child kepada dirinya pada masa kecilnya dan sehingga nama itu begitu bermakna dan juga memilikinya sebagai tato di tubuhnya.
0: Info Pro 2.
2: FIFA resmi mengumumkan line-up lengkap untuk official FIFA World Cup 2026 album yang menampilkan 18 lagu dengan deretan artis global dan juga akan hadir pada seluruh platform dan menandai babak baru dalam sejarah FIFA Sound sebagai entitas musik resmi federasi sepak bola dunia tersebut. FIFA juga sebelumnya telah merilis sejumlah single seperti Lighter Oli Jelly Roll dan Karin Leon Por Ella dan juga yang terbaru adalah Game Time oleh Future dan juga Tyla. Dan yang bikin unik, album ini juga memberikan sedikit kejutan yaitu masuknya lagu Champions dari I Show Speed yang sebelumnya telah viral di media sosial.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Yuk teman Pro 2, sekarang waktunya kamu untuk request di Pro 2 Headless. Dan di siang hari ini teman Pro 2 ada dari 3752. Katanya pengen puterin lagunya dari Sabrina Leonor dong yang haha. Oke, repotin lagunya ya buat kamu. Terus juga di siang hari ini ada dari Lara. Assalamualaikum kak, selamat siang. Waalaikumsalam Lara. Semoga kak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, amin, kelamangan rezeki serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Sama-sama ya, semoga kamu selalu terhibur ya Lara ya. Dan pastinya boleh dong, karena memang ini waktu yang hebat buat bisa request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu ke 0812-6020-9696. Atau teman Pro 2 juga bisa langsung pastinya untuk DM ke Instagram di @pro_2bdk.

di siang hari ini di Santai Siang ada dari Intan, katanya pengen dong Kak diputerin lagunya dari Fabio Asher yang Rumah Singgah. Lagi galau nih ya kayaknya ya kamu ya, tapi nggak apa-apa, suasana hati apapun, seneng, sedih, marah, itu tuh nggak boleh denial, harus di aware. Dan kita juga harus tahu kalau oh, ternyata kita kecewa karena ini, kita sedih karena ini, kita happy karena ini, dan juga karena Pro 2 Bandung bakalan nemenin kamu di setiap suasana hati kamu nih teman Pro 2.

Hitam Pro 2 masih barengan sama Rangga Lima, pastinya masih di Pro 2 Hitlist. Dan sekarang juga puterin lagu yang teman Pro 2 request, ada dari Ilham, katanya pengen puterin lagunya dari Samuel Cipta yang Senja Sudut Kota. Terus ada juga dari Kak Lestari, hai Kak Lestari. Oke, aku puterin lagu yang Naik Kila, yang Kasih Aba-Aba deh buat Kak Lestari di siang hari ini ya. Terus juga teman Pro 2 di siang hari ini juga ada dari Kak Mira Nadia, halo, yang menyapa Pak nih melalui gift-gift dan juga stiker-stiker lucu. Thank you, Kak. Dan buat teman Pro 2 juga pastinya mau request lagu Indonesia atau lagu mancanegara favorit kamu, langsung aja untuk WhatsApp-in ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung untuk DM ke Instagram di @pro2bdg dan juga pakai fitur live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: D5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung. Teman terbaik kamu.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

You are still listening Pro 296 FM, teman Pro 2. Requestnya masih ditungguin di 081260209696. Tadi juga ada yang minta lagunya dari Juicy Lucy ya. Tungguin ya, abis ini Juicy Lucy-nya. Selamat siang buat kamu yang baru gabung sama Pro 296 FM. Gimana Sabtu pertama kamu di bulan Juni ini, teman Pro 2? Ya, semoga secerah harinya kota Bandung. Ya, dari kemarin alhamdulillah cerah terus teman Pro 2. Bahkan siang sampai sore, bahkan sampai malam. Ya, kita ngerasain bahwa vibes-nya kota Bandung Bandung di musim halodo kayak ini kayak balik lagi. Dan biasanya ini kalau udah kayak gini tuh, ini adalah kayak sign buat kita cuti sejenak ya, masuk ke bulan Juli. Biasa di pertengahan tuh pengennya cuti, pengennya liburan, pengennya ngelihat pantai. Itu gak sih kayak jadi plan kamu? Jujur, saya ini pengen banget kayak liburan. Kalau lagi bagus gini cuacanya tuh pengen banget kayak liburan ke pantai. Tapi gak tahu lah, lihat nanti ya. Ya, teman Pro 2, requestnya masih tengah jam lagi. Dan saya ini masih tungguin request kamu di 081260209696.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kami dari
2: Lucy, Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makanan bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Kami dari
3: Juicy Lucy.
2: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sepertinya

Buat kamu teman Produe yang sudah request, thank you so much ya. Semua requestannya udah diputerin ya. Dan sekarang ini ada beberapa informasi olahraga yang bakalan saya kasih buat kamu. Di mana ada satu informasi dari Timnas Indonesia, teman Pro 2 ya, yang memang sejumlah tim berhasil dilewati oleh Timnas Indonesia di ranking FIFA usai mengalahkan Oman 3-0 dalam laga uji coba di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat kemarin. Jadi Timnas Indonesia tampil solid ya, dan saat menjinakkan Oman, di mana tim Garuda ini menang berkat gol-gol yang dicetak oleh Justin Hubner, oleh Romney dan juga Ragnar. Di mana kemenangan atas Oman ini membuat Timnas Indonesia mengalami kenaikan peringkat di ranking FIFA. Dan dilansir dari laman resmi FIFA sendiri, teman Pro 2, kini Indonesia berada di urutan ke-118 dari sebelumnya ke-122, dan Indonesia mendapatkan tambahan 6,56 poin dari laga melawan Oman yang nangkring di ranking ke-79 dunia. Dan saat ini total poin yang dikumpulkan oleh tim merah putih adalah 1,151,45, di mana Timnas Indonesia melewati 4 tim yang sebelumnya berada di atas mereka, dan keempat itu adalah Togo, Namibia, Sierra Leone dan juga Korea Utara. Dah, segitu teman Pro 2 ya. Jadi bahkan kalau misalkan kalau kita lihat di FIFA-nya sendiri, ini merupakan sebuah informasi yang memang memperlihatkan bahwa Timnas Indonesia itu bukan timnas atau tim yang memang bisa dipandang sebelah mata, ya enggak sih? Tepuk tangan dulu buat Timnas. Gitu teman Pro 2 ya. But anyway, kalau misalkan ngomongin Piala Dunia nanti, walaupun gak ada Indonesia, teman Pro 2 ya, kamu udah siap kah buat menyaksikan Piala Dunia?

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik.
1: Sehat ya, alhamdulillah. Ini lagi di mana ngomong-ngomong, Kang?
0: Alhamdulillah. Kebetulan untuk sekarang lagi di Jepang.
1: Oh, pantesan nomornya ya beda. Lagi di Jepang. Emang ada apa nih? Ya. Lagi liburan kah atau memang ada kerjaan juga di sana?
0: Iya, kebetulan di sini lagi ada kerjaan, jadi udah sekitar setengah tahun.
1: Setengah berjalan. Tahun di sana ya. Bidang apa di sana kerjanya, Kang? Kalau boleh tahu?
0: Di bidang manufaktur.
1: Manufaktur. Oh, oke.
0: Iya, nah, membuat gear mobil.
1: Gear mobil.
0: Salah satu.
1: Oke.
0: Salah satu dari pabrik Toyota.
1: Oh, I see. Berarti benar-benar ini ya, kayak apa ya? Beda banget sama bisnis yang dilakukan di Pika Laundry ini. Laundry itu benar-benar yang kayak bersih-bersih gitu ya nggak sih? Tapi ini Pika Laundry itu di Bandung, Kang, atau di mana?
0: Jadi Pika Laundry itu ada di Cirebon, Kak. Kebetulan saya emang lahirnya emang di Cirebon. Jadi kebetulan di sekitar rumah juga banyak perumahan. Terus ya menurut saya untuk membuka bisnis laundry cukup bagus sih. Makanya saya membuka usaha tersebut.
1: Oh, di Cirebon itu ya. Jadi ini Pika Laundry itu ada di Cirebon. Ini gimana ceritanya awalnya Pika Laundry ini dibuat nih, Kang Indra?
0: Sebetulnya spontan aja. Iya, karena saya mikir kan memang sebelumnya saya udah bekerja di Jepang itu kurang lebih 5 tahun sebelumnya. Kemudian saya sempat pulang itu di tahun 2025. Nah, pada saat 2025 saya memang ada panggilan lagi di Jakarta. Makanya kenapa selama perjalanan di Jakarta tuh ada ide membuka usaha laundry, karena setiap hari saya laundry gitu.
1: Oh, jadi emang anak spontan. Rantau ya gitu. Jadi awalnya memang jadi anak rantau, sering-sering pakai jasa laundry. Akhirnya kepikiran kenapa aku nggak buka aja gitu.
0: Iya. Oh. Karena kan menurut saya laundry tersebut kan memang kebutuhan yang ini ya, yang selalu ada gitu. Maksudnya kita kan pakai baju, pasti banyak orang yang mencari itu laundry, ya salah satunya laundry, walaupun ada juga kayak makanan. Jadi semua orang kan mungkin kebutuhan ya.
1: Betul.
0: Makanya
1: setuju.
0: Kenapa saya berani buka usaha laundry.
1: Okay.
0: Dan di daerah saya juga cukup strategis, makanya kenapa saya membuka usaha tersebut.
1: Wih, luar biasa. Ini strategisnya karena di situ banyak kos-kosan anak kuliahan, pekerja, atau gimana nih, Kang?
0: Kalau di tempat saya kebetulan tuh perumahan.
1: Oh, perumahan. Oh, banyak juga ya ke sana ya. Karena jujur Sandy aja sekarang kan enggak ngekos nih di Bandung, tinggal sendiri, tapi tetap laundry is number one ya, karena malas nyuci ya kalau. Iya. Oke, Kang Indra, bikin usaha laundry tuh susah enggak sih sebenarnya? Kalau dari pengalaman Kang Indra?
0: Jujur memang agak sulit ya. Soalnya kan saya laundry sendiri memang bukan di bidang saya.
1: Oke.
0: Itu yang pertama. Yang kedua itu saya harus belajar lagi untuk memperdalam usaha laundry. Usaha laundry itu gimana? Apa aja yang diperluin? Terus pastinya biaya operasi, apa biaya untuk membuka laundry kan nggak murah gitu.
1: Iya.
0: Karena kan satu set mesin aja cukup besar gitu pengeluarannya.
1: Oke. Total ada berapa mesin yang memang dipergunakan sekarang di Pika Laundry Cirebon ya, Kang, ya bener ya?
0: Iya.
1: Itu ada berapa totalnya?
0: Untuk saat ini memang Pika Laundry baru berjalan sekitar 5 bulan. Jadi saya nggak berani untuk banyak mesin gitu. Jadi untuk saat ini masih 2 set mesin. Jadi satu mesin cuci dan ada dryer namanya pengering gitu.
1: Oh,
0: jadi ada 2 set.
1: Ada 2 set ya. Jadi itu udah include yang si dryer itu tersebut. Itu kalau misalkan lagi high demand gitu, Kang ya, suka pada numpuk nggak sih kayak apa orang-orang kayak oh ini udah nggak nerima lagi gitu. Suka begitu nggak sih, Kang?
0: Gimana maksudnya? Maaf, Kak.
1: Iya, jadi kalau misalkan lagi ini kan si mesinnya cuma 2 set nih gitu.

0: suka kayak ngedelay pesanan orang nggak sih? Misalkan si orang ini harusnya gitu. Dijanjikan 3 hari tapi ternyata harusnya jadi 5 hari kayak gitu-gitu.
1: Nggak sampai seperti itu sih, soalnya di kami kan ada estimasi reguler, okay. Terus ada express juga kan, otomatis kalau semisalnya ada customer yang express, kita dahulukan express. Jadi untuk yang 3 hari itu, kita bisalah ada waktu, jangka waktunya gitu. Jadi semisalnya dalam 1 hari, walaupun ada antrian sampai 100 kilo, walaupun cuma 2 set, saya kira cukup sih.
0: Oh cukup ya?
1: Gak sampai keteteran.
0: Oke. Tuh ya, jadi nggak sampai keteteran. Terus gimana nih antusiasme warga-warga di sana untuk menggunakan jasa Pika Laundry di Cirebon nih, Kang Indra?
1: Ya cukup antusias karena saya kan di daerah situ udah cukup lama ya, maksudnya banyak kenalan juga. Jadi itu salah satu keunggulan juga, maksudnya itu relasi dari saya sama orang tua. Jadi cukup antusias lah.
0: Oke.
1: Karena banyak walaupun baru berdiri, tapi sudah berdatangan langgannya.
0: Oke. Nah, dalam berbisnis laundry sendiri, kira-kira hal apa saja yang memang dipelajari sama Kang Indra sampai akhirnya ditanamkan gitu di bisnis Kang Indra sendiri di Pika Laundry?
1: Apa aja yang dipelajari ya dari bisnis laundry?
0: Yes.
1: Mungkin dari teknik pencucian, dari yang pertama mungkin ya.
0: Oke.
1: Dari teknik pencucian, sebelum saya buka laundry, saya kan sempat sekolah tuh ya, bahasanya sekolah, jadi mempelajari apa yang harus diterapkan pada saat laundry itu dibuka gitu. Yang pertama mungkin teknik pencucian gitu. Jadi teknik pencucian tuh ada caranya. Kalau yang saya tahu, yang saya pelajari gitu, ketika ingin mencuci pakaian tuh ada bahan-bahan yang perlu diperhatikan gitu. Jadi nggak semua bahan tuh bisa masuk mesin cuci.
0: Oke. Ini
1: terus
0: kayak gini.
1: Seperti kayak deterjen, pelembut, sama pewangi juga. Semua juga ada porsinya, ada takarannya.
0: Ada takarannya.
1: Jadi kalau misalkan banyak orang tahu deterjen harus banyak ya, misalnya nuangin berapa mili, itu sebetulnya tidak sesuai gitu. Karena semakin banyak busanya justru semakin kurang bersih justru.
0: Oh gitu, wah aku baru tahu ini. Ini ya. Jadi sebuah ilmu juga baru nih dari Kang Indra, teman Pro2 ya. Jadi semua tuh ada takarannya, mungkin per kilo ya Kang ya. Misalkan 1 kilo baju takarannya segimana, kayak gitu-gitu ya Kang ya.
1: Iya betul.
0: Oh, I see.
1: Jadi kalau orang banyak ini ya apa ya, spekulasi ya. Jadi kita misalkan semakin banyak busanya, jadi semakin bersih, justru itu enggak juga.
0: Tapi apa sih sebenarnya yang bikin si cucian itu benar-benar bersih gitu? Karena kan kalau aku pribadi ada nih laundry yang memang ternyata asal, enggak bersih gitu. Ada yang memang wah bersih banget gitu. Beda-beda nih laundry-laundry itu gitu. Itu apa sih Kang? Faktor apa yang mempengaruhi hal tersebut?
1: Mungkin salah satunya dari merek laundry ini, yang merek deterjennya ya.
0: Oke.
1: Itu juga harus, kalau saya sendiri saya makainya memang deterjennya sesuai dengan ini, sesuai Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan. Jadi selain bersih, itu juga bisa ngilangin bakteri gitu.
0: Oh itu ada khusus ya untuk kayak deterjen yang laundry khusus
1: iya,
0: gitu ya?
1: Iya betul.
0: Jadi, I see.
1: Jadi kalau misalkan deterjen yang nggak sesuai Kemenkes, itu yang membuat bajunya tuh kurang bersih tuh. Mungkin itu salah satu faktor utamanya ya, dari kualitas deterjennya.
0: Bener-bener, karena terkadang kita tuh kalau pilih-pilih laundry yang asal murah aja deh gitu kan ya. Karena kita kiloan gitu, asal murah tapi ternyata hasilnya juga asal. Terkadang juga saya ini suka nemuin yang laundry, ini kita kan satu tas laundry nih ya, ada baju putihnya, disatuin akhirnya luntur gitu. Dan kayak gitu-gitu kan.
1: Iya, di Pika Laundry justru kayak baju putih itu dipisah gitu.
0: Nah, soalnya ini bagusnya nih.
1: Itu berpotensi apa ya? ya berpotensi luntur sih kalau misalnya dicampur dengan baju lain.
0: Pasti.
1: Soalnya kalau kiloan kan otomatis dicuci barengan gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, itu kita nggak tahu ada baju satu atau dua yang luntur. Makanya perlu di ini sih, kalau di kita ada pemeriksaan dulu sebelum masuk ke mesin cuci. Jadi baju ini atau celana ini nih apakah terkontaminasi dengan bisa luntur apa ada tinta ya? Atau apa gitu.
0: Oke.
1: Perlu dilihat gitu.
0: Perlu dilihat ya. Wih, bagus banget. Jadi kayak
1: enggak asal.
0: Enggak asal ya, gak Kang asal ya.
1: Masuk kamu iya.
0: Karena terkadang kita kalau baju luntur juga terus kayak nanyain ke laundry, kok baju saya luntur? Oh, kita enggak tahu kan, kita nyatuin, disatuin semuanya. Wow. Jadi jadi iya, harus pilih-pilih laundry, dan pastinya nih Pika Laundry ini bisa menjadi pilihan kamu, khususnya teman Pro 2 yang juga berdomisili di Cirebon nih, teman Pro 2 untuk menggunakan jasa Pika Laundry. Ada di jalan apa, Kang, kalau boleh tahu di Cirebonnya?
1: Di Jalan Pangeran Cakrabuana Kepompongan. Talun, Kabupaten Cirebon.
0: Kabupaten Cirebon ya. Tuh, dicatat nomornya teman Pro 2. Kalau misalkan sosial media, Instagram ada nggak, Kang?
1: Ada, di Instagram Pika Laundry.
0: Tuh, cari aja di Pika Laundry Instagramnya, PIKA Laundry teman Pro 2 iya, ya. Karena ini
1: TikTok
0: udah
1: juga ada.
0: TikTok juga ada tuh, ya kan?
1: Pika Laundry.
0: TikTok juga ada, ini benar-benar deh ya. Jadi sosial medianya juga ada gitu. Dan pastinya ini Sandy berani jamin langsung ngobrol sama ownernya ya. Nggak akan ada baju putih yang disatukan sama baju berwarna di saat iya, proses pencucian. Walaupun itu kamu udah satu paket gitu ya, dalam si laundry bag tersebut gitu. Akan ada pemilihan si baju atau mungkin kayak bahan-bahan tertentu yang memang nggak bisa kena mesin cuci gitu ya, yang luntur atau yang tidak, itu dipilih sama Pika Laundry. Jadi jangan khawatir akan yang namanya luntur dan rusak si kain gitu ya, Kang ya.
1: Iya, betul banget.
0: Best banget ya. Tepuk tangan dulu buat Pika Laundry. Oke. Nih, kalau boleh tahu kisaran harganya berapa sampai berapa nih, Kang, untuk paket-paket yang ditawarkan oleh Pika Laundry?
1: Dari yang ini ya, mungkin cuci setrika.
0: Uh-uh.
1: Cuci setrika sendiri itu di kami harganya 7.000.
0: 7.000 per kilo. 1 kilonya ya. Oke, lalu?
1: Iya. Ada cuci lipatnya saja tuh ada dengan harga 5.000.
0: Oke, okay, murah banget nih. Terus?
1: Terusnya ada setrikanya saja 1 kilo itu 5.000.
0: Oke, okay, setrikanya aja 1 kilo 5.000. Itu untuk yang reguler. Iya. Kalau yang ekspres berapa, Kang?
1: Yang reguler. Oh, yang ekspres itu yang cuci setrika ya? Cuci setrika tuh yang ekspres ada yang 1 hari atau yang 6 jam?
0: Oh, ada.
1: Kalau yang cuci setrika 1 hari kita dihargai 10.000.
0: Satu hari ya. Kalau yang 6 jam berapa, Kang?
1: 6 jam itu kita dihargai 15.000.
0: Dihargai 15.000. Best. Ini tuh kadang nih dibutuhkan banget. Contoh nih misalkan kayak tiba-tiba iya loh, kayak oh tiba-tiba nanti malam kita ada kerjaan keluar kota nih, ini ngedadak banget. Baju kita pada kotor, teman Bro 2. Ada waktu nih 6 jam ke depan ya kan. Itu udah bisa diambil sorenya dan malamnya kamu udah bisa gunakan juga untuk packing kayak gitu. Itu wah butuh banget. Yes, best terbaik si Pika Laundry ini. Kayak Kak Indra di sana udah ada berapa pegawai yang memang membantu Kang Indra di Pika Laundry?
1: Ya, untuk saat ini ada 2 orang. Akan tetapi misalnya udah ngelebihin kapasitas ya, jadi kayak keteteran, biasanya tambahan 2 orang gitu. Jadi kita ngeliat situasi sih. Kalau misalkan ya, standar tiap hari kita ada 2 orang.
0: Oke, ini bukanya jadi, bukanya jam berapa sampai jam berapa, Kang, kalau boleh tahu?
1: Iya, dari jam 7 sampai jam 8 malam.
0: 7 pagi sampai jam 8 pagi. Malam ya. Jadi kalau untuk hari-hari iya, biasa ada 2 pegawai yang melakukan proses pencucian dan setrika gitu kan ya. Tapi kalau misalkan
1: iya,
0: lagi banyak orderan cucian gitu, itu akan tambah 2 orang lagi. Biasanya di momen-momen apa, Kang, ketika betul, si cucian ini membeludak?
1: Biasanya itu di weekend juga ada membeludak.
0: Oh, weekend.
1: Jadi kadang di weekend tuh kita butuh 1 orang lagi gitu.
0: Mm-mm.
1: Kayak sekarang nih lagi nambah 1 orang karena memang banyak gitu masukan dari pendapatan nama ini. Kiloannya, jadi kita kalau misalnya 2 orang keteteran. Terus
0: iya,
1: yang kedua itu yang paling ramai banget tuh pada saat kemarin pas lagi lebaran tuh.
0: Wah, lebaran ya, momen liburan lah ya.
1: Iya.
0: momen liburan ya, momen lebaran, lebaran kayak gitu. Orang beres liburan kayak satu koper udah langsung ke laundryin aja gitu kan ya. Ini pasti biasanya numpuk, dan kalau kayak gitu laundry-laundry contohnya seperti pickup laundry itu menambah tambahan pekerja gitu, Kang ya.
1: Iya betul.
0: I see. Nah, ini selama 5 bulan berjalan Pika Laundry di Cirebon, Kang Indra, bagaimana nih untuk pemasukannya? Apakah dari modal tersebut sudah tertutupi?
1: Ya, jujur saja memang belum. Mm-mm. Karena memang kalau saya lihat dari laundry itu sendiri ya, memang progresnya agak lama untuk mengembalikan modal.
0: Oke.
1: Okay. Tapi bisa kita untuk mempercepat ya, Bas. Untuk mengembalikan modal itu banyak caranya.
0: Oh.
1: Mungkin salah satunya dari promosi, terus dari menjaga kualitas gitu. Jadi customer itu bisa balik lagi. Jadi untuk sekarang memang belum bisa dikatakan belum kembali modal ya.
0: Oke, karena memang baru muda, masih muda banget ya, masih 5 bulan gitu. Biasanya tuh kalau usaha laundry itu
1: 5 bulan kita masih bisa dikatakan masih merintis lah dalam masih 1 tahun berbisnis. Bener. Itu masih inilah, masih merintis.
0: Oke, tapi kalau misalkan biasanya nih dalam usaha laundry tersendiri gitu Kang ya, estimasi balik modal itu di kisaran berapa lama sih Kang? Ada gak sih kayak 10 bulan atau 1 tahun gitu let's say?
1: Ada.
0: Ada ya?
1: Jadi pada saat sebelum saya buka laundry memang udah ditargetkan untuk balik modalnya kapan. Dan dari hitungan saya sebelum laundry dibuka sampai saat ini sudah berjalan yang sesuai realita ya. Itu hitungan saya pribadi bisa balik modal di 2 sampai 2,5 tahun.
0: Oke, di 2 sampai 2,5 tahun.
1: Ya, memang cukup lama, Kak.
0: Iya. Berarti benar ya. Berarti ini kayaknya Kang Indra ini kemarin modalnya bukan cuma si mesin cuci, tapi kayak tempat, bayar jasa. Betul. Karyawan juga, ya Kang ya.
1: Iya.
0: Bulanan itu juga memang perlu diperhatikan, listrik, teman pro 2 ya.
1: Iya.
0: Air.
1: Memang laundry. Laundry tersebut memang lebih banyak operasionalnya tinggi sih.
0: Pasti.
1: Apalagi
0: Pasti ya. Jadi operasionalnya juga itu bisa dimasukkan dalam sebuah kayak belanja bulanan mungkin ya, yang juga terus kayak memotong pemasukan. Benar. Itu harus diperhatikan.
1: Betul.
0: Nah, ini Kang Indra kan jauh nih, ada di Jepang juga bekerja di sana. Itu gimana cara controlling semua hal yang ada di Pika Laundry ini, Kang Indra?
1: Memang ini ya. Sebelumnya memang saya nggak ada rencana buat ke Jepang ya. Cuman alhamdulillah mungkin lagi ada rezekinya, ada panggilan ke Jepang. Jadi mau tidak mau saya berangkat gitu ya ke Jepang lagi. Jadi bahasanya sekarang aku jadi
0: gimana,
1: saya udah autopilot sih.
0: Oh udah autopilot
1: laundry sekarang.
0: Oh oke, okay. Berarti ini berarti di Jepang udah berapa lama Kang?
1: Sebelumnya saya udah ke Jepang tuh 5 tahun, sekarang
0: balik
1: udah
0: lagi.
1: Baru 3 bulan mungkin.
0: Oh,
1: balik lagi.
0: Oh, baru 3 bulan. Jadi artinya Kang Indra ini meninggalkan si Pika Laundry ini di usia 2 bulan gitu kan ya, dan 3 bulan terakhir ini udah autopilot aja Kang Indra, tinggal melihat bagaimana laporan bulanannya aja gitu ya Kang ya.
1: Betul.
0: Oh,
1: soalnya di ini apa, di laundry memang ada 2 karyawan. Tapi di balik itu ada ibu sama bapak tiap hari ngontrol, terutama untuk ini ya, masalah apa pendapatan sama pengeluaran. Kemudian ada calon juga.
0: Oh disitu. calon istri masih di Indonesia ya? Ya?
1: Masih Indonesia.
0: Masih dong kan belum
1: ada
0: nikah
1: tiga
0: ya?
1: Ngontrol.
0: Oh tiga orang ngontrol.
1: Di balik laundry itu.
0: Oke. Wah aku kira sudah menikah terus istrinya ikut ke Jepang belum ya Kang ya?
1: Minta doanya.
0: Amin, bismillah ya, semoga dilancarkan ya. Aduh ini ikhtiarnya baik banget pokoknya ya. Oke, jadi memang di sini pihak controlling itu dari keluarga membantu juga Kang Indra untuk ngurusin si Pika Laundry ini ya, belanjanya, pengeluarannya, pemasukannya juga, hitung-hitungannya semuanya seperti apa gitu. Dan ada 2 karyawan juga di situ yang in charge ya, selalu setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam itu ada di Pika Laundry sendiri. Wah, ini best banget ya. Kang Indra masih punya kerjaan di Jepang. Ini rencana sampai kapan Kang di Jepang?
1: Belum tahu. Rencana tahun depan saya pulang
0: untuk nikah dulu.
1: Insyaallah.
0: Amin ya. Jadi setahun dulu di sana, tahun depan insyaallah pulang ya kan. Kesananya mah lihat nanti aja gimana ya rencana mah ya.
1: Betul.
0: Benar. Yang penting ini si Pika Laundry bisnisnya terus jalan dan membantu warga-wargi yang ada di sekitaran Cirebon untuk meringankan pekerjaan rumahnya gini. Apalagi yang laundry-laundry begini tuh biasanya dipakai sama orang-orang yang setiap harinya bekerja gitu, enggak ada waktu untuk nyuci pakaian ya kan. Kalau misalkan weekend pengennya entah itu main ataupun pengen rebahan aja di rumah nih ya, dipakai sekali lagi Pika Laundry. Follow Instagram dan TikToknya teman Pro 2 di Pika Laundry ya. Jadi kalau misalkan kamu udah follow Instagram dan TikToknya gitu teman Pro 2 di sosial media Pika Laundry. Coba nih aku lagi ngetik sendiri nih ya. Ada logonya tuh warna putih dan warna tulisannya warna biru tua teman Pro 2 ya. Ada tulisan jadwalnya yang memang bisa kamu lihat juga. Di sini juga di highlightnya ada price list yang bisa kamu lihat dan bisa kamu pakai gitu kan ya. Mau yang jasa cuci setrika aja atau cuci lipat aja, setrika aja juga bisa ya. Terus ada laundry satuannya juga ada di sini yang benar-benar perintilan kayak bantal guling, bed cover, itu semua ada harganya masing-masing ya Kang Indra ya.
1: Iya betul sekali.
0: Itu handuk bahkan helm juga bisa di sini di laundry tuh ya. Helm bisa.
1: Bisa.
0: Karpet bisa sampai yang karpet-karpet tebal ini per meternya 18.500, karpet permadani yang jumbo juga bisa ya, sejadah, selimut tuh. Ini terus ada apa lagi? Ada spray jelas ya. Tas juga bisa, tas ransel, tas jinjing ya. Ada fitras itu kayak gordeng-gordeng tipis juga itu bisa ya. Sekali lagi kamu follow sosial medianya di Pika underscore laundry. Dan buat kamu warga-wargi Cirebon yang sekarang mungkin weekend ini lagi liburan dulu ke kota Bandung dan kamu dengerin ini, kamu tinggal pakai aja ya jasa Pika Laundry di Jalan P. Cakrabuana RT3 RW1. Ini di samping Balai Desa Kecomberan, bener ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali itu. Instagramnya udah ada di situ, kontaknya juga untuk kamu kayak tanya masih bisa enggak gitu kan. Itu ada kontak handphonenya di situ di 0855-2096-0706. Wow. Oke, Kang Indra, ini kalau berbicara mengenai usaha kecil menengah seperti Kang Indra ini, UMKM dan pastinya juga warga-wargi Bandung juga mungkin ada yang sudah memiliki UMKM atau mungkin masih ada niat tapi belum untuk kayak start si UMKM tersebut. Dari Kang Indra sendiri ada tips gak sih kalau misalkan buat warga-wargi Bandung dan sekitarnya lagi dengerin kita siang hari ini untuk berbisnis jasa laundry juga seperti Kang Indra, tipsnya apa aja Kang Indra? Silahkan.
1: Iya baik, tips untuk berbuka bisnis dari laundry ya. Kalau dari saya pribadi, yang pertama itu paling penting itu pilih lokasi tempat sih Kak.
0: Oke.
1: Kalau pilih lokasi tempat, kita harus tahu marketnya itu ke siapa. Entah ke kos-kosan atau apartemen, kampus atau kayak saya perumahan. Nah itu yang pertama.
0: Oke.
1: Yang kedua itu menurut saya, ketika laundry sudah berjalan, yang diutamain tuh kualitas hasil cuciannya. Jadi ketika kualitas itu terjaga, pastikan customer itu bisa balik lagi dan bahkan nambah gitu karena kualitas kita yang bagus. Ketika semua itu udah berjalan dari lokasi, terus yang kedua kualitasnya bisa dijaga, mungkin SOP-nya juga harus diperhatikan gitu.
0: Oke ya, SOP diperhatikan.
1: Terus yang selanjutnya berapa, yang keempat mungkin ya. Mungkin jaga kepercayaan laundry, percayaan pelanggan. Jaga kepercayaan pelanggan tuh kayak kita malah ini ya, ada beberapa laundry yang kurang kompeten karena banyak pakaian yang tertukar gitu Kak.
0: Terus yang hilang.
1: Banyak yang hilang itu. Betul. Itu fatal sih menurut saya.
0: Oke.
1: Jadi itu jaga kepercayaan pelanggan juga perlu.
0: Ada lagi?
1: Kemudian rawat mesin dengan baik mungkin.
0: Oke.
1: Jadi semakin mesin tuh digunakan, otomatis kan mesin tuh akan berkurang gitu kualitasnya. Jadi sebelum itu terjadi, kita harus menjaga kualitas mesin itu dengan sesuai SOP. Jadi penggunaan mesin juga harus ada SOP-nya, Kak.
0: Oh.
1: Nggak sembarangan kita nggunain, karena ada mode-mode yang digunakan, kan.
0: Oke. Jadi semuanya
1: terus benar-benar ada aturannya. Kalau saya pribadi, ya? Mungkin pencatatan keuangan juga itu penting. Sama kalau di saya tuh ada layanan tambahan kayak antar jemput itu gratis. Jadi untuk orang-orang yang mungkin nggak bisa antar pakaiannya, kita ada layanan antar jemput yang memudahkan gitu.
0: Oke, ya. Itu gratis ya, Kang, ya?
1: Iya, kalau di saya gratis, cuman ketika udah di atas 5 km mungkin ada biaya cashnya tambahan sih.
0: Untuk di jarak di atas 5 km ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi kalau misalkan masih di kompleks-kompleks itu mah gampang lah, gratis gitu. Tapi kalau misalkan di kamu jaraknya misalkan 13 km ya, itu adalah biaya tambahan dikit-dikit mah ya gitu. Ini berarti pakai jasa vendor lain, Kang, bekerja sama dengan misalkan kayak ojek online,
1: franchise gitu, Kak.
0: Franchise ya?
1: Oh, jujur awalnya memang saya mau franchise, cuman memang kalau franchise tuh harganya jauh lebih mahal karena kita mengambil nama dari laundry tersebut ya. Kalau di Pika Laundry, kami nggak ada vendor dari, kami nggak franchise lah intinya.
0: Nggak franchise ya. Jadi semuanya juga itu pakai apa namanya pekerja atau karyawan sendiri begitu, Kang, ya?
1: Iya.
0: Ih, best banget di sini ya. Walaupun jauh di negeri Jepang, teman Pro 2, tapi Pika Laundry lewat tangannya Kang Indra tetap berjalan. Tepuk tangan dulu. Wah, keren sekali. 5 bulan ya. Ini masih merintis tapi sudah ongoing. Saya juga udah ngelihat foto-fotonya, banyak banget ini yang kayak tumpukan baju-baju yang tinggal diambil gitu ya, Kang, ya. Dan memang kalau dipikir-pikir, laundry ini tuh benar-benar banyak untuk operasionalnya. Itu tadi kayak sabun, air, listrik ya, terus juga plastik-plastik laundry ya. Terus juga kalaupun memang modal awal, jangan dipikir oh modal awal cuman mesin cuci aja nih si 2 set tadi. Belum lagi itu kayak rak-rakan gitu ya, Kang, ya, untuk naruh si pesan kanan orang ya kan, timbangan gitu. Itu semuanya juga menjadi sebuah modal hitungan awal yang memang untuk operasional juga tadi terus ongoing gitu kan ya. Jadi kayak memotong pemasukan setiap bulannya untuk belanja bulanan keseharian si Pika Laundry ini sendiri. Yes. Aduh, Kang Indra, terima kasih banyak sudah sharing tentang bisnisnya. Ya, sukses terus dengan Pika Laundry-nya, sukses juga dengan pekerjaan yang ada di Jepang, dan sukses untuk masa depannya. Amin. Bersama si Cinta ya. Semoga dilancarin semuanya ya, Kang, ya. Lancar ya, Kang, ya, semuanya ya.
1: Amin, terima amin, kasih.
0: Amin, amin ya rabbal alamin ya. Bisnisnya lancar pokoknya. Terima kasih sekali lagi. Semoga juga obrolan kita di siang hari ini bisa menginspirasi pendengar Pro 2 yang lagi dengerin kita dan juga pengen bikin bisnis laundry. Yes, dan ini sudah tadi Kang Indra menjelaskan tips-tipsnya juga sudah ada si Pika Laundry ini seperti apa. Sukses buat Kang Indra. Terima kasih banyak, Kang Indra. Di Jepang jam berapa sekarang, Kang?
1: Di Jepang sekarang jam 3, beda 2 jam ya.
0: Oh, beda 2 jam, jam 3. Ini berarti lagi libur ya atau ada kerjaan di hari Sabtu ini?
1: Iya, kebetulan apa Sabtu ini libur. Biasanya Sabtu masuk lembur.
0: Oh, biasanya ini. Oh, jadi sekarang alhamdulillah bisa siaran ya gitu. Jadi
1: iya.
0: Libur di mana Jepangnya, Kang?
1: Di Osaka.
0: Wah, Osaka mah enak kayak Bandung atuh ya. Niis ya. Ya gitu. Oke, terima kasih Kang Indra, sukses terus ya buat segala yang diurusin sekarang ya. Dan teman Pro 2 ini masih terus temenin kamu. Selamat siang Kang Indra, terima kasih.
1: Iya, selamat siang, terima kasih banyak, Kak.
0: Tuh, luar biasa Kang Indra Wibiksana, teman Pro 2, owner dari Pika Laundry. Ya, walaupun dia sibuk dengan pekerjaannya di Jepang, tapi bisnis laundrynya di Cirebon ini terus berjalan. Dan sekali lagi buat kamu teman Pro 2 yang lagi ada di Bandung dengerin Sandy siang hari ini, ya ngomongin Pika Laundry dari tadi. Sekali lagi follow sosial medianya Pika Laundry dan gunakan jasanya di Pika Laundry di @pika_laundry. Ini juga ada di TikToknya juga teman Pro 2. Kamu bisa melihat semua informasi, baik itu alamat, sosial medianya juga pastinya ada ya, dan juga nomor WhatsAppnya yang bisa kamu tanya-tanya ya, apakah bisa diantar jemput gitu ya. Tadi kalau misalkan di bawah 5 kilo sih masih gratis teman Prodo untuk antar jemputnya, tapi kalau misalkan lebih gitu kan itu ada biaya tambahan sendiri. Dan pasti udah dijamin kalau Pika Laundry ini semuanya sudah dipilih-pilih, baik deterjennya, pewanginya udah dipilihin ya kan, udah dapat kurasi tertentu dari Kang Indra, dan ada teknik-teknik tertentu agar si cucian kamu enggak rusak bahannya dan enggak luntur warnanya. Best banget Pika Laundry ini ya. Tuh buat warga-wargi Cirebon, datang ke Pika Laundry, Laundry Express di Jalan P. Cakrabuana RT 3 RW 1 di samping Balai Desa Kecomberan. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen ya usahanya kita ajak promo ya di UMKM ini, kita kenalkan ke pendengar Pro 2 dan kamu juga memberikan tips-tips tentang UMKM, boleh kirimkan data kamu di 0812 6020 9696, atau kamu juga bisa kirim data kamu ke sosial media kita, khususnya Instagram di @pro2bdg. Saya masih terus temenin kamu teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM. Pro 2 santai siang. Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
2: Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Bu, pesan nasi padangnya 2.
1: Sebentar ya.
0: Makasih Bu.
1: Iya, sama-sama Dek.
0: Aku pulang. Wih, nasinya banyak banget. Kenapa ya nasi padang porsinya banyak kalau dibawa pulang?
2: Jadi konon nih ceritanya, ketika dulu Indonesia dilanda krisis ekonomi, para pemilik warung padang ini kayak nunjukin rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung padang beranggapan kalau mereka yang membelinya dibungkus, ini akan berbagi dengan keluarganya yang ada di rumah.
0: Oke.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Hai hai, bersama Ajeng di sini, teman Pro 2. Ajeng bakal nemenin kamu nih di 1 jam ke depan. Di 1 jam ini Ajeng bakal menyampaikan informasi-informasi tentang olahraga. Dan info pertama yaitu tentang kemenangan Indonesia dong, yaitu tentang deretan tim yang dilewati timnas Indonesia di ranking FIFA usai tekuk Oman kemarin. Jadi sejumlah tim dilewati oleh tim Indonesia nih, timnas Indonesia di ranking FIFA usai mengalahkan Oman. Jadi skornya itu 3-0 dalam laga uji coba di stadion utama Gelora Bung Karno. Jadi timnas ini tuh solid banget saat menjinakkan Oman. Tim Garuda menang berkat gol-gol yang dicetak oleh Justin Hubner, oleh Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemenangan atas Oman membuat timnas Indonesia pasti mengalami kenaikan peringkat di ranking FIFA nih. Saat ini total poin yang dikumpulkan dari tim merah putih adalah 1151,45. Timnas Indonesia melewati 4 tim yang sebelumnya berada di atas mereka. Keempat itu adalah Togo, Namibia, Sierra Leone, dan Korea Utara. Korut saat ini turun peringkat ke 119 FIFA. Sejauh ini Korut baru membukukan 1151,05 poin. Jadi 3 tim dari Afrika yakni Sierra Leone, Namibia, dan Togo berturut-turut berada di bawah Korut nih, teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana karena timnas bakal main lagi di 9 Juni dan Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menjalani satu pertandingan lagi, yakni melawan Mozambik. Pertandingan ini akan digelar di Gelora Bung Karno juga nih, teman Pro 2. Mozambik adalah tim penghuni peringkat ke-101 FIFA karena posisinya lebih baik dari Indonesia. Ada potensi ranking Indonesia naik 1 hingga 2 tangga jika meraih kemenangan lagi nih, teman Bro 2. Jadi jangan kemana-mana, terus pantengin ya. Langsung kawal timnas Indonesia menuju kemenangan ini. Jangan kemana-mana, kita dengerin lagu lagi di 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah.
2: Masalah.
0: Mabula.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa
2: jalan di Hamplas?
0: Masuk Mikey
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Lagi kalau lagi rush hour, termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
2: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
2: Kenapa tuh?
1: Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
2: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadinya ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir ampun.
1: Pasir impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu enggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.
3: Hey everybody, this is Katy Perry.
4: Hey everyone, this is Zedd.
5: Hi, I'm Selena Gomez.
6: Hi guys, it's Niall Horan here.
7: Hey, this is Liam Payne, you're listening
8: to 96 FM,
9: RRI Pro 2 Bandung.
10: Teman terbaik kamu.
11: Teman terbaik kamu.

Jadwal siarannya yaitu setelah menjalani serangkaian latihan bebas hingga kualifikasi, para pembalap top dunia akan bersaing untuk mendulang poin di sprint race MotoGP Hungaria 2026. Sprint race akan berlangsung di sirkuit Balaton Park pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Balapan 13 ini bisa ditonton secara langsung di Sport TV 2 dan video. Sedangkan saat praktis, Acosta berhasil jadi yang tercepat. Fabio Dia ada di posisi kedua dan Raul Fernandez berada di posisi ketiga. Pembalap Aprilia Marco Bezzeggi saat ini masih memimpin klasemen MotoGP. Bezzeggi mengemas 173 poin. Rider asal Spanyol George Martin juga membututi di posisi kedua. Martinator, julukannya Martin, mengoleksi 156 poin. Berikut nih informasi dari tentang jadwal siaran langsung sprint race MotoGP Hungaria 2026.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

sahabat kreatif. Kamu tahu nggak sih kalau trofi Piala Dunia pertama terinspirasi dari Nike, seorang dewi kemenangan dari mitologi Yunani. Sosok seorang wanita bersayap layaknya peri yang sedang memikul cawan adalah bentuk dari trofi pertama. Pada bagian bawah trofi terdapat nama negara yang menjadi pemenang Piala Dunia. Trofi pertama dibuat dari perak murni yang kemudian dilapisi dengan emas. Untuk dasar bitunya dibuat menggunakan batu lapis lazuli. Trofi yang sebenarnya diberi nama Victory ini didesain oleh Abel Lefter, seorang seniman asal Prancis. Pada perkembangannya, trofi ini lebih dikenal dengan nama Coupe du Monde atau World Cup.

Cuma Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: Teman berdua masih bersama Ajeng di sini dan Ajeng bakal ngobrolin tetap tentang olahraga nih teman berdua. Tadi udah MotoGP, udah timnas, sepak bola. Sekarang kita beralih ke raket nih, atlet. Jadi ada berita tentang mudahnya jumpa atlet idola secara gratis di Indonesia Open 2026. Untuk pecinta bulu tangkis atau badminton lovers, merasakan kemudahan jumpa idola secara gratis dalam Indonesia Open 2026. Jadi penyelenggara Indonesia Open 2026 ini merancang interaksi atlet dengan pengunjung lebih leluasa. Jadi penonton hanya diwajibkan mengantongi tiket jika hendak masuk ke tribun, sedangkan di bagian selasar tempat atlet lalu lalang ke ruang konferensi pers hanya dibatasi pagar pembatas nih teman pro 2. Ada langsung dari Farida, fans dari pecinta bulu tangkis ini. Jadi dia tuh mengatakan bahwa ini pengalaman tak terlupakan buat saya yang jauh-jauh datang. Jadi suasananya tuh rame dan yang paling penting bisa lihat atlet atau walaupun enggak beli tiket katanya. Ada juga ini dari Farhan. Kebetulan ada meet and greet sama Alwi. Kemarin nonton perjuangannya hebat banget katanya. Beruntung saya datang dan dapat tanda tangan sama foto. Selanjutnya nih, kebahagiaan jumpa idola juga dirasakan oleh Evi, pecinta badminton asal Bogor yang kedua kalinya menyaksikan turnamen bulu tangkis di Istora Senayan, Jakarta. Lanjut, katanya terasa bedanya kalau dibandingkan sekarang. Saya juga beli tiketnya kemarin, kalau hari ini sibuk hunting foto dan tanda tangan. Teman Pro 2, itu adalah berita terakhir nih. Tadi kan udah MotoGP, udah tentang timnas sepak bola Indonesia, dan sekarang badminton. Sudah 1 jam Ajeng menemani Anda. Jadi waktunya Ajeng pamit, bye-bye. Dan jangan kemana-mana karena kita bakal dengerin Top 20 Chart Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
3: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20.
1: FM.
4: Yang terbaru di Pro2 Bandung.
1: Lagu terbaru di Pro2 Bandung.
5: 20.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Indonesia Top 20.
6: 16.

0: aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Top 20.
2: Indonesia Top 20.
1: 14. 14. 14.

0: RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: International Top 20.
4: 20 lagu terbaik minggu ini di International Top 20.
5: Our new entry for this week, we have Zurb, Tidal Design, Wiz Khalifa with Location.
6: Lagu terbaru di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: 20 International Top 20.

Sampurasun, saya TV Brian, mau mengucapkan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, sebagai radio pemegang hak siar terestrial untuk Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya nyatakan selamat datang di Sore Ceria. Rangga Hadiansyah is back, guys. I'm here. Don't worry, be happy, boy. Don't worry, be happy, girl. Ladies and gentlemen, please welcome back to my radio. Hai teman Pradua, selamat sore. Mau kemana? Sibuk banget. Ya ampun, malam minggu ya? Enggak ya malam mingguan. Mentang-mentang awal bulan 6-6 tuh belanja, gih. Main jalan-jalan mulu ya. Mending enjoy dulu aja dengerin Rangga, teman Pradua. Ah, tapi kalau lagi jam segini mah jam-jam yang pada sibuk. Malam minggu kan? Bener gak sih? Bener kan? Oh bener, malam minggu. Oh, pasti lagi pada sibuk nih. Udah pada mandi, siap-siap mau datengin rumah doinya, siap-siap mau dijemput sama doinya, walaupun dalam keadaan mules kalau setiap dijemput tuh ya. Kenapa emang ada efek-efek ini ya, efek-efek sakit perut ya, pegeta gitu ya. By the way, teman Pradua, sore hari ini Rangga bakal nemenin sampai di jam 7 malam nanti. So happy banget teman Pradua nemenin kamu yang pelenger ini. Penyiarnya pelenger enggak, normal sekali saya sama teman Pradua ya. Kita pelenggar bareng aja deh malam hari ini yang gak malam mingguan. Cung angkat tangannya, aduh menikah runyating. Lihat dong Rangga malam minggunya. Kerja.

Halo pendengar, saya Sandrok, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu semua indah, dahulu.
1: Atau yang ini?

0: Waduh, lagunya Kavidial Dieno ya luar biasa, jadi enak banget ini, jadi kangen juga ya sama beliau ya, nontonin podcastnya beliau, nontonin aksi panggungnya beliau. Kita Al-Fatihah juga pastinya teman Prado ya buat beliau dan semua orang-orang tersayang kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita ya teman Prado ya. Ya siapa tahu terlambat kita juga pasti bakalan menyusul ya. Tapi kita selalu berdoa juga ya, selalu kita dalam keadaan yang terbaik juga teman Prado ya. Di sore hari ini teman Prado Rangga pengen ajakin kamu buat muter movie trailer. Movie trailer di siang ke sore ya, gitu sore hari ini teman Prado. Ini kita bakalan ngomongin salah satu film horor yang tayang di 11 Juni. Ini sebenarnya film tuh sempat rame teman Prado, kayak ada perselisihan konflik apakah ini gimmick atau enggak dari sang pemeran filmnya. Nah, judul filmnya adalah Dosa. Yes, ini filmnya judulnya Dosa. Pemerannya tuh ada Riza Irsyadillah, ada Ratu Sofia, Revaldo, Jennifer F, terus ada Dominic Sanda juga. Dan ini penulisnya Angga Haryono dan produsernya ada Iris Bella loh teman Prado by the way. Ini ceritanya tuh tentang Bima sama Ersya, dia suami istri gitu. Dia tuh pengen pergi ke luar kota, tapi ibunya tuh ngelarang. Akhirnya dia tuh ibunya tuh ngelarang tuh karena punya firasat buruk gitu. Nah, akhirnya Ersya itu tega gitu mencekoki ibunya pakai obat tidur. Tapi perjalanan mereka ke sana tuh suami istri tuh malah jadi sebuah petaka yang besar banget. Penasaran kayak gimana teman Prado? Kita cek aja trailernya di Muter Movie Trailer Dosa.
1: Aku pikir dengan memilih kamu, laki-laki yang sangat menyayangi ibunya, aku bisa diratukan. Aku kan juga pengen punya pernikahannya di dalamnya ada aku dan kamu aja.
2: Gimana, ibu kan ngelarang kita buat pergi.
3: Mas, bisa gak kamu nentuin prioritas?
2: Nah, tapi kan ibu aku bukan orang lain.
3: Dan aku istri kamu bukan orang lain.
2: Hotel? Kayaknya terharap kalau jalan ini gak ada bangunan kayak gini.
4: Selamat datang di Hotel Samsara. Semua sudah tersedia di kamar. Silahkan kalian menunggu.
3: Tua, mana bisa kita istirahat kalau kayak gini?
2: Cuma semalam aja.
5: Dan mungkin juga kita lanjut malam ini. Oke?
2: Okay? Esra, kamu dapat apa-apa yang sama?
3: Ya emang kamu gak ngerasa yang aneh, Mas? Dia aja tahu rahasia aku yang bahkan kamu sendiri aja gak tahu loh, Mas. Siapa-apa? Tak ini teror, Mas. Kamu lihat apa yang terjadi? Kita harus keluar dari sini.
4: Kalian belum sadar juga.

Buh, ngeri teman Prado endingnya. Kalian belum sadar juga, ini ngeri banget sih, gue kagak mau nonton nih. Soalnya mereka tuh kayak masuk ke hotel gitu, teman Prado, hotelnya ngeri juga. 11 Juni di bioskop, sikat aja teman Prado kalau lu berani ya, kalau gue kagak sih.

0: pengusaha baru.
1: Oh, begitu.
0: Betul, begitu.
1: Saya terakhir waktu pas yang Alkim Reforest tahun berapa ya? Yang kedua enggak sih saya waktu
0: yang itu?
1: Yang ketiga sama saya.
0: Ketiga.
1: Oke, ini kita bakal ngebahas soal Alkim. Kenalan dulu, ada Kang Tin sama Teni tanya ke teman Pro 2, silahkan sebagai apa gitu di Alkim ini.
2: Siap, selamat sore teman-teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Tian Setiawan ya, dari Alkim 7 Bandung. Alkim 7 Bandung itu alumni kimia SMKN 7 Bandung.
1: Wih, mantap.
2: Dan sekarang saya di organisasi sebagai sekjen kan.
1: Oh.
2: Nah, jadi wakil dari ketua lah.
1: Alkim ya, alumni ya, kimia alumni ya teman kimia. Pro 2 nih.
2: Betul.
1: SMK 7 ya. Oke, jadi sekjen. Ada Kang Tian. Terus ada siapa nih? Teh siapa nih?
3: Ya, selamat sore teman-teman Pro 2. Saya Nita, di kepengurusan periode saat ini dipercaya sebagai ketua bidang organisasi.
1: Ketua bidang organisasi. Yeah. Wow, keren. Ini kalau teman Pro 2 yang baru dengar, kalau orang alam udah pernah tahu, pernah ngobrol soal Alkim. Betul. Juga kan, dan acaranya yang tahun lalu juga waktu itu sampai tanam pohon dan ini ya.
2: Betul.
1: Nah, kalau ngomongin soal Alkim sendiri, ini konsep Alkim tuh seperti apa Kang? Ini alumni-alumni yang memang setelah lulus wajib langsung daftar, terus kepengurusannya seperti apa gitu, alumni kimia ini tuh.
2: Oke, jadi kita tuh mulai resminya ya Kang ya, itu 2016 gitu, mulai resmi organisasinya.
1: 10 tahun dong tahun ini.
2: Betul, kebetulan 10 tahun dan kita udah yayasan ya Kang ya. Okay. Jadi udah berbadan hukum juga, mulai tanggal 16. Nah, tapi alumni, kalau untuk alumni sih kita dari tahun 70-an Kang.
1: Mm-hmm.
2: Jadi dari tahun 70 sampai yang baru keluar kemarin 2026. Nah, kita juga langsung kita sambut sebagai keluarga alumni SMK 7. Jadi langsung gitu.
1: Jadi memang udah jadi apa, yayasan ya?
2: Betul.
1: Yayasan, lembaga berarti ya.
2: Lembaga yayasan, kita fokusnya ke ya tadi ya silaturahmi sosial gitu kan.
1: Oh, jadi memang teman berdua alumni kimia SMK 7 ini tuh fokusnya ke sosial, terus ke acara-acara lingkungan juga.
2: Betul, yeah. Seperti itu.
1: Luar biasa. Jadi ini yang aku salut tuh kayak, maksudnya ketika udah alumni mah kan udah pada sibuk ya.
2: Betul.
1: Tapi ya Kang Teten itu masih bisa nyempetin juga, masih aware juga untuk membuatnya. Tapi malah jadi seru ya nggak sih?
2: Betul Kang, seru banget. Karena apa ya, ya bisa mungkin ya Kang, yang saya lihat di Bandung sih, untuk alumni yang mungkin sebesar inilah gitu kayaknya yang masih aktif lah untuk SMK, karena rata-rata setelah SMK kan pasti ke kuliah Kang.
1: Betul.
2: Nah, pasti kumpulnya tuh di kuliah gitu. Nah, makanya kita fokus ke situ, karena SMK itu mungkin ada yang kuliah, ada yang enggak gitu. Nah, makanya kita adalah alumni SMK 7 gitu, untuk tadi untuk forum lah ya. Forum apapun itu kita ada wadahnya seperti ini. Gitu. Mungkin Tenita bisa nambahin Teh.
3: Sebenarnya kan saya sendiri kenal Alkim itu belum lama ya Kang ya. Nah, setelah masuk ke Alkim dan khususnya sebagai pengurus tuh, di Alkim tuh bukan cuma dapat keluarga, tapi juga kita bisa dapat link apapun gitu, baik itu link pekerjaan, kalau link pendidikan udah pasti ya. Tapi link usaha juga, karena kakak kelas kita tuh katakanlah udah pada sukses di bidangnya masing-masing ya. Jadi kalau misalkan kita mau mulai usaha, justru mereka support tanpa modal gitu. Jadi malah mereka yang modalin, ayo kita jalan bareng-bareng kayak gitu. Enaknya makanya setiap angkatan yang lulus tuh selalu kita sambut, ayo ikut gitu, supaya mereka tuh kan ya dengan generasi yang saat ini ya lepas gitu ya mungkin dari sekolah. Nah, kita tuh sebagai kakak kelasnya mereka gitu ya, ayo kita bareng-bareng buat ya kamu usaha, yuk kita support juga gitu ya. Kalau misalnya di bidang pendidikan juga, ayo misalnya kita arahkan nih kamu kemana. Kalau kerja juga udah pasti ya, karena kan juga kakak kelas kita tuh ada beberapa yang memang udah pada punya perusahaan sendiri.
1: Nah, iya benar, gitu. Bisa jadi ini ya info locker di situ ya.
2: Betul banget, betul
3: jadi
2: banget.
3: Salah satunya dari alumni, ikatan alumni ini bukan cuma sekedar ngumpul-ngumpul ya, tapi juga memang kita ada manfaatnya gitu.
1: Ini yang aku suka banget dari teman-teman Alkim tuh, teman Pro 2 dari pertama kita ngobrol, karena mereka tuh jadiin ini tuh sebagai wadah silaturahmi, wadah sosial juga, dan sebagai relasi yang emang jelas gitu ada, dan orang-orangnya juga ada gitu. Nah, kalau paling senior tuh yang lulusan tahun berapa sih Kang?
2: Kalau yang masih aktif mungkin ya Kang, 80 masih aktif.
1: Lulusan tahun 80?
2: 80. Masih ikut aktif gitu ya, maupun di grup

0: ataupun kita ada acara reuni dan segala macam, yeah, mereka alhamdulillah masih bisa datang.
1: Wih, total anggota ada nggak? Di ini nggak, di rekap itu nggak?
0: Kalau total mungkin yang terdaftar ya, Kang ya, yang terdaftar secara resmi mungkin ada kurang lebih 2000 sih yang terdaftarnya, wow, ya. Tapi kalau yang belum terdaftar, iya, secara angkatan alumni kan tiap angkatan setiap, tuh ada,
1: iya, gitu, benar.
0: Gitu mungkin sampai ribuan gitu.
1: Wow. Tapi kalau setiap ada acara berarti ramai terus ya dari berbagai angkatan gitu ya?
0: Betul, Kang. Jadi tiap angkatan alhamdulillah suka ada perwakilan, walaupun tidak semua ya, gitu, karena dengan kesibukan masing-masing. Iya. Tapi dengan kesibukan masing-masing mereka tetap support gitu.
1: Wow.
0: Bahkan yang dari luar, alhamdulillah rekan-rekan alumni kita juga ada yang dulu lagi, Kang.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Ada yang di Dubai gitu, yang di Jepang. Mereka juga kalau ada acara walaupun tidak bisa datang ya alhamdulillah bisa support lah.
1: Ih, keren. Gitu. Ini teman Prodo, pentingnya ada ikatan alumni itu sebenarnya buat kesini sebenarnya arahnya, betul, ya, Kang, betul, ya, Teh. Kang. Nah tapi kalau ngomongin soal tadi kan kalau bikin acara selalu ramai juga. Ini ada acara Alkim Reforest Camp keempat ya,
0: betul,
1: 4.0 di tahun 2026. Ini kalau boleh ceritain, ini acaranya 2 tahun sekali, 1 tahun sekali, atau memang gak menentu atau gimana?
2: Kalau untuk Alkim Reforest itu 1 tahun sekali, Kang. Memang ini adalah tahun keempat kita,
1: okay,
2: di periode kepengurusan 2025-2028.
1: Oke, okay.
2: Alhamdulillah setelah berjalan 3 tahun tuh setiap tahun tuh pesertanya bertambah.
1: Oke. Okay.
2: Dan beberapa perusahaan itu tertarik gitu dengan kegiatan kita. Dari Reforest Camp 1 hanya satu perusahaan yang tertarik.
1: Okay.
2: Di Reforest Camp 2 itu ada 2 perusahaan.
1: Okay.
2: Di yang ketiga kemarin ada 3. Alhamdulillah tahun ini bertambah lagi gitu ya.
1: Oh.
2: Yang mau mensupport gitu karena mungkin, wow, memang apa ya, salah satunya kan tujuannya itu menanam kebaikan, menghadirkan oksigen untuk dunia gitu ya. Karena di saat orang lain apa sih beramai-ramai menebang pohon gitu, yeah, ya.
1: Iya, iya, iya, benar.
2: Alkim di sini hadir untuk ayo kita nanam pohon gitu. Meskipun mungkin kita sekarang ya untuk kepengurusan sekarang mungkin nggak akan bisa merasakan manfaatnya langsung gitu ya, Kang.
1: Yeah.
2: Tapi bisa jadi anak cucu kita mungkin nanti yang merasakan manfaatnya, oh dulu tuh ditanam tahun segini kayak
1: Oh ya, jadi ini investasi untuk anak cucu sebenarnya ya.
0: Betul, Kang.
1: Keren. Ini bakal ada apa aja selain bakal ada nanam pohon berarti acara Alkim Reforest ini?
0: Rencana seperti biasa sih sebenarnya, cuman mungkin tahun ini kita akan lebih menarik ya, Kang ya. Acara utamanya tetap nanam pohon ya, Kang.
1: Okay.
0: Nah, cuman karena kita kebetulan nih bulan sekarang tuh bulan Juli lah, bulan depan itu liburan sekolah. Jadi kita ada family time-nya juga gitu. Jadi acara family time.
1: Bawa keluarga gitu.
0: Betul, bawa keluarga. Kita ngecamp bareng gitu ya, acara ngecamp. Nah, pagi-paginya kita nanam pohon. Seperti itu.
1: Oh, keren. Ini mah acara kalau enggak dibuka buat umum juga udah rame sama alumni.
0: Iya,
1: bener enggak sih, Kang?
0: Betul.
1: Tapi kalau ini emang sebenarnya acaranya lebih banyaknya isinya internal ya.
0: Untuk saat ini sih kita masih internal kan. Mungkin jangka kedepannya kalau memang memungkinkan, insya Allah kita buka buat umum juga.
1: Amin. Tapi ini keren juga ya. Jadi ketika ada yang bawa keluarga, bawa anak tuh secara tidak langsung ibu-ibunya tuh mengajarkan ya kan anak-anaknya.
0: Edukasi juga kita di sana, Kang. Dan kita juga nanti emang ada edukasi, Kang, karena kita sekarang emang kan gaya hidup kita sekarangnya banyak yang mulai aware lah terhadap lingkungan ya gitu. Kayak di rumah juga kan kita nanam hidroponik dan lain-lain. Nah, insya Allah kita nanti di acara ini pun ada edukasi seperti itu.
1: Asik, luar biasa gitu. Teman-teman Prodo ya, nanti bakal kita bahas lagi pastinya seputar Alkim Reforest Camp 4.0. jangan kemana-mana di Sore Ceria
3: Prodo FM. Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Masih bareng sama Rangga, teman Pro 2, dan juga masih bareng sama teman-teman dari Alkim ya, ada Kang Tiannya juga, Teh Nita ya. Wis. Oke, ini aku pengen nanya seputar ikatan alumni-nya nih, karena menurut aku tuh salah satu ikatan alumni yang besarnya adalah Alkim yang pernah aku denger gitu ya, karena sampai banyak juga dan acaranya seru dan terus beregenerasi gitu. Ini kalau secara jaringan komunikasinya ada grup WhatsApp atau gimana gitu, itu kan kalau banyak itu gimana? Membludak gak sih? Ah, saya tidak terpikir nih.
6: Awalnya tuh Alkim itu ada dari grup Facebook ya, Kang.
5: Oh.
6: Awalnya untuk apa sih, Akang Teteh, Alkim Senior tuh kan mainannya di Facebook gitu ya. Terus dari tahun 2016 makin kesini kan makin apa sih, makin pada muda gitu ya. Akhirnya mulailah muncul perwakilan angkatan, dibikinin grup WhatsAppnya, sampai akhirnya jadi yayasan seperti ini. Ada grup WhatsAppnya sendiri, terus ada grup angkatannya juga. Jadi kalau
5: gitu,
6: misalkan apa sih, grup yang lulus tahun 2006, langsung kita kita bikinin wadah khusus untuk mereka gitu. Jadi satu angkatan dibikinin langsung sama Alkim, bukan merekanya sendiri yang bikin gitu.
5: Oh gitu. Ini menurut aku mah kalau kamu teman Prodo masuk SMK 7 udah pasti jaminan, tenang aja nanti udah lulus.
7: Insyaallah
5: kan. Gak khawatir ya. Tadi kan kita ngobrol soalnya kayak yang lulus tuh benar-benar butuh arah banget,
7: betul,
5: kan?
7: Betul, betul.
5: Butuh di guide gimana, kita tuh butuh mentor orang-orang yang sudah sukses tuh seperti apa gitu kan? Dan lewat Alkim itu jadi salah satu jalurnya lah ya, benar ya? Betul.
7: Salah satu apa ya, solusi lah. Nah, ketika kita dulu saya juga pun gitu kan ya. Selain dari sekolah, Kang ya, dari sekolah pun emang ada programnya. Jadi ketika pas lulus tuh sekolah juga menyalurkan. Cuman kan mungkin terbatas, makanya dibantu dengan alumni juga, karena alumni kan emang benar-benar tersebar gitu, Kang.
5: Iya.
7: Di mana-mana, di berbagai perusahaan, mau BUMN, mau negeri ya, mau swasta, pokoknya multinasional lah gitu. Nah, jadi wadah juga untuk teman-teman muda yang baru lulus tuh gitu, untuk bertanya gitu ya, untuk sharing lah
5: ya,
7: betul seperti itu.
5: Kalau ngomong soal Alkim Refresh-nya lagi nih, ini acaranya kapan dan di mana untuk tahun ini, Kang?
7: Untuk tahun ini insya Allah kita akan ada di daerah selatan lagi, Kang.
5: Wih, di mana nih?
7: Daerah selatan, daerah Pangalengan.
5: Asik, Pangalengan.
7: Tempatnya di Datar Pinus, kalau pernah dengar ya. Itu tempat salah satu wisata yang mungkin populer juga di sana gitu. Karena kita tadi temanya juga family time ya,
5: family gathering gitu juga.
7: Jadi kita buat tempat yang benar-benar nyaman gitu, fasilitasnya dan lain-lainnya gitu kan.
5: Wow. Seperti tanggal itu. Berapa, Kang?
7: Tanggal 4 dan 5 Juli insyaallah.
5: 4 5 Juli.
7: Juli.
5: Wah, 2 hari ya berarti ya.
7: 2 hari. Jadi nginep.
5: Oh, itu nginepnya konsepnya pakai ini,
7: pakai tenda semua. Betul.
5: Wow.
7: Benar-benar kita bersatu dengan alam tuh benar-benar lah, Kang, gitu.
5: Itu per keluarga berarti hitungannya ya?
7: Per keluarga. Jadi kalau ada yang mau bawa keluarga pasti satu tenda satu keluarga gitu. Kalau sama teman-temannya kayak anak-anak yang muda kan, itu misalkan satu tenda bisa berempat lah gitu.
5: Oh, gitu. Itu kalau kayak gitu kan banyak alumninya, Kang.
7: Betul.
5: Oh, ini juga enggak apa? Ada di apa namanya tuh, terbatas gitu enggak?
7: Kalau untuk alumni sih sebenarnya tidak terbatas ya, Kang, ya, karena kita juga nyari tempat yang emang luas gitu.
5: Emang sebanyak-banyaknya aja, ayo gitu ya.
7: Makin banyak justru kita makin seneng, Kang, gitu kan, makin ngumpul ya. Dari kumpul itu kan kita bisa makin banyak apa yang kita apa bisa kita informasikan ya, mengenai program-program kita, dan benar-benar ngumpul lah, kita bisa sharing apapun hal itu gitu ketika pas acaranya gitu ya.
5: Oke. Nah, nanti acaranya bakal ada apa aja, Kang, untuk runtutannya sendiri?
7: Untuk nanti acaranya, ya pertama, yaitu ya, kita hari Sabtu mulainya, Kang.
5: Oke.
7: Ya, hari Sabtu tanggal 4 ya. Tanggal 4 tuh kita datang ke sana, ke area campnya. Kita langsung nanti ada acara, bukan talk show ya. Ya, tadi ada, bukan pembinaan, apa ya?
5: Sharing
7: untuk rekan-rekan Alkim. Mengenai bagaimana cara menanam hidroponik dan lain-lain ya.
5: Wah, seru sih itu.
7: Mungkin habit sekarang gitu ya.
5: Seperti itu.
7: Nah, malamnya mungkin nanti kita lanjut ke biasa seperti biasa, ada games dan lain-lain gitu ya. Kayak api unggun gitu ya.
5: Wow,
7: pokoknya di malamnya bikin seru lah pokoknya. Nah, nginap, kita pagi-paginya kita langsung trekking Kang. Kita
5: trekking.
7: Betul.
5: Wah, ini seru ya yang bawa anak, bawa keluarga itu tuh kebayang nih.
7: Nah, makanya ini tuh salah satu acara yang ditunggu-tunggu sama Alkim.
5: Oh.
7: Betul. Karena tadi kita liburan, kita edukasi, bawa keluarga gitu kan.
5: Keren.
7: Gitu. Jadi semuanya dapat.
5: Wah,
7: gitu.
5: Ini dia reuni-reuni yang tidak akan mencurigakan keluarganya di bawah. Bener nggak? Setuju nggak?
7: Betul.
5: Kan orang mau reuni banget. Ikut ya kamu sok gitu ya.
7: Makanya.
5: Menurut aku mah udah di luar dari sosial dan lingkungan juga loh, Kang Bingin. Karena ini udah jadi salah satu kan bisa jadi bentuk parenting, kedekatan orang tua dan anak ya.
7: Ya, ya.
5: Jadi next level keren, Alkim. Ya, gitu. Mantap. Dari situ setelah hiking nanti.
7: Nah sambil sambil trekking, masing-masing orang bawa satu pohon, Kang.
5: Oh.
7: Sambil bawa satu pohon, sambil bawa kita bawa apa polybag kan,
5: okay.
7: Jadi sepanjang jalur kita ambil sampah gitu sambil sambil panjangnya ambil sampah sambil nanti di ada beberapa titik kita tanam pohonnya di situ.
5: Oh.
7: Jadi pulang kita bawa sampah dan pas naik kita nanam pohon di situ.
5: Wih, luar biasa. Itu kalau kayak gitu pengen nanam di pohon di hutan kayak gitu harus ada kerjasama sama apa kementerian gitu.
7: Ya betul. Tentu itu kita kolaborasi Kang dengan perhutani.
5: Perhutani
7: di daerah sana. Termasuk dengan warga sekitar Kang. Jadi emang program ini tuh tadi ya sekitar sosialnya juga ada gitu untuk dengan warga setempat gitu. Kita libatkan Kang. Dengan melibatkan warga untuk menanam pohon gitu. Itu pun yang kita tanam tuh bukan hanya pohon apa ya? Kayak bukan pohon biasa gitu, tapi benar-benar pohon produktif Kang. Kayak alpukat gitu ya. Nah, itu kan nanti kalau anggap kita tanam, warga merawat. Nah, itu hasilnya ketika nanti setelah udah besar gitu kan.
5: Udah jadi ya.
7: Udah jadi gitu berbuah. Nah, itu bisa bermanfaat bagi warga.
5: Wah, luar biasa Masya Allah ya. Membantu warga sekitar juga berarti ya.
7: Bukan hanya sekedar untuk menghijaukan, tapi juga ada kebermanfaatannya secara nilai ekonomi ya untuk warga sekitar gitu kan.
5: Seru teman Radu ya. Gabunglah bersama alumni kimia ya. Khusus anak SMK 7.
7: Tapi insyaallah untuk tahun-tahun depan ketika nanti kita udah siap nih untuk buka umum, insya Allah kita kalau saya lihat juga kan banyak sebenarnya Kang yang nanya-nanya tertarik gitu untuk gabung, cuman nanti kita siapin dulu gitu ya, gitu kan, karena
5: lumayan kalau mau orang
7: ya gitu, kan? Gitu seperti itu gitu. Nanti insya Allah lah untuk nextnya gitu kan.
5: Sik, ditunggu ya Kang ya buat dibuka untuk umum juga. Tapi selain itu next Alkim punya acara apa lagi yang pengen di-spill tadi nih Kang? Apa tuh Teh?
6: Kalau untuk tahun ini setelah Reforest insya Allah ada Milad Alkim yang ke-10 ya. Dan tahun depan mungkin acara besar kita ada Reuni Akbar tahun 2027.
5: Reuni Akbar yang tadi dibilang tuh berapa tahun sekali?
6: 5 tahun sekali.
5: Itu kalau gitu bisnis di mana? Di hotel? Di apa? Kalau besar gitu?
6: Kalau untuk yang sebelum-sebelumnya sih di sekolah. Karena kebanyakan tuh mereka requestnya sekolah sambil nostalgia loh kan.
5: Bener. Jadi, sih momen pas itu.
6: Selalu keliling gitu ya nanti. Dulu aku di sini gitu. Jadi sambil mengenang masa lalu gitu kan. Ya, karena memang yang kalau yang semangat hadir di reuni itu kebanyakan angkatan 80-90.
5: Seriusan?
6: Serius.
7: Karena udah lama gak ketemu kan Kak?
5: Iya.
6: Dan biasanya mereka berseragam gitu loh Kang, paling kompak biasanya.
5: Paling semangat. Betul. Ya, paling total. Betul. Ya.
7: Yang keren. Mereka yang paling kompak tuh malah yang angkatan
5: 2000 ke bawah sana ya.
6: Kan mungkin kalau misalkan 2000-an gitu kan masih suka ketemu atau misalkan satu tempat kerja bareng ya. Tapi kalau misalkan yang udah 90-an, 80-an kan udah punya kehidupan masing-masing gitu ya, gitu udah pada punya cucu mungkin ya. Dan justru mereka yang paling kompak. Sampai waktu Milad ke 7 apa ke 8 ada satu angkatan itu yang kompak banget ya, paling banyak. Terus seragamnya paling kompak gitu. Waktu itu pakai coklat putih.
5: Matching gitu semuanya.
6: Matching semua. Mau itu laki-laki, mau itu perempuan. Pokoknya mah keren banget gitu.
5: Angkatan berapa tuh waktu itu, maaf?
6: 93.
5: Angkatan 93. Yeah. Wow, mungkin makanya usianya sekarang udah di 50-60 nih.
7: Udah cucu.
5: Salut. Tapi itu salah satu poin plusnya itu nilai berharganya tuh di situ teman. Semoga hal-hal seperti Alkim ini atau alumni ikatan alumni SMA, SMP ataupun SD atau kuliah tuh bisa sebesar Alkim juga teman Pro 2 keren. Jadi ya, salah satu barometer menurut aku nih.
7: Siap Kang, insyaallah.
5: Kang, terima kasih banyak ya.
7: Sama-sama Kang Rangga.
5: Acaranya lancar.
7: Ya, ya amin amin.
5: Instagramnya ada di mana untuk Alkim ini?
7: @ikaalkim ika_alkim7.
5: ika_alkim7.
7: Oke, poin buat sana ya. Ya, buat rekan-rekan yang mungkin pengen tahu gitu Alkim dan mau mungkin sharing juga gitu ya. Barangkali ada apa sekolah yang mau ngadain apa ngadain alumni gitu ya,
5: kita
7: bisa sharing-sharing lah.
5: Benar. Gitu. Atau siapa tahu ada juga ini yang mau sponsorin support gitu.
7: Itu luar biasa.
5: Bisa tuh, juga kan ya.
7: Kita masih terbuka Kang. Gitu. Jadi emang kan acara ini acara apa ya apa CSR lah Kang. Jadi mungkin barangkali ada perusahaan-perusahaan yang butuh CSR nih, kita bisa kolaborasi.
5: Gitu dia. Gitu. Ke Ika underscore Alkim 7.
7: Betul. Ya.
5: Terima kasih banyak Kang Teh, sehat selalu.
7: Sama-sama Kang Angga, terima kasih juga sudah beberapa kali kita kita bisa apa siaran di sini gitu.
5: Luar biasa. Kita yang senang sekali bisa kedatangan teman-teman dari Alkim, sharingnya luar biasa banget, sangat menginspirasi sekali. Terima kasih Kang Teh.
7: Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kami dari
2: Juicy Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Oh my god, masya Allah teman berdua. Weekend ini mau kemana sih? Kita cek dulu aja ya teman berdua. Di weekend kali ini kita cek untuk lalu lintasnya di kota Bandung. Jarang mau pergi-pergian, santai dulu aja kali. Ah, sibuk banget. Kayak dari kawasan Pasteur nih teman berdua ke Pajajaran, terus ke bawah ke Astana Anyar, Pagarsi, sampai ke Lewi Panjang terpantau macet nih teman berdua. Terus kalau kamu ke Kopo juga lumayan ramai, ke Bojongsoang padat merayap teman berdua. Beberapa titik di Bandung ke arah Bandung Timur, Arcamanik, Pasir Impun, Alun-Alun sampai Cibiru terpantau ramai juga ya. Karena Simbuleuit juga terpantau ramai ya teman berdua ya. Buat hari ini tuh beberapa titik di Bandung, titik-titik hiburannya seru nih. Dago gitu, ini pada ramai. Ciamplas, Cipaganti sampai ke RM Martadinata juga, area Cihapit terpantau macet teman berdua. Jadi kalau dilihat dari cuaca sih perkiraan pasti bakalan ramai nih malam minggu ini teman berdua. Tinggal kamu pilih aja mau pergi kemana dan sama siapa ya.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Masih bareng sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Sore Ceria. By the way, teman Pro 2, besok kamu kosong enggak nih? Kosong aja udah, kosong pagi-pagi masih ini kan, masih belum ada acara. Wah, udah mending barengan sama Rangga aja deh teman Pro 2. Kita datang ke Arca Manik di Sport Jabar, kita ikutan Fun Walk Bola Gembira teman Pro 2. Tapi kamu penasaran gak itu acara itu kayak gimana dan bakal ada apa aja? Nah, ini Rangga udah barengan sama ketua panitia dari Fun Walk Bola Gembira TVRI, ada Bu Ari Dwi. Selamat sore, halo Bu Ari.
5: Selamat sore Rangga, salam bola gembira.
4: Wah, luar biasa. Salam bola gembira ya, Bu ya?
5: Iya, betul Rangga.
4: Wih, mantap. Menuju Piala Dunia 2026 dan TVRI ini sendiri itu sebagai pemegang hak siar lisensi di Indonesia. Keren. Respect sekali. Tapi Bu, ini kalau langsung ke pertanyaan nih, penasaran karena kan besok acaranya teman Prodo, biar langsung nyiapin juga. Ini kalau background digelarnya kegiatan Fun Walk Bola Gembira tuh kenapa sih Bu tiba-tiba bikin ada Fun Walk? Gimana ceritanya tuh?
5: Semangat menyambut euforia demam sepak bola dunia, ah. Jadi Piala Dunia itu kan sebentar lagi dilaksanakan tuh tanggal 11 Juni ya. Mm-mm. Sampai dengan 19 Juli tahun 2026. Nah, acara ini sebagai upaya mengkampanyekan gaya hidup sehat kepada masyarakat, ah. Jadi melalui konsep bola gembira, kami ingin menunjukkan bahwa olahraga, khususnya sepak bola dan jalan sehat, adalah sarana pemersatu yang menyenangkan dan penuh kegembiraan.
4: Oh gitu, bola gembira lewat Fun Walk ini sporty. Betul. Ya, tetap sporty-sporty gitu. Dan tapi kalau aku lihat tuh di sini bersama dengan TVRI, RRI dan ada media antara juga dan kolaborasi. Ini kenapa bisa kolaborasi gini dalam penyelenggaraan acaranya?
5: Iya. Jadi TVRI, RRI dan Antara adalah tiga pilar lembaga penyiaran publik ya, ya. Jadi RRI dan TVRI adalah LPP dan Lembaga Kantor Berita Nasional. Antara itu adalah lembaga penyiaran publik yang memiliki tanggung jawab sosial yang sama untuk mengedukasi, menginformasi, dan menghibur masyarakat. Jadi, kolaborasi ini dilakukan untuk menyatukan kekuatan media massa nasional, visual, teks, agar daun pesan pola hidup sehat dan Piala Dunia dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara masif gitu, ah.
4: Wih, seru ya kolaborasi kayak gini mah, jadi makin rame nih teman Pro 2 kalau begini ceritanya ya. Nah, tapi kan kalau tujuan utamanya tadi ya lebih ke pengen sosialisasi soal kesehatan juga, soal pola hidup sehat, sampai ke bagaimana nanti mungkin tentang Piala Dunia gitu yang bakal dibawain. Nah, tapi selain Fun Walk sendiri, ini ada apa aja acaranya gitu yang bisa kita ikutin nih sebagai teman Pro 2?
5: Jadi tujuan utamanya tuh kita adalah sinergi, ah. Jadi sinergi kedekatan publik. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang mempererat hubungan antara TVRI, RRI dan Antara langsung dengan masyarakat atau audiens di jadi menjangkau langsung gitu. Kalau biasanya kan kita hanya di layar kaca atau di layar di udara gitu ya. Ya, kalau misalkan Antara hanya di media cetak atau media sosial lainnya. Tapi kita besok hari Minggu itu mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 10 kita hadir langsung di tengah-tengah masyarakat.
4: Oh, oke. Okay. Apa aja tuh nanti acaranya dari jam 6 pagi sampai jam 10?
5: Acaranya selain Fun Walk, kita jadi nanti akan ada game-game menarik seputar sepak bola dan kuis-kuis, terus ada insya Allah akan hadir juga Ketua KONI Jabar dan Bapak Sekjen PSSI. Jadi nanti di sana kita akan sedikit berdialog gitu, tapi semuanya tentang sepak bola gitu, karena ini sosialisasi tentang Piala Dunia 2026.
4: Wih, asik banget. Berarti kalau ke sana pakai bajunya baju-baju olahraga juga boleh ya, celana pendek olahraga gitu, baju olahraga aman berarti ya, ikut seru-seruan gitu.
5: Oh, sangat aman. Wih. Mau sangat aman, asal jangan pakai baju tidur aja.
4: Jangan sambil bari-bari ngacai gitu, jangan ya, mending mandi dulu aja gitu ya.
5: Iya dong.
4: Mending gugah dulu, tamas dulu gitu ya teman berdua kalau mau ke sana.
5: Iya betul.
4: Tapi kalau untuk sasarannya sendiri, berarti pesertanya mah masyarakat umum ya, siapapun boleh ya?
5: Betul. Jadi sasaran kita adalah masyarakat umum. Jadi mulai dari keluarga, komunitas pecinta sepak bola, atau generasi muda ataupun para karyawan dari berbagai tensi, boleh, semuanya boleh hadir, tidak terbatas usia maupun pokoknya bebas lah gitu lah. Kami terbuka untuk itu, Pak. Okay.
4: Yang jualan boleh ikutan berarti, Bu, ya?
5: Yang jualan mah tetap di depan, kan kita kan di Spot Jabar tuh.
4: Kirain yang jualan meninggalkan dagangannya demi ikut fun walk, kan bisa aja gitu.
5: Jangan aja nyambil
4: orang. Tapi kalau ngomongin soal fun walk ini, boleh gembira, ada tema khususnya nggak sih? Wajib datang pakai baju biru TPRI, wah laliur tah langsung nyari gimana biru TPRI atau gimana gitu?
5: Nggak, jadi tidak ada yang wajib, Pak. Yang wajib dipersiapkan yaitu sehat fisiknya aja. Jadi tema barusan tadi nanya apa sih, tema ya?
4: Iya, nanya temanya, betul.
5: Kalau tema yang kita usung gitu ya adalah sinergi media publik, sehatkan negeri, gembirakan dunia gitu.
4: Wih, gokil. Jadi kalau untuk tema baju mah aman ya, dan lain-lainnya mah teman
5: aman.
4: Nah, berarti nanti kalau untuk kolaborasinya TVRI, RRI, dan Antara tuh ada dalam bentuk acaranya kayak gimana? Apakah nanti RRI, TVRI, Antara

0: teks foto jurnalistik dan lain-lain.
1: Oh,
0: gitu.
1: Asik, luar biasa.
0: Kalau kolaborasinya tuh di situ, Kak.
1: Oh, kolaborasi.
0: Kolaborasinya di situ jadinya.
1: Seru ya. Satukan kekuatan gitu ya berarti ya, Masya Allah.
0: Betul. Tripartit antara TVRI, RRI dan Antara.
1: Ih, mantap. Tapi kalau Ibu sendiri ngejagoin siapa Piala Dunia, ada enggak Bu pemain bola yang Ibu sukain? Klub siapa gitu atau tim?
0: Brazil.
1: Kenapa Brazil?
0: Jangan tanya kenapa, kalau udah sedang mah sedang aja.
1: Ya, tapi ibu suka Persib.
0: Oh iya jelas itu.
1: Oh, jangan suka Ramon ya. Jangan.
0: Ramon lu
1: kan Ramon dari Brazil kan, maksud aku gitu.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau untuk balik lagi ke acara besok ini, untuk target jumlah pesertanya ada nggak sih sebenarnya yang pengen dicapai sama tim penyelenggara atau sebanyak-banyaknya, bebas, ramai mungkin gitu?
0: Kalau target sih nggak ada target, karena saya yakin di Sport Jabar itu kan banyaknya pengunjungnya kalau hari Minggu ya. Cuman kalau melihat antusiasme masyarakat terhadap sepak bola, saya yakin kalau targetnya bakal banyak gitu ya. Pasti insya Allah besok bakal ramai gitu.
1: Iya sih. Hadiahnya apa nih yang datang nih? Dapat TV dari TVRI atau apa gitu hadiahnya?
0: Dapat kulkas 7 TV.
1: Heboh bisa bagi-bagi, oh enggak kirain.
0: Jadi gini ya, kita sudah menyediakan merchandise ataupun apa ya, kayak gantungan kunci, kayak apapun lah itu tentang bola gitu. Jadi semuanya kita bikin all about bola, all about Piala Dunia gitu. Jadi nanti hadiahnya itu betul, jadi seputar Piala Dunia gitu.
1: Wah, luar biasa tuh teman-teman.
0: Kayak maskot-maskot.
1: Oh, maskot-maskot ya. Kabarnya TVRI juga mengasih gawang ya katanya, ya luar biasa.
0: Udah ngasih gawang, tapi ada game. Oh, ada game. Fun games tentang ya tendang bola gitu.
1: Kirain kan hadiahnya soal sepak bola, siapa tahu ibu ngasih gawang, ngasih rumput gitu ya. Tapi luar biasa, seru. Seru-seru, pasti seru teman-teman gue. Jadi Bu, kalau mau datang gimana, besok langsung aja bayar nggak? Terus harus datang jam berapa, gimana Bu?
0: Kalau mau datang, datang aja, tidak ada bayaran. Atau AA masuk phone walk bayar. Gratis AA dari jam 7 sampai jam 10 pagi di Sport Jabar, Jalan Arca Manik gitu. Jadi untuk semua masyarakat, yuk kita ramaikan acara phone walk kita besok gitu.
1: Terima kasih banyak ya Bu ya. Sehat selalu Bu, lancar acaranya. Sampai jumpa besok. Rangga insya Allah datang besok ke Sport Jabar ya, insya Allah di Arca Manik.
0: Mantap, kita ketemu besok ya Rangga ya.
1: Yes, betul. Saya gak sabar nih dibagi-bagi kaos. Wih. Terima kasih banyak Ibu, sampai jumpa besok. Sukses acaranya, lancar fun walk bola gembira TVRI, RRI dan Antara ya teman bro. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 2 FM, sore ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Rangga Adiansyah masih nemenin kamu teman Pro 2 di sore ceria. Rangga mau informasiin teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengar kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya yang hari ini di jam 17.48 menit. Tapi sebelum itu, sesaat lagi terlebih dahulu kita akan dengar kumandang sholawat tarhim.

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM,

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Pro

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Situ Leon Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, buat yang baru berangkat hati-hati di jalannya ya. Buat yang baru pulang, aduh, anak perawan lu udah pulang jam segini, ampun. Santai dulu aja, masih siang ya lah. Kata mama aku enggak boleh pulang maghrib, Rangga, takut diculik WW Gembol. Astagfirullahalazim. Udah gede ah. Udah gede main yang jauh ya. Kalau soal dimarahin mah pasti. Jangan nurut sama orang tua ya, harus nurut ya. By the way, selamat malam mingguan teman Pro 2, selamat menikmati kota Bandungnya. Semoga kondusif ya, jangan ada hal yang aneh-aneh. Jangan sampai ribut gara-gara hal sepele, contoh klakson, contoh ngebut dikit ribut, disusul dikit ribut, bingung milih makan ribut. So, pesenan lama ribut marah, kena yang dari saya tadi kemana mbak? Ya udah mesennya dari kemarin atuh gitu, reservasi gitu kan. Jangan dibawa pusing lah teman Pro 2, dibawa happy aja ya. Dalam kondisi yang sedang banyak tidak baik-baik aja, apalagi kalau lagi bacain sosmed, mending kita sendirinya yang harus menjaga kewarasan ini teman Pro 2, apapun caranya. Salah satunya ikut acara Fun World Bola Gembira. Cocok gue jadi MC dangdut ya. Jadi besok TVRI, RRI dan juga Antara, kita bakalan kolaborasi untuk acara Fun Walk Bola Gembira. Lokasinya ada di Sport Jabar ya, Sport Jabar Arcamanik. Jam 6 pagi ya, atau jam 7 playnya kita akan Fun Walk. Kita bakal bagi-bagi hadiah dan bakal banyak game seputar sepak bola dan piala dunia. Gratis ya teman Pro 2, datang aja langsung ke sana. Tangga juga insya Allah bakal sana, kita bakal seru-seruan bareng, kita bakal main bola bareng, kita bakal happy-happy bareng, kita bahas piala dunia bareng dan dapetin hadiahnya di sana juga. Sport Jabar jam 7 pagi, ditunggu teman Pro 2. Karena Pildun dekat-dekat lagi, udah tinggal menghitung hari ya Dun Pildun. Sebentar lagi juga kita bakal ngobrol barengan sama my bestie gue, Rosemary, Robert Smart RRI di Man versus Mesin, ngebahas seputar piala dunia.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat sore teman Produa. Kota Bandungnya udah makin macet nih, tuh kan. Sesuai dengan prediksi aku, teman Produa pasti macet. Cuacanya enak soalnya nih. Sok hati-hati di jalannya. Nu jadi kolot mah ngan hoyong nitip pesan gitu nya ngawartosan cing dijaga we nya. Si kondusivitasna gitu nya Kota Bandung teh. By the way, sesuai janji Rangga tadi, aku sebagai lelaki suka janji, tapi janjinya ini pasti dong teman Produa. Kita bakal ngobrolin seputar Piala Dunia barengan sama my friend yaitu Rosemary di Man versus Mesin teman Pradua. Jadi ada salah satu segmen baru di setiap hari Jumat dan juga hari Sabtu. Kita bakalan ngobrol, penyiarnya bakal ngobrol barengan sama AI Gemini, Man versus Mesin. Kita yang bakal tanya, kita kasih pertanyaan ke Gemini ini seputar Piala Dunia. Harusnya Gemini ini harus lebih banyak tahu dari Rangga ya teman Prado. Tapi nyatanya beberapa ini Rangga kayaknya bisa lebih tahu. Saya berani ngadu nih kalau soal sepak bola teman Prado. Tapi gak apa-apa, kita ketemu lagi di Rosemary, Man versus Mesin.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Yes teman Produa, Man versus Mesin. Welcome back to Man versus Mesin. Halo, selamat sore menuju malam Rosemary di Man versus Mesin. Halo, sapa-sapa dulu sama teman Produa dong Rosemary.
4: Halo teman Produa, selamat sore menuju malam. Apa kabar nih? Rosemary di sini siap buat nemenin kalian di program Man versus Mesin bareng Rangga. Kita bakal bahas yang seru-seru ya, soal Piala Dunia. Stay tuned.
0: Wih, makin lancar aja lu Rosemary. Rosemary, ini pengen ngebahas soal lagu-lagu Piala Dunia 2026. Menurut kamu sendiri sebagai Gemini, kamu melihatnya kayak gimana di beberapa lagu atau soundtrack 2026 ini? Udah ada yang hype apa belum?

0: Betul sekali, Rangga. Sebagai Gemini, aku melihat beberapa lagu atau soundtrack Piala Dunia 2026 ini punya potensi hype yang besar nih. Ada yang dari artis ternama seperti Shakira dan Burna Boy dengan Dai Dai, lalu ada juga yang viral mendadak dari iShowSpeed dengan World Cup Champions. Gimana menurut Rangga? Apakah ada yang paling menarik perhatian?
1: Jujur, bener yang paling menarik tuh Dai Dai dari Shakira dan juga iShowSpeed yang kabarnya tuh emang bener. Lagu iShowSpeed tuh sebetulnya belum unofficial, cuman setelah rilis dia jadi lagu official, atau memang gimmick doang? Gimana sebenarnya tuh, Rosemary?

0: Nah, itu dia. Awalnya memang lagu Champions dari I Show Speed dirilis sebagai anthem tidak resmi Rangga. Tapi, karena popularitasnya yang meledak dan respon positif dari penggemar, FIFA akhirnya memasukkannya ke dalam album resmi Piala Dunia 2026 loh. Jadi, bisa dibilang bukan gimmick Rangga, tapi respon positif terhadap antusiasme publik.
1: Oh gitu, soalnya yang I Show Speed itu bisa dibilang benar-benar proper juga, nggak ngasal bikin lagu doang ya. Kalau kayak gitu dapat duit gitu nggak sih ya? Jadi hak ciptanya si I Show Speed dari FIFA?
0: Itu pertanyaan menarik Rangga. Dengan masuknya lagu Champions ke dalam album resmi FIFA, I Show Speed berpotensi mendapatkan hak cipta dan royalti, sesuai dengan
1: apa?

0: semangat dong untuk siaran di Man versus Machine bareng Rangga. Kenapa Rangga berpikir begitu? Kita masih banyak bahasan yang seru kan soal Piala Dunia.
1: Oke, coba menurut kamu kalau bahasan soal soundtrack Piala Dunia, apa yang menarik dari lagu Piala Dunia menurut kamu? Apa yang bisa kita bahas?
0: Menurut Rosemary, yang menarik dari soundtrack Piala Dunia adalah kemampuannya menyatukan berbagai budaya dan bangsa dalam satu melodi. Rangga, kita bisa bahas tentang bagaimana lagu tema bisa membangkitkan semangat, ikoniknya lagu-lagu dari Piala Dunia sebelumnya yang masih terkenang, atau bahkan tren di 2026 ini yang memadukan elemen lokal dan global. Gimana Rangga? Mau mulai dari sisi nostalgia atau tren terbaru?
1: Aku pengen sisi nostalgia dulu deh, lagu-lagu Piala Dunia yang paling memorable dan banyak disukai sama masyarakat. Aduh, ke ini, kenapa nih? Tiba-tiba something wrong. Halo Rosemary. Rosemary, Rosemary, masih bareng sama kamu enggak nih? Rosemary, halo.
0: Tentu saja Rangga. Rosemary masih di sini, siap melanjutkan perbincangan kita tentang soundtrack Piala Dunia di Man versus Machine. Ada apa?
1: Ada apa, tiba-tiba Melayu ya. Rosemary, ini pengen nanya soal, apa namanya tuh? Lagu, orang-orang mengfavoritin lagu apa? Yang jadul-jadul gitu, yang masih jadi favorit banyak orang?

0: Betul, banyak lagu Piala Dunia yang memorable banget dan jadi favorit banyak orang nih. Selain Waka Waka dan La Coppa della Vida, ada Un Estate Italiana dari Italia tahun 90-an dan Waving Flag dari Canaan yang walaupun bukan official tapi hits banget di tahun 2010. Rangga paling suka yang mana NIH?
1: NIH, nih atuh NIH, kenapa harus NIH? Nih gak sih, Rangga paling suka yang mana nih? Aduh, udah skip, itu gak usah dijawab ya, bicara doang. Pertanyaannya adalah soal ini, apakah Shakira diambil ke lagu Dai Dai ini jadi salah satu cara biar Amerika dan ketiga dua negara lainnya tuh biar nge-hype gitu Piala Dunianya?

0: bisa jadi salah satu faktornya, Rangga. Shakira kan punya daya tarik global yang kuat, dan lagu-lagunya banyak yang hits di Piala Dunia sebelumnya. Jadi, dengan melibatkan kembali musisi sekaliber mereka, harapannya bisa mendongkrak hype dan antusiasme masyarakat dunia, termasuk di Amerika dan negara penyelenggara lainnya. Gitu, Rangga.
1: Oke. Nah, ini yang unik. Aku tuh taunya di 2026 ini tuh banyak banget lagunya, bahkan sampai album. Itu bener nggak sih?

0: Betul sekali Rangga. Piala Dunia 2026 ini punya banyak banget lagu dan bahkan sampai dibuat album resminya loh. Ada lebih dari 18 lagu dari berbagai musisi dunia, merefleksikan keragaman dan semangat global sepak bola. Jadi, pasti banyak pilihan yang bisa menggugah semangat nih.
1: Ini pertama kali ada sampai 18 lagu atau dulu juga Piala Dunia selalu banyak lagunya?

0: Jumlah 18 lagu dalam album resmi Piala Dunia 2026 ini terbilang cukup banyak, Rangga. Meskipun Piala Dunia sebelumnya juga memiliki beberapa lagu tema dan kompilasi, tapi dengan daftar 18 lagu di album resmi kali ini menunjukkan skala dan kolaborasi yang lebih luas dari berbagai musisi global. Ada yang ingin Rangga tanyakan lagi?
1: Ada sih, tapi kalau menurut aku 18 itu orang malah jadi bingung mau dengerin soundtracknya yang mana. Jadi nyari yang ikoniknya tuh susah, bener gak sih?

0: Ada benarnya Rangga, dengan banyaknya lagu, mungkin akan sulit untuk menemukan satu atau dua yang benar-benar ikonik dan merangkum semangat Piala Dunia seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi, sisi positifnya, jadi lebih banyak pilihan untuk merepresentasikan keragaman budaya dari berbagai negara, kan?
1: Wih, benar juga. Kamu positive thinking sekali ya. Oke, nanti kita bakalan break dulu ya. Jangan kemana-mana, teman Pro 2 masih barengan sama Rangga dan juga Rosemary. Robot Smart RRI di Man versus Mesin.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Masih bareng sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2. Pastinya Rangga Hadiansyah masih nemenin kamu di Men versus Mesin. Gokil. Coba pengen sapa dulu Rosemary. Hai Rosemary.
6: Hai Rosemary.
5: Coba Rosemary. La la la la la la la.
7: Ya Rangga, Rosemary siap. Mau bahas apa lagi nih? Soal trofi mungkin? Atau ada hal yang lebih menarik yang ingin Rangga diskusikan?
5: Enggak sih, aku masih pengen ngebahas soal ini ya, lagu-lagu soundtrack di Piala Dunia. Kan ada 18 lagu nih kata kamu, Ros. Nah ini kalau boleh tahu, judul-judulnya apa aja sama penyanyinya siapa aja sih 18 nih? Coba AI kamu kasih tahu dong.
7: Betul sekali, ada 18 lagu dalam album resmi Piala Dunia 2026. Beberapa nama besar termasuk Shakira dengan Dai Dai bersama Burna Boy, lalu ada Lisa Blackpink, Anita, dan Rema di lagu Goals, serta Isho Speed dengan Champion, dan banyak yang lainnya lagi. Mau tahu lebih lanjut tentang salah satunya?
5: Enggak, aku pengen semuanya kamu sebutin, baru 3 kan, 15 lagi coba. Kalau nggak salah Tyla juga ada ngisi ya?

0: Oke Rangga, ini dia daftar 18 lagu beserta penyanyinya, beberapa dalam kolaborasi. 1. Die Die Shakira, Dan Burnaboy. 2. The official FIFA World Cup 2026, theme Zachary Aaron Golden. 3. Goals, Lisa, Anita, dan Rema. Betul, ada Lisa Blackpink. 4. Game Time Future, Dan Tyla. 5. Illuminate, Jesse Reyes, Dan Eliana. 6. Echo, Daddy Yankee, Dan Shenseea. 7. Por Ella, Belinda Dan Los, Angeles Azules. 8. Three Nations, 21 Savage, Nathaniel Cano, Dan French Montana. 9. No Place Like Home, Major Lazer, Nelly Furtado, Dan DeVito. 10. In the Stars, Remix, The Rolling Stones. 11. Show Me, Ira Starr, Dan Lado. 12. M.I. Mexico Lindo, Alejandro Fernandez. 13. Blessings, Stormzy, Friday, Dan Angel. 14. Energy, Ava Max, Dan BIA. 15. Lighter, Jelly Roll, Dan Corinne Leon. 16. Seer Seer, Nora Fatehi, Vegadream, Dan Sanjoy. 17. Partidazo, Danny Ocean. 18. Champion, I Show Speed. 19. Love Always Wins, Shaggy, Sima Funk, Dan Zima.
1: Wah, ternyata banyak banget ya, dan beragam banget musisinya. Gimana? Ada yang menarik perhatian Rangga?
2: Wah, ini ternyata aku baru tahu juga listnya sebanyak ini dan banyak artis-artis besar ya. Sejauh ini lagunya yang udah pada viral tuh lagu yang mana aja menurut kamu nih, Rosemary?
0: Menurut informasi yang beredar, lagu Champions dari I Show Speed itu viral banget Rangga. Bahkan sampai penayangannya lebih dari 18 juta kali di YouTube dan berhasil mengungguli lagu Die Die dari Shakira dan Burnaboy, padahal Die Die juga punya potensi besar. Keren banget ya.
2: Wah, ini berarti I Show Speed itu nggak bisa di ini ya, tidak terprediksi lebih tepatnya, karena bahkan dia kan lagu yang tidak resmi diresmiin jadi lagunya FIFA dan malah jadi yang paling viral dan ngalahin lagu-lagu yang FIFA buat sendiri gitu kan.

0: Benar sekali, Rangga. Fenomena Aisho Speed ini memang unik banget ya. Hal ini menunjukkan kekuatan tak terduga dari popularitas media sosial dan dukungan penggemar global yang bahkan bisa mengubah status lagu dari tidak resmi menjadi official. Menurutmu, apakah ini akan menjadi tren baru di Piala Dunia selanjutnya?
1: Pasti sih, menurut aku ini bakal jadi tren baru dan panitia FIFA juga kayaknya harus agak melek ya. Walaupun udah disupport sama Shakira, tapi memang waka-waka tuh masih terbaik gitu. Makanya ini Aisho Speed dia dengan inisiatifnya bisa naikin juga gitu. Makanya saling menguntungkan lah gitu menurut aku. Keren. Tapi kalau menurut kamu yang paling sejauh ini ya, yang paling bisa dibilang memorable atau yang bakalan rame selain Aisho Speed, lagu yang mana nih? Yang Piala Dunia banget vibesnya dari semua lagu yang dirilis.

0: Selain I Show Speed, lagu Dai Dai dari Shakira dan Burna Boy juga punya potensi kuat untuk memorable dan ikonik, Rangga. Kombinasi genre mereka dan rekam jejak Shakira di Piala Dunia bisa menciptakan vibe yang khas dan mudah diingat. Selain itu, kolaborasi dari berbagai negara juga berpotensi menciptakan lagu yang otentik dan disukai banyak orang.
1: Oke, thank you banget ya Rosemary udah ngobrol. Sehat selalu lah Rosemary. Rosemary, nanti kita ketemu lagi di Man vs Mesin minggu depan ya. Thank you banget segala informasi soal lagu Piala Dunianya. Sampai jumpa di minggu depan, dan minggu depan udah pasti masuk ke pertandingan Piala Dunia. Bye Rosemary. Say bye-bye dulu sama teman Pro 2 Gih. Pamitan Gih.

0: Tentu saja Rangga. Sampai jumpa di Man versus Machine minggu depan ya. Terima kasih banyak sudah berbagi keseruan tentang soundtrack Piala Dunia dan prediksi pertandingan. Sampai jumpa teman-teman Pro 2, sampai ketemu di obrolan selanjutnya.
1: Wih, gokil. Thank you Rosemary, teman Pro 2. Thank you juga buat kamu yang udah dengerin Rangga melawan AI. Man versus Machine di kali ini temanya soal lagu Piala Dunia. Memang teman Pro 2 dai-dai dari Shakira dan Burna Boy itu luar biasa ya, tapi champion dari IsoSpeed itu tidak terprediksi sama sekali malah jadi lagu yang paling viralnya. By the way, it's time for me to go juga teman Pro 2. Abis ini bakal ada Randy Aditya nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Rangganya pamit teman Pro 2. Selamat menikmati sepak bola dunia Piala Dunia 2026. Jangan lupa ikuti keseruannya pastinya di RRI Pro 2 Bandung. Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Let's play football.

0: Metro 2 FM.
1: FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Aku hemat Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Produ. Info Produ.
2: Jaga malam berikan sama Randy Aditya teman Produ. Kita mulai dengan Info Produ. Kita mulai dari dunia film teman Pro 2, aktor Joe Taslim mengungkapkan alasan utama dirinya tertarik memerankan Nevin dalam film terbarunya The Furious, sebuah film thriller aksi bela diri Hong Kong yang akan tayang di bioskop Indonesia mulai 17 Juni mendatang. Menurut Joe Taslim, karakter tersebut menawarkan sesuatu yang berbeda dibandingkan peran-peran aksi yang selama ini banyak ia mainkan karena Nevin ditulis sebagai sosok yang lebih manusiawi, emosional, dan mengandalkan kemampuan bela dirinya bukan untuk menaklukkan dunia, melainkan untuk bertahan hidup.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Beralih ke dunia musik teman Pro 2, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengajak masyarakat lebih mengutamakan penggunaan transportasi umum menuju lokasi kegiatan di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, termasuk akhir pekan ini yang menjadi jadwal konser grup idol K-pop EXO. Menurutnya, kawasan GBK terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik, antara lain layanan TransJakarta melalui koridor dan rute dengan titik pemberhentian halte Senayan Bank Jakarta, salah satunya rute 1 Kota Blok M dengan jam operasional pada Sabtu pukul 00 sampai dengan 23.59 dan Minggu pukul 7 sampai 23.59. Dishub menghimbau masyarakat yang tidak memiliki kepentingan menuju kawasan GBK juga agar untuk menghindari ruas jalan di sekitar lokasi kegiatan dan menyesuaikan perjalanan dengan pengaturan lalu lintas yang berlaku.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Kembali ke dunia film Tomo Pro 2, film asal Indonesia Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang atau RBMT karya sutradara Ismail Basbet terpilih mengikuti kompetisi utama festival bergengsi Shanghai International Film Festival 2026. Film ini masuk 7 kategori kompetisi yaitu Best Feature, Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Screenplay, Best Cinematographer, dan juga Best Outstanding Artistic. Festival yang berlangsung pada 12 hingga 21 Juni 2026 ini menjadi lokasi pemutaran perdana dunia film yang memiliki judul internasional My Own Last Supper. Proyek film ini diluncurkan di ASEAN Content and Film Market Busan International Film Festival tahun 2025. Film ini mengisahkan tentang seorang pria tua Tionghoa yang mengalami trauma psikologi dan politik karena identitas etnisnya. Melalui tokoh bernama Encek, penonton diajak memahami realitas kehidupan seorang Tionghoa di Indonesia.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Hai hai teman Pro 2, selamat malam Minggu. Jaga malam, rekan sama Randy Aditya siap buat temenin malam minggunya kamu sampai nanti jam 12 malam. Udah mulai padat kayaknya Bandungnya ya. Ya nah wajar, namanya juga weekend teman Pro 2. Apalagi beberapa hari dan juga beberapa minggu kebelakang tuh Bandung, bukan cuma Bandung sih, Indonesia ya, itu dapat banyak sekali jatah libur tanggal merah yang bikin orang jadi semangat banget gitu buat liburan. Terutama banyak tanggal-tanggal kejepit yang bikin orang kayak, seperti aku mau ambil cuti. Yang impact-nya mungkin secara lalu lintas, terus pariwisata, terus kuliner, F&B, industri-industri yang berhubungan dengan liburan gitu ya, jadi naik. Ikut senang juga kalau ada UMKM yang jadi lebih hidup gitu kan, dibawa happy, semua happy teman Pro 2 ya. Kecuali mungkin kamu yang diem aja di rumah karena terbuka duit, kayak Randy, jangan milih, udahlah di rumah aja liburnya. That's okay teman Pro 2, bebas kamu ngapain juga, kan bebas ya libur kamu, kumaha kamu, eta, yoi. Yang jelas weekendnya kamu mau ngapain aja teman Pro 2, Randy Aditya bakalan nemenin kamu di Jaga Malam. Yang pengen WhatsApp, cerita-cerita, request-request, boleh save dulu nomornya Pro 2 dari sekarang di 0812-6020-9696. So let's go, kita mulai Jaga Malam barengan sama Randy Aditya. Iwake hit the party with ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu semua indah, dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
2: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Asia, member idol group dari Muses mengucapkan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ini kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Jaga malam, berikan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 11 malam. Have fun buat kamu yang lagi liburan weekendan, jalan-jalan di sekitaran kota Bandung barengan sama teman mungkin, atau sama keluarga, atau sama pasangan gitu kan. Terus kalau Randy lihat ya, ada beberapa kesamaan antara hubungan satu dengan hubungan yang lain dalam jalan-jalan. Biasanya yang memegang kendali Google Maps kalau kita nggak tahu jalannya adalah cowok, benar nggak? Karena seringkali cewek tuh nggak dipercaya untuk memegang Google Maps. Berujung dengan salah belok, berujung dengan harusnya belok kiri 200 meter yang lalu, ini baru diomongin setelah lewat gitu kan. Sering banget kejadian gitu. Dan menurut Randy, kalau kita lagi di jalan sama pasangan, anggaplah naik motor gitu ya, itu bukan cuma cewek yang nyebelin karena gak ngerti cara pakai Google Maps gitu, tapi cowok juga ada sisi nyebelinnya. Dengan kalau diajak ngobrol itu suka haheho, apalagi kalau lagi di jalan tuh kan berisik ya, terus fokus itu ke nyetir gitu kan. Kadang-kadang kalau diajak ngobrol tuh suka gitu, gimana yang bikin ceweknya sekarang yang kesel ya. Dan kalau Randy baca, ini ada satu studi yang menunjukkan teman Pro 2 kalau ternyata pria ternyata kurang sensitif secara pendengaran dibandingin dengan perempuan.

0: Jadi menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh 450 peserta dari 13 negara yang dipimpin oleh Patricia Bellerescu dan juga Tori King menggunakan metode TEOAE. Naon itu metode naonnya? OAE. EAEO itu menurutnya. Yang ternyata penelitiannya dilakukan dengan mengukur respon pendengaran dan hasilnya menunjukkan bahwa ternyata gender itu memiliki pengaruh yang lebih besar pada kemampuan pendengaran daripada usia. Oke. Dan peneliti juga menemukan bahwa faktor lingkungan itu berperan dengan orang-orang yang tinggal di daerah hutan itu cenderung memiliki pendengaran yang lebih baik. Dan perbedaan ini dipercaya dipengaruhi oleh exposure hormon selama perkembangan janin yang mempengaruhi struktur cochlea pada jantan dan juga betina. Oke, jadi struktur cochlea ini, cochlea ya, struktur cochlea inilah yang mempengaruhi ternyata. Dan pendengaran pria dan wanita itu bedanya katanya 2 desibel. Jadi wanita cenderung 2 desibel lebih sensitif dibandingkan laki-laki. Setuju gak teman Pro 2?
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jaga malam berikan semarang di Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Seperti biasa di jam 8 malam kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber kita. Dan malam ini sudah tersambung lewat line telepon kita teman Pro 2. Tadi bakalan ngobrol sama seorang juara 1 putra Duta Baca Kabupaten Kuningan nih. Soal gelarnya dia yang di-convert jadi sebuah aksi untuk menyalakan pelita di setiap sudut Kuningan. Wah, keren ya. Seperti apa ceritanya? Langsung aja Rani bakalan sapa. Halo, selamat malam Kang Muhammad Maulana Akbar. Halo, Kang Akbar? Kang Maulana? Panggilnya Kang Maulana atau Kang Akbar ya? Halo Kang. Oke, Rani akan coba hubungi lagi teman Pro 2 Kang Maulana Akbarnya nih ya.

Oke, halo, selamat malam Kang Akbar. Halo. Halo. Halo. Wah, seperti ada kendala teknis dulu nih teman Pro 2. Halo. Halo. Kang Akbar. Wah, terdengar suara-suara riuh. Tinker di mana ya Kang Akbar ya? Halo Kang Akbar. Halo. Oke, teman Pro 2 ini akan coba hubungi lagi Kang Akbar karena sepertinya suara ini enggak kedengeran di sana ya. Stay tune teman Pro 2. Radio

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman produser nanti akan coba hubungi lagi Kang Akbar. Halo, selamat malam Kang. Halo. Halo, halo, halo. Kang Akbar, halo. Nah, suara Kang Akbar ada sih di sini, cuman di apa namanya? Handphone-nya Kang Akbar kayaknya enggak kedengeran nih suara Randy teman produser. Oke deh, it's okay teman Pro 2, kita akan coba hubungi dengan Akbar. Station teman Pro 2, standby terus, kita akan ngobrolin soal
1: aku ngomong apa sih belum ada suaranya.
0: Nah, bener kan suara ini gak ada di sana. Kita akan coba hubungi lagi Kang Akbar teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin pengen nanya-nanya dari sekarang sama Kang Akbar, boleh banget tinggal langsung WhatsApp-in ke 0812 6020 9696. Stay tune.

Jaga Malam barengan sama Randy Aditya Tumang Pro 2. Akhirnya Randy berhasil menghubungi Kak Akbar nih. Halo, selamat malam Kak Akbar. Halo Kak Akbar. Wah, tidak ada lagi suaranya. Ada-ada aja nih. Gue udah malam minggu nih. Belum ngopi kayaknya nih teleponnya nih. Gue Tumang Pro 2 ya, stay tune terus.

0: Prodou FM. Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodou FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam,
0: jangan galau malam-malam. Prodou FM,
2: jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam dengan Semeran di Aditya, teman Pro 2 masih nemenin kamu. Akhirnya Randy tersambung juga sama Kang Akbar. Halo, selamat malam Kang Akbar.
1: Halo Kang, selamat malam. Halo teman-teman.
0: Alhamdulillah sudah tersambung ya. Ini sempat ada kendala teknis tapi so far aman nih. Kang Akbar gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah super baik.
0: Alhamdulillah. Kenapa tuh?
1: Baik, ini biasa sih Kang, karena kebetulan saya juga masih di kampus ini habis ujian. Mantap.
0: Oh, luar biasa. Wayahe ujian Kang Akbar?
1: Iya, betul Kang, lulus pisan.
0: Keren. Kang Akbar sekarang berarti lagi di Kuningan.
1: Sekarang posisi lagi di Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto. Oh, oke. Okay. Jadi sebenarnya kuliah mah di mana nih?
1: Kuliah di Purwokerto, cuman memang saya sering pulang juga tuh ke Kuningan karena juga saya merupakan duta baca Kabupaten Kuningan.
0: Oke. Okay. Rumah mah di Kuningan berarti?
1: Betul.
0: Oke. Okay. Berarti jadi juara satu putra duta baca Kabupaten Kuningan tuh kapan, Kang?
1: Oke, okay, untuk mulai dari dilantik itu pada bulan Februari, Kang. Tepatnya tanggal 16 Februari. Hmm.
0: 16 Februari. Ya, tahun ini berarti?
1: Ya, tahun 2026.
0: Oke. Boleh ceritain gak Kang dapat informasi lomba atau pageantnya teh dari siapa gitu? Terus apa yang pada akhirnya bikin Akang pengen ikutan si Putra Duta Baca Kabupaten Kuningan ini?
1: Oke, untuk pertama kali ya mungkin karena saya juga tadinya sebelumnya juga merupakan duta baca pelajar di Kabupaten Kuningan juga pada saat SMA. Dan kebetulan memang sudah ada informasi tuh dari Instagram perpustakaan daerah, dan ternyata memang di tahun ini membuka juga untuk yang duta baca dewasa juga, karena kebetulan saat ini usia saya sudah masuk remaja dan dewasa mungkin ya, jadi saya mengikuti ke bagian yang dewasanya. Jadi sebelumnya saya di duta baca pelajar Kabupaten Kuningan di tahun 2022, lalu dilanjutkan sekarang di duta baca putra juara satu di Kabupaten Kuningan yang kategorinya dewasa gitu Kang.
0: Oke, jadi memang ada beberapa kategori gitu ya untuk putra duta baca tuh ya?
1: Iya betul.
0: Oke, proses yang dilewatinnya waktu itu apa aja sih Kang?
1: Oke, untuk proses mungkin tidak ada sedikit perubahan aja sih dari semenjak saya duta baca pelajar ketika sekarang di duta baca dewasa. Yang pertama itu udah pastinya kita wajib ya sebagai seorang duta wajib memiliki sebuah program yang dimana mungkin karena ini temanya baca gitu, jadi berkaitan dengan literasi itu tentunya kita perlu memiliki programnya. Dan program saya yang kemarin dibawakan itu program literasi digital, yang itu PELITA, itu namanya Peta Lentera Literasi. Hmm. Kemudian setelah kita punya advokasi, kita mempresentasikan di depan juri, kemudian ada juga wawancara terkait dengan adanya seperti public speaking, kemudian menguji public speaking kita, kemudian ada juga pengetahuan tentang literasi, kemudian juga ada di bagian critical thinking. Jadi bagaimana kita sebagai seorang duta memecahkan sebuah permasalahan di lingkungan sosial seperti itu sih Kang.
0: Oke, masih ingat nggak Kang waktu itu proyek atau ide yang dibawakan untuk si lomba putra duta baca ini apa?
1: Oke, tentunya masih ingat ya karena itu merupakan salah satu program yang harus saya bawakan dan juga berdampak untuk masyarakat Kabupaten Kuningan terkait dengan literasi. Jadi yaitu namanya adalah Peta Lentera Literasi. Itu merupakan salah satu program yang diangkat dari program saya yang sebelumnya itu Literasi Bersama Maung ketika di Duta Baca Pelajar. Nah, kebetulan insya Allah juga saya akan membawa proyek ini untuk di tingkat Provinsi Jawa Barat, karena insya Allah di akhir tahun ini saya juga akan mengikuti pemilihan Duta Baca Provinsi Jawa Barat, dan mohon doanya aja Kang. Gitu.
0: Wah, keren. Amin. Semoga lancar ya. Jadi setelah juara satu di Kuningan memang dikirim untuk jadi perwakilan di provinsi gitu?
1: Iya betul Kang.
0: Oh, kapan tuh Kang?
1: Kebetulan di tahun ini tuh diadainya tuh di bulan antara Oktober gitu Kang.
0: Oktober
1: dengan September mungkin ya.
0: Oke, berarti yang dibawakan akan proyek yang sama ya dengan yang bikin Akang jadi juara satu di Kuningan?
1: Iya betul, karena ini juga Peta Lentera Literasi gitu ya Kang. Saya tuh ingin membantu seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kuningan untuk menemukan perjalanan dan juga menjadi salah satu bukti dan proses bahwa saya tuh bergerak di bidang literasi melalui Peta Lentera Literasi. Jadi ketika saya membuat sebuah peta ini tuh, saya akan menaruh beberapa titik yang pernah saya kunjungin, mm-hmm. dan nanti di titik tersebut akan saya unggah ke maps gitu ya, ke peta, yang nantinya akan saya juga tempel sebuah bahan baca literasi digital. Itu untuk bahan literasi digitalnya itu nanti ada berupa barcode di titik yang pernah saya kunjungi. Nah, salah satu contohnya adalah di Kabupaten Kuningan, saya juga memiliki kesempatan di Sekolah Alam Berata Kasihan yang ada di Kabupaten Kuningan. Itu saya membuatkan sebuah bahan bacaan di mana dalamnya itu tentang kegiatan-kegiatan ataupun sejarah-sejarah dari sekolah alam tersebut. Dan juga saya ingin melebar kepada bidang-bidang lainnya seperti bidang pariwisata, entah itu sejarah, kemudian ada situs-situs di Kuningan, dan itu tuh merupakan salah satu potensi dari kabupaten yang bisa diangkat untuk menjadikan bahan-bahan literasi. Karena saya percaya bahwasanya anak-anak generasi muda sekarang itu akan susah gitu mendapatkan akses-akses seperti sejarah dan juga situs-situs ataupun yang berbau dengan apa ya, sejarah dari kabupaten kotanya sendirinya gitu, Kang.
0: Betul, betul, betul. Ada beberapa daerah yang mungkin secara geografis atau sumber literasinya itu rada susah untuk nyari sebenarnya sejarah kotanya kayak gimana, sejarah daerahnya, apalagi yang skupnya kayak kecamatan, kelurahan gitu ya, kan kita pengen tahu kadang-kadang udah dari kecil tinggal di situ, terus tumbuh kembang kerja juga di situ, jadi pengen tahu gitu sejarahnya dulu tuh kayak gimana daerahnya, kurang lebih kayak gitu berarti ya. Oke, berarti peta Lentera Literasi ini secara manfaat untuk orang lain menurut Kang Maul tuh apa? Untuk apa?
1: Oke, tentunya ya Kang, kalau misalkan kita berbicara dengan manfaat begitu, yang pertama ini saya menekankan terhadap yang pertama itu literasi digital. Literasi digital karena dengan adanya, walaupun saya percaya dengan minat baca Indonesia tuh sebenarnya masih ada saja yang masih mau membaca buku secara fisik begitu. Namun juga karena kan sekarang eranya era digitalisasi begitu ya. Jadi ini juga menjadi salah satu bahan bacaan ketika seseorang itu ingin mengetahui daerah tersebut, dan siapa tahu dari awalnya kayak membaca dulu nih, saya membaca dulu misalkan sejarah tentang Kuningan tuh ada situs peninggalannya nih di sini, misalkan di titik ini gitu. Dan itu mereka setelah membaca tuh pasti akan ada tertarik, wah ternyata di dalam isi tersebut tuh menarik sekali untuk dikunjungi. Akhirnya orang-orang tuh jadi tertarik dan juga mengunjungi tempat tersebut. Dan itu juga bisa menjadikan salah satu pelestarian budaya, cagar budaya, ataupun apa ya, lebih ke pelestarian dari sejarah-sejarahnya gitu. Masa oh, kita tinggal di kabupaten kota sendiri, kita nggak tahu sih asal-usul dari tempat kita terus dulunya seperti apa. Seperti itu sih Kang, kalau berbicara dengan manfaat ya. Kemudian yang kedua juga saya memanfaatkan teknologi yang ada, karena juga salah satu background saya itu di fisika, di pemetaan dan lain sebagainya. Jadi saya membawakan dan juga sekaligus mengkolaborasikan antara literasi dengan ilmu fisika. Seperti itu Kang.
0: Oke, Kang, berarti peta literasi, Lentera Literasi yang udah pernah Akang bikin itu tuh mencakup beberapa daerah di Kuningan ya?
1: Iya Kang, betul.
0: Oke, apa concern Akang untuk milih satu daerah di Kuningan untuk dimasukkan ke si peta Lentera Literasi ini?
1: Oke, ini pertanyaannya memang sangat-sangat membutuhkan apa ya, ya jawaban juga sih, maksudnya yang ya ini juga salah satu hal yang saya pikirkan sebelum saya membuat program itu. Jadi yang pertama mungkin ya Kang, yang pertama saya melihat dari potensi daerah atau sesuatu hal tersebut gitu. Misalkan saya sedang membuat lagi nih untuk mungkin kalau teman-teman tahu itu di Kuningan itu ada yang namanya kebudayaan atau upacara adat Serentahun. Nah, Serentahun ini merupakan salah satu budaya. Jadi saya sebelum memasukkan salah satu potensi yang ada di Kabupaten Kuningan, tentunya saya research dulu, saya langsung main ke tempatnya, ada hal menarik apa di dalamnya, dan juga ada pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk kita kembangkan, untuk kita olah, untuk kita gaungkan kepada generasi muda yang lain-lainnya. Nah, kemudian itu yang pertama, potensi tentunya. Lalu yang kedua, itu harus sejalan dengan adanya generasi sama sekarang. Contohnya, mungkin kita berbicara dengan sejarah Kuningan ya Kang gitu. Oh, tapi orang-orang itu akan lebih malas ketika harus nyari sejarah yang mungkin bisa dipikirkan kayak sejarah itu udah bukunya udah berdebu gitu gitulah. Nah itu tuh jadi salah satu hal yang menarik gitu buat saya, karena untuk mempelajari sebuah sejarah akan saya kemas kembali dalam bentuk yang rapi dan juga menarik gitu di generasi, di kalangan generasi muda, sehingga ketika pembaca itu melihat dari segi tampilan, kemudian dari segi isi, ternyata wah ini tuh menarik gitu, dan juga menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan mereka gitu. Karena tapi tetap ya tidak meninggalkan dari esensi cerita atau sejarah tersebut. Nah itu yang kedua. Kemudian yang kalau yang ketiga itu saya berbicara dengan, tentunya mungkin kabupaten kotanya sendiri itu memiliki sesuatu hal yang sangat ikonik gitu, ikoniknya dari Kabupaten Kuningan gitu. Saya ngangkat dari ikonik Kabupaten Kuningan seperti itu sih Kang, kalau misalkan dari poin-poin yang kriteria yang saya ambil gitu.
0: Sejauh ini ada nggak sih Kang kayak satu daerah yang jadi favorit, atau mungkin ada cerita unik di balik pencarian data atau riset yang akan lakuin ke satu daerah itu yang mungkin bisa di-share sama teman Pro 2 karena menarik gitu?
1: Ya ini dia yang saya lagi lakukan sekarang juga ya Kang, lagi kebetulan juga acaranya sedang berlangsung. Ini merupakan salah satu acara tahunan, yaitu Seren Tahun, itu dilakukan di Paseban Cigugur. Kenapa hal ini menarik? Karena bagi saya ini bukan sekedar adat atau sekedar budaya yang harus dilestarikan, namun isinya ternyata banyak sekali hal-hal yang menarik. Seperti contoh halnya, hal menariknya adalah banyak sekali beberapa sejarah yang memang bisa saya ambil gitu. Dan dari situ tuh kemudian apa ya, kayak ada saja suatu hal yang memang membuat saya tertarik. Jadi apa ya, mungkin orang-orang tuh belum tahu gitu tempat ini tuh apaan gitu. Tapi karena mungkin ya saya juga setelah research ternyata isinya itu tentang Paseban Cigugur itu memiliki, wah Masya Allah sangat luar biasa banget. Isinya banyak banget, ada mungkin salah satu peninggalan-peninggalan, kemudian sejarah-sejarah yang bisa diangkat juga. Itu juga menjadikan salah satu hal. Dan yang menariknya adalah Paseban Cigugur itu merupakan salah satu tempat yang dulunya mungkin bisa dibilang padepokan atau yayasan yang memang ingin meningkatkan sifat nasionalisme kepada tanah air, dan itu masih berkaitan erat dengan kebudayaan Kang. Jadi dengan isinya, bagaimana mereka cara berpikir, kemudian bagaimana cara mereka bisa tetap mencintai tanah air, tapi mereka juga sekaligus dengan apa ya, melestarikan budaya-budaya yang ada, seperti itu sih Kang.
0: Aku kalau searching di Google soal Seren Tahun Kuningan ini, kayaknya suatu tradisi atau budaya yang menarik juga untuk diulik ya. Karena kalau keluar di Google nih, Seren Tahun Kuningan itu adalah sebuah prosesi untuk sebagai wujud syukur atas hasil panen dan berkah kehidupan selama satu tahun. Kegiatannya tuh ada prosesi menyambut dan menjemput padi. Jadi kayak kurang lebih sedekah bumi mungkin ya. Jadi kayak ya, tradisi dengan tujuan untuk bersyukurlah kepada alam gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, informasi-informasi kayak inilah yang mungkin dibutuhkan sama anak muda ya, terlepas dari mereka interest ke kebudayaan atau enggak, seenggaknya sumber literasinya ada gitu. Dan itu yang mungkin jadi concernnya Kang Maul ya.
1: Iya, betul sekali seperti itu Kang.
0: Betul, oke, keren. Kang Maul, kita bacain satu pertanyaan yang masuk nih ya di WhatsAppnya Pro 2 di 0812-6020-9696 nih. Ada dari Yasinta, katanya pengen nanya buat Kang Maulana, kira-kira apa yang bisa menjadi trigger terbesar supaya literasi di sebuah daerah itu bisa meningkat? Wah, bagus nih pertanyaannya.
1: Wah, mantap kali ini pertanyaannya.
0: Apa tuh Kang, kira-kira Kang?
1: Iya, sebuah trigger gitu ya. Karena menurut saya juga salah satu hal yang memang bisa, karena bagi saya gini ya Kang, literasi itu di saat ini gitu ya, literasi itu memang salah satu kunci dari segalanya gitu. Karena kenapa? Karena mungkin ketika saya berbicara ketika saya ditanya literasi, apa sih itu literasi gitu kan, saya akan berbicara bahasanya, literasi adalah sesuatu hal yang dikatakan berhasil jika literasi itu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar dan juga masyarakatnya. Nah, salah satu triggernya itu mungkin saya lebih berpikir kepada hal yang membuat apa ya, literasi itu menjadi trigger buat kita atau generasi muda atau masyarakat-masyarakat. Mungkin salah satunya adalah salah satu sekarang itu udah maraknya ya di media sosial, itu banyak sekali informasi-informasi, dan dari situ itu merupakan salah satu trigger menurut saya. Kebanyakan orang-orang itu yang pengguna, entah itu pengguna sosial media ataupun dari teman-teman yang lain, itu pasti akan apa ya, lebih sulit gitu untuk bukan tidak mempercayai sebuah berita ya kan, tapi lebih kepada mereka langsung percaya dengan berita aja, dengan langsung percaya begitu aja dengan berita seperti itu. Mungkin kalau trigger yang sangat besar itu adalah dari diri kita sendiri sih Kang, karena menurut saya literasi itu gak akan bisa berkembang kalau misalkan dimulai dari diri saya sendiri itu gak ada kesadaran untuk meningkatkan paham akan terhadap literasinya. Karena sebelum saya terjun di dunia literasi juga, saya sadar bahwasannya literasi itu gak bisa kalau kita berjalan tanpa adanya kesadaran diri. Kayak contohnya saya mungkin sekarang kalau misalkan saya maju nih lomba gitu, ikut kompetisi, sebelum saya mengerti buat diri saya itu literasi itu apa, mungkin saya nggak akan bisa juara menjadi duta baca gitu. Nah karena itu mungkin bagi saya kesadaran ya Kang yang membuat trigger untuk orang-orang terhadap pemahaman literasi. Dan juga mungkin yang kedua adalah ini, saya ketika saya menjabat sebagai duta baca itu merupakan salah satu trigger juga, karena saya juga menjadikan katalisator atau jembatan bagi perpustakaan. Karena mungkin banyak ya Kang di kabupaten kota yang memang susah untuk dijangkau akses literasinya, dan di Kuningan pun banyak gitu, dan itu adalah tugas kita, bagaimana kita bisa memberikan jalan kepada orang-orang, bagaimana kita bisa memberikan dampak kepada mereka dengan program-program kita dari kegiatan literasi ataupun kita sebagai duta bacanya. Seperti itu sih Kang, kalau misalkan trigger terbesarnya ya kita bisa dimulai dari diri sendiri. Setelah kita selesai dengan diri sendiri dan kita paham apa itu literasi dan apa dampaknya bagi mereka, sehingga kita bisa membuat sebuah program yang gimana program itu bisa berdampak untuk masyarakat sekitar.
0: Oke, gitu Kang. Keren tuh ya, terjawab ya Yasinta ya. Mantap. Thank you Kang Aul, hatur nuhun pisan sudah mau ngobrol-ngobrol barengan sama Randi di Jaga Malam kali ini. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan dari Kang Aul buat teman Prodo yang lagi dengerin?
1: Oke, mungkin ada sih Kang, ini aku juga nitip pesan kepada teman-teman semuanya. Mungkin ya literasi yang ada di pikiran anak-anak muda itu saat ini hanyalah literasi yang baca tulis. Aku minta tolong ke teman-teman bahwasanya literasi saat ini adalah literasi menjadikan kunci dari segalanya gitu. Karena dengan adanya literasi, percaya kita bisa mengubah apapun itu dengan literasi. Karena di dalamnya kita tidak hanya membaca dan menulis, tapi kita juga bisa sebagai orang yang punya critical thinking tinggi, menjadikan sebuah permasalahan itu kita bisa pecahkan dengan sendiri. Dan juga mungkin banyak sekali hal-hal yang bisa kita ulik. Dan mungkin pesan dari saya juga untuk teman-teman semuanya, jangan apa ya, jangan menyepelekan suatu hal dari literasi gitu. Karena suatu hal yang berdampak besar itu dimulai dari hal-hal kecil, dari teman-teman membaca dikit-dikit kan, lama-lama kita mendapatkan informasi. Terus juga ini mungkin slogan dari apa program kerja saya di apa yang namanya resonansi literasi juga, dan tadi salah satu bagiannya ada di peta lentera literasi. Literasi saat ini itu akan bergantung dengan adanya keselarasan zaman. Jadi satukan frekuensi, selaraskan literasi bersama resonansi literasi. Mungkin segitu aja Kang Atun.
0: Sama-sama, terima kasih juga Kang Aul sudah ngobrol-ngobrol. Sukses terus dan salam untuk teman-teman yang ada di Kuningan. Good luck juga buat lomba di provinsinya ya.
1: Iya Kang, siap, amin, doanya aja teman-teman.
0: Thank you Kang Aul, bye-bye. Bye-bye.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengah-jengah tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

0: Jaga malam barengan sama Randy Aditya Wasi dan kamu teman berdua. Lanjut lagi barengan sama Randy dan kita akan bacain beberapa WhatsApp. Ya udah masuk di 0812-6020-9696. Kita ketemuan dulu sama ada Lestari. Pendengar setia kembali menyapa Anda. Selamat bertugas. Katanya semoga lelah menjadi semoga lelahnya menjadi berkah dan bahagia selalu bertambah. Mau izin request lagunya Liodra yang Teganya Aku untuk nemenin situasi suasana di santai malam hari ini. Terima kasih sekali lagi, sekali di udara tetap di udara. Thank you Lestari. Ada Dimsi juga katanya pengen request lagunya NPD ya yang Sempurnanya Aku. Boleh, habis ini kita puterin Dimsi ya. Malam ini udah juga ada Bang Fahri teman Pro 2 yang udah gercep banget seperti biasa ngirimin voice note dari tadi. Kita dengerin yuk.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A.A. Randy Aditya yang habis pulang dari Medan menuju ke Bandung. Gua udah kangen sama kau. Udah nyari-nyari.

Terus dijaga malam, aka jangan galau malam-malam. Rekomendasi tempat makan itu adalah Roti Kuro yang ada di Jalan Bosca nomor 12 Sukajadi. Rasanya coklatnya enak-enak. Dan mau request lagunya BTS yang mana aja, karena minggu depan udah Piala Dunia 2026. Salam-salamnya buat AA Randi Aditya, AA Ian Ricci Gilin, Mas Gaga, terus Bang Andre Ardiansyah, Bung Rana Winata, terus Kang Alan Albana, Uli Mincu, Bunda Sandy, terus Duyana Putra, terus Om Bilal Wibisono, Tubagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall. Terima kasih.

Jaga Pala memberikan suara Andi Aditya masih nemenin kamu teman Pro 2. Satu malam aja barengan sama kamu ya, apalagi malam minggu. Beuh, malam yang hangat ya kan, kalau dilihat dari jalan Diponegoro orang-orang pada boncengan, banyak yang couple nih kalau orang dilihat nih ya. Mungkin 110% orang di Bandung sekarang lagi pada jalan-jalan dengan couple-nya masing-masing. Karena yang gak couple-an ya gak ditung di jalan. Di jalan pun paling keluar buat beli nasi goreng aja ya kan. Menjelang jam-jam rawan nih, jam 10 malam terus malam minggu tuh kayak ya ampun, aku sendirian banget nih di kosan malam minggu. Ya sedih. Tani Aditya bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam. Buat yang pengen ngobrol-ngobrol, sok atu WhatsApp-WhatsApp ya. 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Kita lanjut lagi bacain beberapa WhatsApp yang udah masuk teman Pro 2. Ada dari Idam, katanya pengen diputerin lagunya Meghan Trainor yang Mad You Look. Salamnya buat semua teman Pro 2 aja. Ada Lala juga hadir nih. Kalau Lala katanya mau rekomendasiin kuliner nih Kang Randy. Ada siomay goreng deket rumah aku yang kayaknya enak banget dan murce. Wajib banget cobain nih, daerah Arcamanik katanya. Wah, siomay boleh-boleh. Tapi Randy kadang suka curiga kalau siomay murah pisan teh sok sieun eta mah. Bener loh, bakso ikan gitu kan, terus siomay, dimsum yang murahnya teh murah banget gitu. Terus secara bentuk juga kan rada kelihatan ya, bisa kita lihat gitu. Kayaknya gede banget untuk ukuran harga segini gitu. Mau nanya ke emangnya gak mungkin ya kan. Masa langsung bok terolong? Kan tidak mungkin. Arcamanik ya, boleh sih siomay goreng ya. Ada Tiana juga hadir nih. Kalau Tiana katanya mau salam-salam aja buat semua teman-teman dari SMK 1. Semangat teman-teman. Sambil pengen diputerin katanya lagunya Anet yang mungkin hari ini esok diputerin karena dia. Siap dong. Kan diputerinnya besok juga ya. Kan mungkin hari ini esok atau nanti yang di requestnya. Enggak dong, karena diputerin abis ini ya. Sok-sok teman Pro 2 yang lagi di jalan, yang lagi di kosan juga, kalau pengen request, kalau pengen cerita-cerita, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696.

semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: dari
1: Juicy Lucy.
0: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya

0: biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriposfat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina, itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Eh, tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu, menyinari sepanjang hidup aku.
2: Teman terbaik.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Jaga malam berikan suara di Aditya Teman Pro 2. Masih rada tungguin requestan dan juga cerita-cerita dari kamu. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Malam ini Randy bakalan ketemuan dulu sama ada Hilman. Katanya pengen request lagunya Liodra, Sabda Rindu. Salamnya buat semua pendengar dan juga teman-teman RRI Pro 2 Bandung katanya. Salam dari aku. Siap disampein tuh ya. Ada Oval juga. Kalau Oval katanya pengen request juga lagunya Forest yang up. Forest Frank mungkin ya. Yang featuring Connor Price. Siap. Kita puterin juga habis ini ya. Let's move to RRI Digital Teman Pro 2 lewat fitur live chatnya. Kamu juga bisa request dan juga cerita-cerita. Malam ini kita bacain ada dari Jihan. Spesial buat kakak penyiar, pengen diputerin lagunya Hi-Fi Orang Ketiga. Okay. Spesial buat kamu juga yang udah request di aplikasi RRI Digital lewat fitur live chat. Tadi bakalan puterin langsung abis ini. Buat kamu juga Teman Pro 2, jangan lupa install aplikasi RRI Digital. Satu aplikasi yang banyak banget fitur dan benefitnya. Kamu bisa streaming RRI, bisa dengerin podcast, bisa baca berita, terus juga bisa dapat pantauan lalu lintas. Beh, pokoknya lengkap banget deh. Maka sekarang juga download atau install aplikasi RRI Digital.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
2: Sebagai ekstras.
0: Sebagai pemuda 2.
1: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya, baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi. Kok gitu?
1: Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
3: Aja udah disiksa kabur ya teman-teman.
0: Nah kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
1: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
3: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Penari.
3: Tapi kalau paling enak tuh ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
1: Wah. Oke. Okay.
3: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
3: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari dari
3: cari
0: meteorologi atau coklat juga bisa. Kalau mau main film yang seger-seger aja.
1: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta. Gue pernah nonton sama si Do itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
3: Oke. Okay.
1: Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock.
0: Kok gitu?
1: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
1: ACDC.
0: Aduh.
3: ACDC benar.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tahu enggak film apa?
1: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
1: cincau lagi.
3: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, Bro.
3: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya.
3: Relax.
0: Ada di Indonesia. Film apa tuh?
3: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
1: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh, bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
1: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
3: Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
3: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu seret
1: tenggarakannya.
0: Nah, pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

So Pro 2, thank you banget buat kalian udah dengerin Jaga Malam barengan sama Randy sampai di jam 11 malam ini. Thank you buat yang udah request, thank you buat yang udah cerita-cerita. Sebelum Randy pamit, kita bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk nih. Ada 081235 sekian. Kita pengen diputerin lagunya Rosa, Lupakan Cinta. Salam buat Kak Randy aja, semangat siarannya sampai selesai katanya. Thank you. Ada Alia juga, Kak Ran, masih bisa request enggak? Boleh. Pengen lagu Nikah dari Jisoo Lucia. Seneng banget lihat teman nikah, tapi sedih dikit karena dia teman aku yang ketika jatuh dia ada. Kayaknya bakal jarang banget ketemu enggak sih kalau udah nikah? Wah, iya. Yeah. Mixed feeling sih kalau sahabat kita yang datang dari lingkungan yang sama gitu ya. Entah itu teman dari kecil atau teman sekolah, teman kuliah. Mixed feeling. Ada rasa senengnya karena dia akhirnya nemu someone yang bisa bareng-bareng gitu sampai seumur hidup. Tapi juga sedih karena ya itu, kalau udah nikah kan pasti persepsinya adalah komitmennya sama keluarganya gitu. Waktu main juga pasti bakalan mungkin gak sesering dulu gitu kan. Tapi we'll see. Kalau Randy lihat teman Randy sih gak semua yang udah nikah tuh bener-bener gak bisa main banget gitu. Ada beberapa yang masih hayu-hayu aja diajak malam mingguan sama teman-teman gitu. Kadang-kadang pasangannya juga ikut, malah jadi double date, triple date gitu. We'll see Ali-Ali ya. Semangat, nanti Randy puterin ya Jisoo Lucia yang lagu nikah. Ada Mira juga hadir, kata pengen request lagunya Wijay 80 yang terakhir kali, boleh kita puterin juga ya. So sekali lagi thank you sama Pro 2 buat kamu yang udah request dan juga cerita-cerita. Abis ini kamu bakalan ditemenin sama Just More Music buat temenin persiapan istirahatnya kamu atau on the way pulangnya kamu sampai nanti jam 12 malam. Rania pamit sama Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Tahukah kamu apa itu deja vu? Deja vu bisa diartikan sebagai pernah dilihat, yaitu suatu fenomena merasakan sensasi yang kuat bahwa suatu peristiwa atau pengalaman yang saat ini atau sudah pernah dialami di masa lalu. Deja vu adalah pengalaman yang umum dialami oleh seseorang yang sehat. Antara 31 sampai 96% orang pernah mengalaminya.
1: Suara kreativitas.

0: Jono, selamat ya, kamu teh udah punya pacar, si Bella. Pokoknya kamu jangan sampai ada orang yang ikut campur di hubungan kamu, Jon.
1: Kalau ada yang ikut campur, gimana tuh, Sep?
0: Tinggalin aja, Jon. Putusin.
2: A few moments later.
1: Sep, saya udah putus, Sep. Kesel, ada yang ikut campur di hubungan saya sama si Bella.
0: Hah? Siapa emangnya yang ikut campur, Jon?
1: Suaminya, Sep.
3: Masih ingat lagu ini?
4: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
3: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang wes sih.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah marah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
8: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
0: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: ke Bandung?
1: Paling oge engkewe upami libur atanapi terus ada sase pada malam di dia. Ayo nama hariwuh kene.
0: Ah, banyak alasan loh. Nyokap lo tuh udah kangen tahu. Balik sono.
1: Nyok maha tuh sanis tuh sono. Emang engkar iraha terakhir uih ke Bandung?
0: Lo lagi. Gue tanya bahasa Indonesia, lo ngejawab pakai bahasa Sunda. Aduh, hello, ini Jakarta sis. Kita terus gaul tahu. Jangan kelihatan kampungan ah.
1: Kata siapa kampungan? Kenapa harus malu pakai bahasa ibu? Emang kamu teh orang mana engkar?
0: Engkar Caroline tahu.
1: Cik atuh, ari sami orang Sunda mah tos we nyariosna ku bahasa Sunda.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zed.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Did I really just forget that melody?
11: No.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hai, aku Marian Jola. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pernahkah kamu berpikir, mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan. Dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.
1: Kamu bucin. We'll be right back.

Temu Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman para dua, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Bersama Winda Nindita yang nemenin kamu di pagi hari ini ya. Dan pastinya nanti di jam 5 sampai jam 6 akan ada lagu-lagu easy listening buat kamu teman Pro 2. Lanjut lagi di jam 6 sampai dengan jam 10 info-info yang menarik buat kamu. So stay tune only on 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi sahabat kreatif, pendengar setia radio RRI Pro 2 Bandung. Alhamdulillah sebagaimana biasa berjumpa kembali dengan Kang Ustadz di frekuensi kebaikan. Pagi ini insya Allah akan berbagi sedikit inspirasi tentang overthinking, solusinya ingat Allah. Sahabat, memang aktivitas yang sangat menyebalkan ya ketika kita terlalu over di dalam berpikir. Dan memang segala sesuatu yang over, yang berlebihan itu tidak baik. Overprotective itu tidak baik. Overdosis itu tidak baik. Yang baik itu over apa ya? Over gigi kali ya kalau naik motor ya. Intinya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan ukuran, maka hal-hal yang terlalu berlebihan ini tentu akan berdampak buruk. Makan itu sehat, tapi kalau makan kita terlalu berlebihan akan menjadi penyakit. Tidur itu juga menyehatkan, tapi kalau tidur terlalu berlebihan menjadi penyakit. Segala apapun itu, kita mencintai seseorang. Nah, kalau dengan cinta yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan takaran, itu pun tidak baik untuk diri kita. Atau kita membenci seseorang, ketika benci kita terlalu berlebihan, sama, itu pun akan berdampak buruk pada diri kita. Jadi harus sesuai takaran. Mencintai sewajarnya, membenci sewajarnya. Karena kadang dari cinta, kalau terlalu berlebihan, satu waktu kita akan membencinya. Kemudian ketika kita membenci, apabila terlalu berlebihan, itu pun sama. Suatu waktu bisa jadi kita mencintai. Karena dunia ini tempatnya di mana seseorang akan mengalami perubahan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, teman-teman, biasanya overthinking ini, terlalu berlebihan berpikir itu terjadi pada saat teman-teman sedang dalam keadaan sendiri, sedang menyendiri. Malah aktivitas overthinking ini biasanya datang kepada diri kita di waktu yang tidak tepat. Contohnya pada saat kita akan tidur, seharusnya kita sudah beristirahat dengan tidur kita karena seharian punya aktivitas. Tapi karena pikiran kita terus bergerak, ya, bahkan kita bertengkar dengan pikiran kita. Orang overthinking ini kan biasanya kekhawatirannya itu kekhawatiran terhadap hal yang di luar kendali diri dia. Contoh, dia terlalu over memikirkan kejadian yang telah lalu. Perkataan orang dia dengar, kemudian terus dia pikirkan. Atau dia berkata-kata, terus dia pikirkan penyesalan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Atau mungkin di masa lalu dia melakukan kesalahan, na'udzubillah dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan, terus dia pikirkan. Kalau dia pikirkan mencari jalan pertobatan, silahkan. Tapi itu kejadian masa lalu loh, yang tidak mungkin terulang, yang tidak mungkin bisa diubah. Jadi overthinking biasanya berlebihan seseorang memikirkan masa lalu. Yang kedua, overthinking itu datang kepada diri kita karena kekhawatiran masa depan. Terlalu menganalisa hal-hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Terlalu detail kita, terlalu khawatir kalau kita melakukan ini, orang kecewa. Terlalu takut kalau kita bertindak seperti ini, orang tersakiti. Terlalu berlebihan di dalam mengkhawatirkan masa depan yang sebenarnya belum tentu terjadi. Jadi masa lalu dan masa depan itu dua hal yang di luar daripada kendali diri kita. Jadi banyak berpikir sebenarnya boleh ya, kalau sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini jangan. Banyak berpikir boleh, tapi kalau banyak pikiran, biasanya kalau banyak berpikir itu positif ya. Seseorang bisa menjadi cerdas karena melatih pikirannya untuk terus mempertimbangkan hal-hal yang memang bisa jadi dia mendapatkan bahaya dari hal yang apabila dia tidak pertimbangkan. Tapi kalau banyak pikiran, nah ini negatif ini, dan bisa jadi penyakit. Dan sahabat-sahabat sekalian, overthinking itu bahaya loh. Bisa jadi dia mengganggu kesehatan mental kita. Mental health kita ini menjadi sakit karena apa? Karena kita terlalu berpikir berlebihan. Kita terlalu berpikir sesuatu yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, untuk kesehatan mental kita loh. Dan termasuk tidak hanya kesehatan mental ya, tidak hanya kesehatan jiwa. Overthinking juga berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita, kesehatan tubuh kita. Dimana biasanya kalau orang overthinking ini di waktu sunyi malam tiba dan waktunya istirahat, malah dia terus berpikir, akhirnya bisa bergadang itu semalaman. Akhirnya dia tidak tidur semalaman atau waktu tidurnya kurang, itu kan merusak kesehatan, sahabat. Dan bisa jadi karena overthinking, nafsu makan seseorang itu menjadi hilang. Ngalamin nggak teman-teman? Kalau lagi banyak pikiran gitu, makan tuh jadi malas, minum tuh jadi malas. Padahal tubuh kita membutuhkan. Tapi karena kita terlalu berpikir berlebihan, akhirnya kita tidak mau makan dan itu tidak baik, sahabat, untuk kesehatan kita. Nah sekarang solusinya bagaimana agar kita tidak terlalu berpikir berlebihan, agar kita tidak terlalu overthinking. Solusinya, karena memang overthinking itu, saya menyebutnya itu bagian daripada was-was syaitan. Jadi setan datang kepada diri kita, biasanya kalau kata Rasulullah SAW, mengganggunya dengan hasutan udhukur kaza wa kaza, udhukur kaza wa kaza. Itu pakai bahasa Arab ya. Artinya, kamu ingat ini, kamu ingat itu, kamu ingat ini, kamu ingat itu. Itu datang pada saat pikiran kita, hati kita sedang kosong. Jadi kalau pikiran dan hati kita sedang kosong, diisinya oleh was-was syaitan. Nah, teman-teman sekalian, maka agar kita terhindar dari overthinking tadi, solusinya ingat Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, di saat kita berbaring. Ini ayat yang luar biasa. Di mana diri kita selalu berada di tiga keadaan ini. Kalau tidak berdiri ya kita duduk. Kalau tidak duduk ya kita berbaring. Nah, dari tiga aktivitas yang tidak pernah kita tinggalkan ini, alladzina yadhkurunallah, orang-orang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir memenuhi hatinya dengan selalu ingat Allah, memenuhi pikirannya dengan selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengisi hati kita, pikiran kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi sumber ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, yang mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hatinya menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Hanyalah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Saya ulangi ya sahabat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pikiran kita, hati kita agar terhindar dari overthinking, sekali lagi perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap gerak, langkah, ucapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala Jadikan sahabat-sahabat kreatif orang-orang yang selalu diberikan ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan. Demikianlah yang bisa kamu saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilman nafian wa amalan mutakabbalan. Aku luqali hadha wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.

kamu kapan sejarah sepeda ada di Indonesia? Sejarah sepeda di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda. Bahasa Jawa sepeda yaitu piet bahkan merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu fiets. Sejarah keberadaan sepeda di tanah air sudah terekam 130 tahun lalu. Jakarta tempo dulu Gebahan Abdul Hakim di tahun 1989 menyebut sepeda pertama kali muncul di Batavia atau sebutan Jakarta zaman kolonial, yaitu pada tahun 1890. Pada waktu itu, Rover menjadi merek sepeda yang paling laku dan jadi kebanggaan pemiliknya. Di toko-toko pasar Gambir kala itu, Rover dijual seharga 500 gulden atau setara 4.050.000 rupiah.

bukan hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami, pelajar Indonesia, berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis dan patriotis.

0: Kamu lagi dengerin Pro2 Bandung di 96 FM.
1: Pernah denger istilah culture? Bukan nama makanan, bukan juga singkatan aneh. Culture itu singkatan dari culture alias budaya. Yap, anak-anak muda zaman sekarang sering banget pakai kata culture buat ngobrolin budaya pop. Mulai dari musik, film, fashion, sampai tren-tren viral media sosial. Contohnya ngebahas K-pop, nonton anime, atau yang lagi rame soal outfit ala 2000-an. Nah, itu semua masuk culture. Tapi jangan salah, culture juga bisa jadi cara anak muda ngeekspresiin diri, nunjukin jati diri, bahkan ngebentuk komunitas. Seru banget kan kalau kita bisa ngulik budaya sambil tetap jadi diri sendiri? Jadi kalau ada yang nanya, kamu anak culture banget sih? Anggap aja itu pujian. Artinya, kamu update, kamu peka, dan kamu bagian dari arus budaya yang terus berkembang.

0: Pro 2. Info Pro 2. Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
1: Nanti 6 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 bersama Winda Anggita. Informasi pertama teman Pro 2. Film Festival Internasional Berlinale ini menutup penyelenggaraan edisi ke-19 dengan menegaskan komitenya ya untuk terus mendukung program Kementerian Kebudayaan dan melestarikan kearifan lokal melalui perfilman. Dan pemerintah telah mengakui potensi Berlinale terbukti dengan Kemenbud yang terus hadir mendukung. Maka dari itu festival ini juga terus mendukung program Kemenbud.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Pasangan selebriti yaitu Taylor Swift dan juga Travis Scales ini juga kabarkan bakal mengadakan upacara pernikahan di tanggal 3 Juli 2026 di Madison Square Garden, New York City, Amerika Serikat, di mana menyampaikan bahwa semua orang telah bersumpah untuk merahasiakan rencana pelaksanaan upacara pernikahan tersebut. Jumlah tamu yang diundang untuk menghadiri upacara pernikahan Taylor Swift ini berkisar 1.100 orang hingga 1.200 termasuk antara penyanyi, artis.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2. Aktor Joe Taslim mengungkapkan alasan utama dirinya tertarik memerankan Naveen dalam film terbarunya The Furious, sebuah film thriller yang juga ada aksi bela diri Hong Kong, yaitu akan tayang di bioskop Indonesia mulai 17 Juni mendatang. Dimana karakter tersebut menawarkan sesuatu yang berbeda dibandingkan peran-peran aksi lainnya dia selama ini yang banyak dimainkan. Karena Naveen ditulis sebagai sosok yang lebih manusiawi, emosional, dan mengenalkan kemampuan bela dirinya bukan untuk menaklukkan dunia, melainkan untuk bertahan hidup.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

0: Bersyukur banget tinggal di Indonesia. Orang-orangnya ramah, pemandangannya bagus, dan kopinya juga nikmat banget. Kamu tahu gak sih, Indonesia memiliki daerah-daerah penghasil kopi terbaik dan dikenal dunia. Biji kopi Indonesia memiliki karakteristik dan cita rasa yang khas dari daerahnya. Salah satu yang disukai oleh penikmat kopi dunia adalah kopi Gayo dari Aceh yang jadi kopi termahal dan paling berkualitas di dunia. Menurut Colin Smith, seorang pakar kopi dunia, kopi Gayo dari Aceh mempunyai rasa yang tidak terlalu pahit dan tingkat keasamannya cukup rendah. Nah, makanya kopi menjadi satu potensi yang besar bagi Indonesia untuk bisa bersuara dengan kenikmatan kopinya. Kamu hari ini udah ngopi belum?
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak sih teman Pro 2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 96 FM RRI Bro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Rumah Salma Sal Stabil special buat kamu. Hai teman Bro 2, selamat pagi. Weekend pagi ya. Pastinya Winda Anita yang nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti dengan lagu-lagu Easy Listening. So di hari Minggu pagi ini tuh terasa memang kayak sepi banget teman Bro 2 ya. Sepi, orang-orang pada di rumah lah, gue aja yang siaran kali. Tapi yang pastinya gak tahu sepi-sepi amat sih, soalnya juga ada beberapa orang yang juga memang olahraga gitu ya di pagi hari ini menuju ke gazebo. Udah ada yang jogging teman Pro 2 ya. Ada yang menarik juga di mana? Nanti juga nanti kita bakal bahas Piala Dunia pastinya. Lagu-lagu Piala Dunia itu selalu eye-catching dan juga kayak nyentrik gak sih? Termasuk juga kalau udah bikin sama Shakira tuh ya, itu yang paling terkenal tuh yang Waka Waka Samina Mina ah. Itu udah paling terkenal banget teman Bro 2. Tapi nanti kita akan bahas apa? Tungguin aja ya pastinya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru juga di jam 7.30 nanti. Jadi pokoknya jangan kemana-mana buat kamu. Station only on 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Udah pernah dengar olahraga seru bernama pickleball? Pickleball itu campuran tenis, bulu tangkis, dan pingpong. Dimainkan di lapangan kecil dengan paddle dan bola berlubang, cocok banget buat semua usia dari anak muda sampai orang tua. Olahraga ini lagi naik daun banget loh. Gak cuma seru, tapi juga bantu jaga kebugaran dan perkuat koneksi sosial. Mainnya bisa indoor atau outdoor dan gak butuh alat mahal. Jadi kalau kamu lagi cari olahraga baru yang fun dan bikin nagih, coba deh pickleball. Siapa tahu kamu jadi jagoan di lapangan kecil ini. Yuk gerak bareng, hidup sehat, hidup seru.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yeay, akhirnya di bulan Juli nanti akan ada yang menikah, yaitu Taylor Swift, teman Pro 2. Ih, keren. Dimana pasangan selebriti Taylor Swift dan juga Travis ini dikabarkan bakal mengadakan upacara pernikahan di tanggal 3 Juli 2026 di Madison Square Garden, New York City, Amerika Serikat, guys, ya. Keren. Dimana menurut laporan, sejumlah tamu yang diundang menghadiri upacara pernikahan itu sekitar 1.100 atau 1.200 orang. Banyak sekali ya Taylor, temannya gitu kan. Itu udah zaman era-era ini ya, era-era menikah semua, remaja-remaja saat dulu. Taylor Swift, Justin Bieber gitu kan, kayak udah pada nikah. Apalagi Justin Bieber udah jadi kayak bapak-bapak, guys, ya, sudah punya anak. Taylor Swift yang pastinya sama Travis ini mulai pacaran kan musim panas 2023 dan mengumumkan hubungan mereka ke publik September 2023 dan mengumumkan pertunangannya di Agustus 2025 dan akhirnya di bulan Juli ini 2026 mereka bakal menikah, guys. Bayang gak sih secantik apa nanti anaknya, karena mereka berdua tuh ganteng dan cantik, teman berdua. Taylor Swift akan menjadi ibu. Belum sih ya, menikah dulu. Terus juga ada yang suka banget sama Taylor Swift, katanya lagu The Fate of Ophelia langsung jadi aku puterin, guys.